0: buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Indonesia terapkan BBM etanol 20% 2028. Berita selengkapnya sesaat lagi di News Update bersama saya Raffi Nayutama. Namun sebelum itu, kita mulai terlebih dahulu dari berita pertama. Pemprov DKI Jakarta resmi menjalin kerjasama dengan Danantara untuk mempercepat pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik di ibu kota. Melalui kerjasama tersebut, sampah rumah tangga di Jakarta akan diolah menjadi energi listrik. Sampah rumah tangga di Jakarta akan diolah menjadi energi listrik yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan kota. Beralih ke berita utama kali ini, mandatori pencampuran BBM bensin dengan etanol 20% akan dimulai pada 2028. Kebijakan tersebut menjadi bagian strategi jangka panjang mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, langkah tersebut merupakan hasil evaluasi dan pembelajaran dari keberhasilan program biodiesel. Lalu dari berita internasional, Korps Garda Revolusi Iran mengeluarkan peta baru Selat Hormuz yang diklaim berada di bawah kendali pasukan militer tersebut. Dilansir Anadolu Agency, zona yang ditetapkan pada peta baru tersebut membentang di antara dua garis maritim. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: Gen FM Jakarta, Surabaya barengan Sinyal, Sinyo, Yusril, Kemal, and good morning Jakarta.
3: Assalamualaikum good morning. Warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning Indonesia.
2: Good morning Indonesia.
3: Yay.
4: Good morning the world.
2: Gue mau ngasih semangat buat warga Jakarta yang kemarin 3 jam, 4 jam
4: kacau.
2: Di jalan, 5 jam di jalan.
3: Aku. Ya.
4: Kamu dari mana?
2: Yang harusnya cuma sejam dua jam.
3: Iya.
2: Bahkan gak nyampe dua jam. Kosinya gimana?
3: Kalau gue kemarin itu dari Gandaria City menuju Sawangan hampir 3 jam setengah.
2: Jam berapa itu?
3: Jam 5 banget keluar.
4: Wow.
3: Nyampe setengah 9 kurang.
4: Wow. Setengah 9?
3: Iya.
4: Kamu jam 5 kurang itu berpikiran untuk dari Gandaria ke Sawangan.
2: Lu ngapain jam 5? Enggak.
3: Sebenarnya kan kemarin emang lagi ada acara ketemuan sama ini kan, nyokap-nyokap temen SD-nya Pasya gitu. Jadi masih ada.
2: Kok di Gandaria biasanya kan anak-anaknya Pasya itu kan di Jakarta International School. Terogong kan.
3: Emang gua kan sebenarnya meskipun Sawangan masih mall-mall Jaksel kan.
2: Nongkrongnya di La Bodega.
3: La Bodega. Aku di Amigos, agak minggir got sedikit.
2: Ini La Bodega yang tahu-tahu aja itu tempatnya.
3: Iya, TTA.
2: Yang tahu-tahu aja.
4: Terus dari Gandaria.
3: Emang gak tahu kan, maksudnya udah ngeliat cuma hujan doang. Gue pikir gak segede itu gitu.
4: Ya.
3: Jadi pas keluar parkiran yang ke arah arteri, ya Allah ya Rob. Gue posting juga kan, gak gerak sama sekali gitu. Sumpah, gue tuh udah kayak yang, kan emang kalau misalnya di mobil ini kaki juga kan belum normal, sampai kaki gue bengkak banget.
2: Kemana nih? Lu kalau tahu yang namanya Jakarta macetnya kalau udah hujan kayak kemarin, itu udah
4: lumpuh total.
2: Nah gue tanya, lu apakah tim hajar aja kayak Sinyo? Atau
4: nunggu dulu
2: aja deh. Gue nunggu aja deh.
4: Aku, kalau aku ya
2: lu
4: Pak,
2: tim apa?
4: Kalau aku nunggu dulu. Tapi kalau sampai 2 jam gak ada pergerakan, masih 2 jam kok kayaknya gak berangsur pulih.
3: Melipir.
4: Gimana gak ada cara lain.
2: Lu nunggu dulu berarti lu gak gerak-gerak. Nunggu dulu apa jalan?
4: Nunggu dulu.
3: Maksudnya sambil jalan dulu.
4: Enggak. Nunggu dulu
2: di mall.
4: Misal di mall gitu. Misal hujan deras. Kita kan tahu kalau hujan deras itu pasti apalagi sore ya. Pasti akan macet banget. Nah, misalnya udah terlanjur hujan. Dan kita tahu lah kalau hujan macet banget pasti. Kita tunggu dulu. Kalau udah nunggu kira-kira 2 jam lah, 2 jam, 3 jam kayak gak ada ini.
3: Mau
4: gak mau
3: baru keluar, masa lu nunggu di dalam. Kemarin tuh juga pas lagi baru keluar, gue kasih lihat video ke laki gue. Udah masuk balik lagi aja. Mau masuk balik ke mallnya aja susah. Ya semua karena udah padet banget gitu loh.
2: Kalau Sobat Gin gimana? Coba kita baca ya.
4: Ini hajar ada aja, dari
2: para pale.
4: Ya, ada Ariwan juga hajar terus.
2: Ya, karena kalau nunggu itu balik lagi ya, nunggu itu juga pakai duit, guys.
3: Betul.
2: Nunggu mungkin, itu pakai duit, guys.
3: Gak makan, ngopi segala macam.
2: Yang paling simpel ya, bayar parkir.
3: Iya.
2: Makan.
4: Betul.
2: Ngopi.
4: Betul.
2: Iya kan?
4: Iya.
2: Sambil

0: belum kalau lu impulsif.
1: Bukan lagi.
0: Beli ini tiba-tiba.
2: Iya.
0: Gitu.
2: Mm-hmm.
0: Ya, itu udah pasti cost itu semuanya.
2: Mm-hmm.
0: Makanya yang namanya macet itu merusak ekonomi itu bener.
1: Iya.
0: Gua dulu enggak ngerti apa sih maksudnya. Oh, ini. Merusak ekonomi kita.
1: Iya. Karena pasti kita kan jadi boros gitu.
2: Yeah, yeah.
1: Ini kata Riza, kemarin suami gue stuck di stasiun Kebayoran Baru. Stasiun Kebayoran 2 jam lebih.
2: Yeah.
1: Ke hold sampai keluar stasiun.
2: Wow.
1: Mau masuk lagi
0: ini
1: juga penuh
0: teman-teman
1: katanya.
0: Teman-teman KRL juga kemarin gak jalan cuy.
2: Bener.
0: Katanya.
2: Busway. TJ kemarin di TJ Petukangan.
0: Iya, yeah, iya, yeah, iya.
2: Yeah. Itu udah macet banget. Ada temanku yang saking macetnya, dia 2.5 jam di atas TJ, stuck. Akhirnya dia memutuskan untuk jalan kaki.
0: Yeah.
2: Dan temen gue ini pas banget kemarin ulang tahun. Jadi aku ucapin happy birthday. Welcome to
1: pas
2: the Jakarta.
0: Kalau kalau di Jakarta, kalau Jakarta pedestriannya enak kemana-mana sih. I would walk juga sih.
2: Ya.
0: Gua akan jalan sih.
2: Betul.
0: Kalau pedestriannya di mana-mana enak ya.
2: Iya, iya.
0: Kayak Sudirman kan udah enak tuh.
2: Iya, kalau Sudirman lah sepanjang Sudirman sampai Senayan mau lah jalan.
0: Sampai Blok M tuh masih enak.
2: Masih enak.
0: Iya. Kemana enggak enak ya?
2: Apa? Ke Little Tokyo.
0: Little Tokyo.
2: Iya kan? Makan. Iya dong.
1: Iya, mau melipir kemana lagi sih? Sebenarnya kan kalau lagi kayak gitu tuh badan pada kaku. Ya enaknya melipir kemana coba Yus?
2: Apa?
1: Kalau lagi kayak begitu.
2: Kuku.
0: Spa.
2: Yes.
0: Kuku.
2: Spa, spa. Family spa.
0: Kenko, Kenko.
2: Yes.
1: Family
2: Kenko.
1: Spa.
2: Betul.
1: Abis sambil karaokean gak?
2: Oh, kalau itu. Ini masih jam 7.
0: Ada. Disebut lagi. Galeri Tanama Emas.
1: Aduh. Disebut, udah typo ya. Lagi dia. Ya,
0: sengaja kayaknya.
2: Kemarin robos banjir dari Jalan Jeruk Purut, Bang. Banjir ampe sepaha orang dewasa.
0: Wow. Ya Allah. Mobil aman, Bos. Hari ini berangkat dari Bintaro agak lebih sepi loh. Karena semua orang Bintaro tuh nyampe rumahnya kayak udah 4 jam, 5 jam.
1: Ya pasti itu mah udah hamsyong banget sih kemarin begitu.
0: Jadi pagi ini gue berangkat, gue pagi ini bahkan agak telat ya. Tapi gak ada orang yang berangkat, karena capek cuy.
1: Gak ada yang bangunin juga kan, kan ayang beb lagi ke Korea. Lu gak ada yang bangunin kan. Kalau ada yang mau bangunin coba telepon Kemal deh. Ya kali aja ada sahabat lo gitu.
0: Kan kalau ada istilah kalau anak zaman sekarang sleep call. Kalau bangun apa ya?
1: Wake up call apa?
0: Wake up call.
2: Ah, wake up call.
1: Iya.
0: Ini Ciledug. Wah, kemarin Ciledug teman gue enggak bisa lewat.
2: Iya, Ciledug juga.
0: Ciledug enggak bisa lewat kan Aquarius kemarin?
2: Benar. Ini jalur langit juga stuck.
1: Ih, Ciledug mah kusut banget.
0: Kusut kemarin.
2: Jalur langit tuh
0: dari kusut. Pasarnya sama depan Shell banjir kan kemarin
2: ya.
0: Kan Aquarius
1: betul,
0: ya.
1: Betul, betul.
2: Pengguna komuter 2-3 minggu ini lagi dikasih ujian banget benar.
0: Benar. Depok kerendam ya. Alhamdulillah sih Bintaro gue aman, Sawangan aman.
1: Sawangan alhamdulillah aman. Ya meskipun maksudnya ya macetnya lebih gak ngotak sih. Tapi ya stay safe ya buat
0: Ragunan tuh katanya. Sepaha katanya. Itu ini ya Kavling Polri ya.
1: Ragunan sepaha ya Allah.
0: Yang depan Kavling Polri bukan sih?
2: Mungkin iya kali.
0: Grogol ke Bintaro 4 jam Mas Kem ya kan. Iya tetangga gue juga bilang kemarin 4 jam sampai 5 jam cuy.
2: Iya.
0: Gila.
2: Kemarin aku lihat story-nya Businyo yang itu sih yang apa arteri.
1: Ya itu, wah, itu pas banget sih. Baru keluar makanya.
2: Kalau segitu sih aku enggak sih.
1: Ya ampun, enggak abis udah kayak pas ya harusnya mungkin yang jadi pelajaran nantinya kalau misal pas mau pulang kita keluar pintu mall dulu lihat kondisinya kayak apa kalau hujan. Gua salahnya langsung ke parkiran mobil aja jadi pas keluar
0: lihat dulu.
1: Ya Allah.
0: Tapi lu tahu hujan di luar?
1: Tahu, kan cuman gua pikir hujan doang gitu
0: kan
1: enggak yang banjir.
0: Kan ya.
1: Iya, enggak berasa gitu.
2: Aku waktu itu pernah tuh jalan dari Bintaro waktu itu hujan deras banget, Pak.
0: Iya, iya, iya.
2: Ya terus habis itu karena lagi taping, lagi syuting, habis itu keluar-keluar tuh enggak tahu infonya bagaimana.
0: Yeah.
2: Ternyata di Pasar Minggu udah menggenang banget gitu. Akhirnya aduh stuck di situ lagi gitu.
0: Yeah, yeah.
2: Apalagi kalau di depan kita ada LCGC. LCGC itu yang enggak bisa nerobos.
0: Yeah.
2: Jadi dia mau mundur enggak bisa, mau maju juga enggak berani.
1: LCGC itu LC yang kayak apa? Maksudnya
2: LC yang gondrong dan cantik.
0: LCGC. LC yang gondrong dan cantik banget.
1: Kalau menggenang
0: LC
1: gondrong dan cantik. Kalau gondrong kan buat laki ya.
0: LCGC.
2: Apa itu?
0: LCGC. Kalau LCGC jadi kayak dia mulutnya. Gua otak gua
1: langsung tahu.
0: LCGC aja ngomongnya.
1: Nanti gua aneh pengen karaoke sambil meluk.
0: LCGC aja masih pagi nih, guys.
2: Nih saking pagi ini sepi Bintaro ke Kebayoran 20 menit.
0: Pagi sepi banget.
1: Sepi banget ya sih, bener.
0: Ini asli sepi banget.

0: tadi pagi Bintaro, dan gue kebayang sih, lelah cuy. Lelah.
1: Iya, benar.
0: Let's say gini ya, buat orang yang umurnya udah 40-an kayak gue, lu nyetir sendiri, tadi malam lu nyetir let's say 4 jam, 5 jam. Pagi ini, lelah Jo.
2: Pasti.
0: Lelah cuy.
2: Ini pasti banget.
0: Pagi ini lu lelah bangun tuh, aduh, and andaikan gue ada sup, gitu, pasti capek. Gitu ya.
1: Ya kan udah dibilang sama Yusir, kalau capek kemana?
2: Ke Kuenko. Rumah lah ya.
0: Kenko.
1: Ke Kenko lah, kok ke rumah? Capek ke rumah gak ada bininya.
2: Kokuwo.
1: Kokuwo.
2: Kokuwo Pim lah. Bagus. Ada burungnya di dalam. Ada burung sarang burung. Dibilangin. Buat sebagian yang tahu pernah
0: kalo gua
2: ke Kokuwo Pim ya, pasti di dalamnya itu ada burungnya gitu.
0: Kalau gue Kokuwo yang di yang pertama.
2: Ya. Loh, bukannya waktu itu bilang Kokuwo kota ya?
0: Gak ada.
1: Hey,
0: jangan mancing gua.
1: Sesama.
0: Gua itu pelanggan Kokuwo dari awal.
1: Sesama loyal customer panti pijat.
0: Hey,
1: jangan jangan menghujat.
2: Jam.
0: Kata burung apa kata
1: makanya. Lah iya, emang apaan sih?
0: Burung.
1: Lah gua tanya. Burung.
2: Yang waktu itu aku sini. Post di ini.
0: Gua jelasin
2: ya,
0: dulu.
2: Iya.
0: Saya sebagai pelanggan Kokuwo dari dulu ya.
1: Iya.
0: Favorit saya itu yang di Sarina, dekat Sarina.
2: Oh iya.
0: Karena itu Kokuwo pertama di situ.
2: Oh iya.
0: Jadi bukan kota. Sarina. Emang dekat kota sih.
2: Lah iya, itu ya, maksudku.
0: Maksud itu kan.
2: Lah iya.
0: Nah itu dia mainnya akuarium sih Nyo.
2: Oh dia akuarium.
0: Yeah. Nah kalau misalnya lu anak sana, lu pasti tahu kenapa Kokuwo sana paling enak, karena tinggal buka pintu langsung ke Selero Jumbo.
2: Oh.
0: Makanan Padang itu kunciannya anak-anak Sarina dan dulu BII di situ.
2: Iya.
0: Di situ ada BII sekarang jadi Maybank. Orang teman gue di BII juga suka ke situ, Selero Jumbo namanya.
2: Benar. Tapi akuariumnya isinya ikan kan?
0: Akuarium.
2: Ya dong.
0: Lah iya ikan
2: dong. Lah jangan. Ada kan akuarium isinya kura-kura.
1: Ya,
2: ada loh.
1: Tapi kalau temanku akuariumnya beda katanya. Enggak beneran.
0: Enggak ada airnya kali.
1: Iya, itu dia. Enggak
0: ada airnya, guys.
2: Namanya aquatic tank mungkin. Aquatic tank aja. Gede banget.
0: Ada murid gue, Calva Bluebird, guys.
1: Woi. Halo.
0: Lu mau beli mobil Bluebird bekas sama dia?
2: Wow.
0: Dia adalah sales nomor 1 nasional, guys.
1: Ada enggak bekas Silverbird yang 20 ada. Juta?
0: Bekas Silverbird-nya ada ya, Calva ya. Yang 20 jutanya gak ada tuh. Bingung tuh.
1: Yang akuarium gak ada airnya? Ada plat itu gak?
2: Akuariumku isinya hamster tuh. Ada akuarium gak isi ikan mah ada. Tuh ada.
1: Hamster ya. Itu yang hasrat dia. Makin menggeter.
2: Jam.
0: Plat Jambi katanya apa tuh?
1: Plat Jambi. Beverly Hills.
0: Sapa dong kak.
1: Halo, kita sapa deh, ada Sambel Ceodah nih.
0: Halo.
1: Sambel Ceodah dia selalu loh. Selalu nongkrongin kita di nonton radio. Terus ada Fitriaro juga nih. Ada siapa tuh? Alpha Bluebird. 20 juta gak tuh kata dia. Ada siapa lagi? Ada Anastasia. Akuariumku isinya Lego katanya. Ada Jakio. Pakai mah jadi beli laptop yang mana buat anaknya kata Fitri no.
0: Masih belum tahu. Jadi kan gue kemarin bilang di thread. Karena nih ada dua hal yang gue buta nih. Satu masalah bola, gue kagak ngerti. Jadi kalau kemarin anak gue main bola tuh, ya kan itu kemarin kan turnamen tuh. Semua bapak-bapak pada ngeluarin diksi-diksi bola. Kak, sampai kamu
2: intercept dong.
0: Intercept. Kata-kata apa
1: lagi? Itu?
2: Intercept tuh misal motong jalur umpan gitu.
0: Apa misalnya apa?
2: Tackling, heading
0: gitu. Gue menjadi bapak-bapak yang
2: semangat. Bapak-bapak
0: gua ciring. Gue ngeluarin kata apa ya? Biar kelihatan engage gitu loh sama anak gua.
2: Hey, jangan terlalu cepat. Yeah. Jangan over.
0: Gua cuma bisa. Lari.
1: Jangan lari. Berhenti. Jangan berhenti.
2: Berhenti.
1: Awas kepleset.
2: Jangan lanjut.
0: Awas kepleset. Gua cuma bisa gitu doang. Jadi gua tuh buta masalah satu, bola. Dua adalah perlaptopan dan komputeran gue udah on dah.
1: Gadget hanya aja tuh gadget.
0: Gadget gue masih oke.
2: Tapi kalau komputer,
0: Word, Excel,
2: misal
0: kayak gini deh guys. Emang nggak semua orang itu dilahirkan untuk bisa semua hal. Gue udah masalah perlaptopan, komputer udah. Kelar dah gue.
2: Kelar ya.
0: Kelar.
2: Misal nih ada laptop.
0: Laptop.
2: Harga 5 juta.
0: RAM
2: 4 giga sama RAM 16 giga gitu. tapi motherboardnya apa, ininya apa gitu, SSD-nya berapa gitu, kamu nggak tahu, Pak?
0: Nggak tahu gue.
2: Oke.
0: Jadi orang datang, jadi begitu, gue tuh kayak udah investasi buat orang toko. Nggak ngerti sih bapak nih.
2: Dari mukanya sih nggak ngerti.
0: Iya.
2: Gini aja, Pak.
0: Tapi kemarin sih, dari kemarin gue udah liat di thread sama di Instagram gue buka, ya. Paling banyak pada bilang Asus TUF ya.
2: Asus TUF ya.
0: Kan gue bilang kondisinya gini, anak gue tuh masih SD kelas 6, tapi gue butuh laptop yang buat
2: gaming,
0: gaming.
2: Oke. Okay.
0: Gamingnya itu Steam, apa?
2: Stream.
0: Stream.
2: Iya.
0: Bukan.
2: Iya, ada
0: Steam.
2: Steam ya, Steam, Steam. Adalah web itu ya.
0: Iya, Steam
2: ada.
0: Sama Valorant.
2: Valorant ya.
0: Kira-kira apa yang cocok nih, gue tanya, yang bisa juga dipakai buat sekolah.
2: Iya,
0: Terus banyak ada yang bilang jangan beli yang ini, satu mahal, kedua berat.
2: Ya.
0: Jadi gue banyak masukan
2: Asus
0: tuh.
2: Asus ROG juga berat tuh, jangan. Iya,
0: jadi jangan nanti malah jatuh dan lain-lain. Nah, yang paling banyak bilang so far sih Asus TUF itu.
2: Asus TUF ya?
0: Yeah.
2: Asus TUF sih aku gak pernah lihat apakah itu affordable dan bisa dipakai untuk anak-anak sekolah ya.
0: Kemarin ada yang bilang, "Mas, budgetnya berapa? 20 nyampe gak?" Ya enggak lah,
2: 10.
0: In between 10 sampai 15. 20
2: masih ada, masih ada.
0: Lebay buat anak kelas 1.
1: Jangan, SD jangan.
2: Asus TUF masih oke tuh.
0: Iya,
2: Asus TUF masih oke.
0: Jadi kemarin gue, apa, Dell Latitude. Itu buat gaming.
2: Dell Latitude juga oke, benar.
0: Oh, okay,
2: Dell,
0: okay.
2: Laptop Dell, Dell itu
0: tahu,
2: ya.
0: Tahu.
2: Itu yang Latitude, itu baru tuh.
1: Apa?
2: Delta, titut. Delta, titut. Apa sih? Apa sih? Delta, titut.
1: Oh, Delta, titut.
2: Laptop, Del.
0: Jadi Delta sih.
2: Ini loh, businya tadi Delta, titut. Bukan. Delta, titut. Aku bilang, laptop Del punya serial namanya Latitude. Gitu.
0: Oh, tuh ada yang masih ngasih Asus TUF. Ya, Asus TUF. Asus ya, kok gue mikirnya Acer ya? Asus TUF ya namanya.
2: Asus,
0: ya?
2: Asus.
0: Oke, oke.
2: Enggak, tadi bilang Asus.
0: Ya, Asus. ROG, enggak, katanya
2: ROG jangan, jangan.
0: Katanya TUF dulu aja buat anak-anak, baru ke situ. Asik, udah paham aja gue.
2: Kalau ROG jangan, ROG terlalu berat.
0: Terlalu berat ya.
2: Untuk anak-anak. ROG itu udah yang kerjaannya ngedit, color grading, sama nge-game gitu, kuat gitu.
0: Oke. Iya. Jadi itu, ntar, kan ulang tahunnya gue masih ntar.
2: Iya.
0: Masih tanggal 20 gak salah ya. Kedua-dua ya.
1: Kok apa? Anaknya sendiri kacau banget.
2: Apa?
1: Bulan Mei kan?
0: Bulan Mei ya, bulan Mei.
1: Dilupa 20 apa 22?
0: 21 deh.
1: Tuh, 20, 21 apa 22?
0: Berapa ya?
1: Berapa?
0: Paspor dah.
2: Lihat paspor deh. Ntar lihat paspor deh. Asus tuh berat. Oh iya, emang iya ya. Aku belum pernah tuh Asus
0: tuh. Nah, ini gua enggak, ini bahasa berat tuh maksudnya gini, apakah beratnya itu dia lemot atau beratnya berat begini?
2: Secara weight.
0: Weightnya. Weightnya yang berat ya?
2: Ya, enggak tahu tuh. Berat secara
0: ini. By the way, apa? Guys, ini sinyal baru appetizer ya, guys. Ini bukan breakfast ya sih.
2: Bukan. Oh, ini berat appetizer. Secara weight, Pak.
0: Oh,
2: ya, kasihan juga, Pak, itu, Pak.
0: Iya.
2: Itu juga harus dipikirkan tuh.
0: Iya.
2: Tapi akan dibawa-bawa enggak?
0: Bawa kan ke sekolah.
2: Oh iya,
0: les,
2: iya.
0: Itu berat. Pada bilang suruh beli PC, cuman concern anak gue satu. Yaitu dia pengen main sama apa ke rumah temen pada bawa gitu loh.
2: Gak usah dikasih, Pak.
0: Iya sih. Gak usah kasih apa ya?
1: Aksio aja yang murah, 6 juta.
0: MSI.
2: MSI ya. Kasih itu loh, game yang ada 1999 in one itu loh.
1: Astaga.
0: Gue udah beli tuh 300.000 kagak nyala.
1: Tuh, si Kentucky bilang, ini ada micin gak tuh? 2:30.
2: Oh iya bener.
0: Oke, kita masuk ke micin, karena micin hari ini.
2: Yes.
0: Kita ngomongin tentang pintu.
2: Yes.

0: tersebut.
1: Ya taruh dah Akmal gitu.
2: Ya. Ini
0: masa kayak dia punya teman namanya Akmal.
2: Jerry, sebutnya Jerry ya.
1: Jerry.
2: Jadi ini pintu perselingkuhan rumah tangganya ini jendelanya bukan aplikasi.

0: Karena di kota dia nakal.
1: Ini gue gak nyebut ya. Secara general namanya ya. Wisata religi.
0: Oh.
1: Sesuatu yang religius loh. Gara-gara wisata religi. Gue gak nyebut agama ya.
0: Iya.
1: Oke, karena macam-macam.
0: Iya.
1: Macam-macam ada banyak. Intinya wisata religi ke luar negeri.
0: Nggak, tapi dari wisata religi itu dari rombongan yang sama.
1: Nah, si temen gue itu diberangkatkan oleh kantor. It's a gift dari kantor. Jadi berangkatnya sendiri. Kebetulan istrinya kantor jadi nggak dapet izin, jadi berangkat sendiri.
0: Ya.
2: Kan biasanya sama pasangan tuh.
1: Ya, nah, dia mau berangkat. Jadi si mantan istrinya juga bekerja dan tidak dapet izin. Gitu, jadi udah lakinya berangkat sendiri.
0: Oke.
1: Ya udah.
0: Di sanalah terjadinya.
2: Sampai berlanjut jadi wisata umroh.
1: Ya, jadi rumah tangga.
0: Tapi kan di sana tidak ini kan.
1: Oh, itu gua enggak tahu.
0: Ya,
1: itu
0: maksudnya after ininya.
2: Afternya.
0: Kan? After kepulangannya.
2: Kalau di sana juga gila banget kali.
0: Wow.
1: Tapi gua enggak tahu mulainya dari mana ya. Gua enggak tahu apakah dari berangkat udah ketemu. Nah. Dia kan ngumpul dulu tuh. Oh, dari mana kan gitu kan. Sama turnya kan gitu kan. Yeah. Di sana titiknya di mana gua enggak ngerti. Intinya sama siapa? Ya begitu.
0: Yang temenmu yang cowok apa istrinya?
1: Yang cowok.
0: Yang cowoknya.
2: Ya, besi cinta itu mas lengkiannya ya?
1: Sampai ditinggal.
0: Wow. Tapi bisa aja dalam perjalanan wisata religinya ini dia menemukan kayak ada secercah.
2: Gak ada.
0: Ada secercah cahaya.
1: Gak sebetulnya ada. Gimana tuh? Pas kan kita udah jadi
0: ngobrol.
1: Kemarin kan kalau udah gini ya guys, kalau lo udah di umuran gua, ini kejadian mungkin dia sebelum pandemi umur gua berapa tuh sebelum pandemi 39,
2: 40 dah.
1: Itu you don't wanna get into someone's rumah tangga. Lo tahu mereka pisah tapi lo nggak mau ngorek gitu. Tapi kalau cowok yang nggak pengen. Tapi dia cerita intinya gini, di kenapa dia pindah karena ini yang lebih sejalan religinya gitu.
0: Wow.
1: Alasannya begitu.
2: Enggak ada alasan dinormalisasikan buat slengki.
0: Masa langsung marah.
1: Yakin dia akan begini.
2: Enggak ada alasan begitu.
1: Ya kan itu temen gue ngomongnya begitu.
0: Iya.
2: Alibi doang aja.
1: Iya. Kak, dia bilang gini, si ini soalnya kalau gue ini enggak mau.
0: Iya.
1: Gue ajak kan bisa izin sama kantor, dia enggak mau. Emang dia kurang religius gini.
2: Lah emang lu kurang iman, bukan kurang religius bini lu. Lu kurang iman.
0: Tanpa menyebut nama, kita tahu sama tahu. Cowok tuh cowok ya Pak ya. Cowok tuh cowok. Pria tuh pria ini ya. Kan aku gak kenal.
1: Iya.
0: Bisnis juga gak kenal.
1: Iya.
0: Menurutmu, cantikan mana?
2: Jujur lu. Jujur. Selengkiannya kan?
1: Apa?
2: Selengkiannya. Jujur. Selengkiannya.
1: Yes. Iya.
2: BIJI.
1: Iya.
2: Ngomong jadi, itu lebih religius.
0: Udah.
2: Udah.
1: Jadi lebih moods.
0: Lebih moods.
1: Jadi jalurnya gini cuy. Si my friend kan alone tuh. Berangkat dari kantor ya kan. Kalau berangkat dari kantor biasanya sendiri ya guys ya.
2: Iya.
1: Berangkat dari kantor. Yang sana sekeluarga.
0: Gitu. Tapi yang sana single.
1: Si muda.
0: Oh masih muda.
1: Masih muda.
0: Oh, single berarti.
1: Single.
0: Oke.
1: Di sana sama keluarganya. Di sana sekeluarga berangkat. Deh, temu.
0: Iya.
1: Gitu. Oke.
0: Okay?
1: Oke.
0: Gokil.
1: Dari wisata religi loh, guys.
0: Dari wisata religi. Tapi kan
1: gila loh, dari satu hal yang religius, cuy.
0: Sepulang dari situ terus dia kayak ini lebih secara agama dia lebih masuk, tapi lebih cantik kan.
2: Alasan kayak polgam juga gitu kan biasanya. Pasti nyari yang muda dan cantik.
1: Jangan-jangan temen Pak Kemal bosku. Nah, sama ceritanya. Wisata. Jadi kan kayak kontra gitu ya, cuy.
0: Jadi
1: lu melakukan satu hal yang religius, niatnya religius, tapi kok begini jadinya. Haduh.
0: Kok keluarga si selengkiannya nerima? Ya itu kan.
1: Oh, itu gua
0: itu di luar
1: itu
0: di luar cerita
1: itu. Itu gua.
0: Tapi
1: enggak.
0: poinnya adalah pintu perselingkuhan itu bisa dibuka dari mana aja.
2: Betul banget.
0: Atau bukan bisa dibuka, bisa terbuka dari mana aja.

0: Ya, cerita ke mungkin kita. Banyaknya sering dari reunian.
1: Ya,
0: ya kan?
2: Aplikasi
0: atau
2: bisa.
0: Mungkin dari ini, pasangannya sahabat. Ya, ada yang main tusuk-tusukan begitu.
2: Pasangannya?
0: Pasangannya sahabat. Pasangan sahabat yang kayak gue ceritain waktu itu.
1: Ada temanku nih,
2: pasangan sahabat. Oh, oke.
0: Lu nih. Udah kawin mati ya?
1: Iya.
0: Gue selingkuh sama lu. Iya kan? Bisa.
1: Ya, bisa. Ini yang membagongkan ya. Bukan membagongkan. Ini cerita udah banyak. Di Gen Z tapi.
2: Iya. Yeah.
1: Tapi ini temanku yang mengalami. Jadi temanku ini udah punya pacar. Ketemu sama cewek.
2: Oke.
1: Di luar kota lah. Cewek ini itu even udah tunangan.
2: Oke.
1: Tahu enggak perselingkuhannya lewat mana?
0: Lewat mana?
1: Mobile Legend.
0: Ya.
2: Itu bisa ngobrol ya?
1: Bisa.
2: Bisa ngobrol.
1: Aku juga enggak tahu. Kok bisa?
2: Bisa chat ya?
1: Bisa apa?
2: ML tuh bisa ngobrol ya guys ya. Kan di gua kan kalau game-game gitu mentok di PUBG dulu, main PUBG.
1: Iya.
2: PUBG bisa ngobrol tuh.
1: PUBG bisa ngobrol. Tapi lewat voice atau bisa chat ya? Mungkin aku enggak tahu sih. Cuman ini temanku lewat Mobile Legend.
2: Oh.
1: Lewat Mobile Legend.
2: Awalnya emang enggak kenal sama sekali berarti.
1: Awalnya enggak kenal, Pak.
2: Oh gitu.
1: Awalnya enggak kenal.
2: Terus
1: habis itu kenal, main bareng bareng cukup intens. Akhirnya udah tahu kabarnya gimana.
2: Iya. Padahal enggak ngeliat muka ya.
1: Tapi kan, ngeliat muka udah.
2: Enggak dong, kan awalnya enggak.
1: Awalnya enggak.
0: Kan lu ngeliat, dari ngobrol doang.
2: Avatar kan?
1: Iya,
2: avatar lu kan.
1: Profile picture. Iya.
2: Oh, di Mobile Legend ada profile picture.
1: Iya, profile picture.
2: Soalnya di itu enggak ada kalau di PUBG.
1: Di PUBG enggak ada kan?
2: Enggak ada.
1: Di PUBG kan kita sebagai
2: Asian
1: alias aja gitu loh.
2: Oh. Tuh banyak tuh.
0: Abis main Mobile Legend dia juga pengen main singkatannya.
1: Iya.
2: Banyak tuh ternyata.
1: Banyak tuh. Alasan gaming tuh.
2: Oh gitu.
1: Alasan gaming.
2: Di PUBG ada. Emang di PUBG ada muka kita?
1: Ada kalau diklik sih, bukan bukan as a person ya.
2: Iya.
1: Ada profile picture-nya ada. Di MLBB ada.
2: Sekarang dari Roblox. Emang Roblox ada orang tua yang main?
1: Gak
2: Roblox
1: tahu,
2: kan bocah yang main.
1: Ya, ada Pak, anak-anak mah ada. Ada.
2: 08111407987. Sobat kan cerita ke kita. Ya, lu pernah ngegapin. Ini berarti lunya ya. Lunya.
1: Iya.
2: Lu pernah ngegapin. Kita pengen tahu jendelanya mana sih? Jendelanya tuh mana gitu.
1: Jendela perselingkuhan ini dari mana?
2: Dari mana gitu.
1: Oke. 08111407987.
2: Kita tunggu ya.

0: Temen gue masih gak percaya loh.
1: Apa?
0: Bahwa emang bisnis segitunya. Gue bilang gini, kalau lu gak percaya, besok kita kan ramu ya. Rabu ada tamu. Gue bawa orang bisnis kesini besok.
2: Ramu? Yeah. Besok?
0: Bener ya?
2: Janji nih.
0: Gue ada beberapa kolega. Di bisnet. Beberapa kolega gue. Besok gue datengin deh. Kalau emang gak percaya nih, bisnet itu emang segitu kecenya. Untuk di kota Jakarta apalagi lu bisa nikmatin bisnet home internet 1D yang hadir dengan bandwidth 300 Mbps cuman Rp375.000 per bulan.
2: Masa gak percaya buce. Dia bawa kolega bakal dibawa besok. Ke Kolaka kan?
0: Gue telepon dulu ya bentar. Lu lanjut ya.
1: Iya.
0: Pak. Gimana?
1: Nyata banget tuh.
2: Nyata banget makanya. Ya Allah.
0: Oh, bisa.
2: Ya Allah.
0: Bisa.
2: Ya Allah.
0: Besok datang katanya.
2: Gue gak percaya. Gak, ya gue percaya.
0: Besok datang.
2: Lu, tapi gue lebih
0: kolega
2: percaya.
0: Kolega
2: gue. Kalau pakai bisnet home bisa bikin happy, itu gue lebih percaya. Bikin happy karena dengan bandwidth lebih besar 30% sampai 500 Mbps. Dan kalau lu pakai bisnet, lu berkesempatan menangin hadiah emas mulai dari 10 sampai 100 gram di bisnet Prize Vaganza yang diundi bulan Juni sama Desember 2026. Tapi tenang aja, setiap bulan bakalan diundi hadiah menarik lainnya, Batgen.
1: Nah, ini hebatnya totalitas internetan. Luar biasa pokoknya pakai bisnet. Bikin lo tenang, senang, menang kayak MU ya.
2: Jumawa, Bang.
1: Yuk pakai bisnet sekarang. Patra, halo.
0: Kalau pakai ada patranya, berarti yang kalah siapa itu?
1: Info lebih lanjut, kunjungi websitenya di bisnethome.net.
3: Panggilan buat sobat mendeng-mending. Gen 98,7 FM dan Sun Life, teman seperjalananmu mempersembahkan Gen On Track Club. Kapan lagi bisa nyanyi bareng sama Rizwan Fadila, Neona, Katiana, Audela, Rosa, dan Afgan. Cuma di Gen On Track Live bersama Sun Life, teman seperjalananmu yang bikin kamu bisa nyanyi sama musisi favoritmu sedekat itu. Sampai ketemu di La Piazza sama Recon Mall Kelapa Gading, Jumat 8 Mei mulai jam 4 sore. Gen On Track Live is supported by Sun Life, teman seperjalananmu. PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
4: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
5: Halo, selamat pagi. Traffic Update pagi ini bersama dengan saya, Raffin Ayotama. Saat ini Jalan Abdullah Syafi'i menuju Tebet kondisinya sudah tersendat, namun untuk arah sebaliknya terpantau lebih lancar. Sementara di Pasar Induk Kramat Jati mengarah ke PGC terpantau sudah ramai di traffic light, begitupun dari arah Condet menuju Kalibata. Dan lokasi terakhir di Jalan Perintis Kemerdekaan menuju Cempaka Mas kondisinya ramai di traffic light, begitupun dari arah Kramat Raya menuju ke Salemba. Sekian traffic update kali ini, nantikan traffic update selanjutnya di 1 jam ke depan.
4: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
6: Aduh, banyak banget lagi audiensnya. Gue bisa gak ya?
7: Grogi sebelum ngomong di depan orang. Tenang, itu normal. Yang beda cuma satu, kamu berani mulai atau enggak. Lewat kelas Public Speaking for Beginners dari Mari Institute, kita akan belajar cara teknik berbicara yang lebih jelas, percaya diri, dan meyakinkan. Mulai dari cara mengontrol rasa nervous, teknik vokal, intonasi, sampai gesture dan body language yang bikin tampilan lebih hidup dan percaya diri. Gak cuma teori, di kelas ini semua peserta juga akan langsung latihan dan dapat feedback dari fasilitatornya, yaitu Sahil Mulahe. Catat lokasi dan tanggalnya, Rabu 3 Juni 2026 pukul 18.30 sampai 20 WIB di Studio Mari, Menara Imperium Lantai P7 Kuningan, Jakarta Selatan. Investasi kelasnya hanya Rp350.000. Info lebih lengkap dan pendaftaran cek Instagram @mariinstitute. Karena cara kita berbicara bisa jadi kunci.

0: untuk lebih percaya diri dan lebih didengar.
1: Lebih didengar dong kayak kita. Ada sinyal di Gen FM Jakarta, Surabaya. Masih di micin, mikirin cinta. Nonton radio udah ada berapa ini? Sudah ada 2700 sobat.
2: Wow. Dan likesnya 130.000.
3: Mantap. Bisa kali.
2: Bisa
3: kita gulung terus karena hari ini pasti akan ada cerita yang dar-dedor. Karena kita mengangkat tema tentang jendela perselingkuhan itu terbuka dari mana?
2: Kalau ceritanya bagus di tap ya guys ya.
1: Yes. Yes.
2: Oke. Okay. Di line telepon kita bukan nama sebenarnya sudah ada siapa?
4: Ada Hesti.
1: Halo Hesti.
2: Selamat pagi Hesti.
5: Pagi.
2: Apa kabar Hesti pagi ini, sehat?
5: Fine, baik.
2: Hesti di mana? Jakarta kah atau di mana?
5: Di Tangerang.
1: Tangerang.
2: Hujan enggak kemarin?
5: Kemarin hujan.
2: Kena macet nggak?
5: Agak cerah nih. Nggak sih, karena kebetulan dekat kan dari rumah.
2: Oke, alright. Okay, sekarang kita mau ngobrolin mengenai jendela.
3: Jendela perselingkuhan, Hesti.
1: Iya, silakan lapor ke kita.
2: By the way, Hesti udah ini ngomongin apa nih? Ngomongin pacaran atau apa?
5: Ya sebenarnya gini. Pernah ketau, jadi lakiku dia itu...
2: Sorry, lakinya ini pacar atau suami?
5: Suami.
2: Jadi okay. Pernikahan ya. Hmm. Oke, kejadiannya jadi, tahun berapa, Kak?
5: Kemarin, bulan-bulan Desember kemarin dulu.
3: Desember tahun kemarin?
1: Baru banget dong.
5: Januari, ya baru. Jadi kemarin Januari kita kan lagi jalan nih, tahunnya mulai kemarin nih Januari. Cuman dari Desember udah mulai agak-agak gimana ya. Nah ketika dia balik ke Indo, terus kita langsung jalan ke Dubai, Turki. Nah
2: sebentar kakak, boleh kasih tau backgroundnya dulu. Ini kita nggak ngerti nih. Baru pulang ke Indo, emang dia kerja di luar atau gimana? Nggak ngerti kak. Abis liburan, boleh dicerita.
1: Baru nikah.
5: Bukan.
1: Oh pas perselingkuhannya.
2: Iya. Jadi Desember kemarin suami kerja di luar.
1: Udah 10 tahun dia.
2: Desember kemarin balik ke Jakarta.
5: Ya.
2: Jadi sorry sama Mbak, long distance marriage berarti ya.
5: Betul.
2: Okay.
1: Boleh tahu nggak meritnya dari tahun berapa?
5: Meritnya itu dari tahun 2000-an.
1: Okay. Dari tahun 2000-an. Ya. Udah lama
2: loh.
3: Ya kan LDM-nya aja 10 tahun.
1: Oke.
2: Terus kemarin Desember suami pulang nih, berarti holiday ya? Terus ke Jakarta.
5: Cuti kan ke Jakarta. Kita isi, biasanya kalau memang dia pulang suka jalan. Nah, Januari kemarin itu kita ke Turki sama Dubai.
2: Ke Turki sama Dubai sama siapa? Berdua aja, Mbak?
5: Ya, berdua.
2: Berdua. Oke, sorry gua saya ulang ya, Mbak, maaf karena suaranya agak enggak jelas nih biar sobat Gen paham. Oke, jadi dari Dubai dari situ jalan-jalan ke Turki sama Dubai berdua aja. Terus.
5: Nah, begitu landing di Dubai, dia buka HP seperti chatting. Kemudian aku karena jalan di depannya dia, aku mundur lagi dong. Aku deketin dia, tapi dia enggak ngerti nih karena aku di sebelahnya dia. Salahnya aku itu bersuara nanya dari siapa, ada
2: waktu
5: dari siapa
2: atau ngabarin siapa gitu.
5: Betul, namanya si cewek itu. Tapi salahnya aku bersuara dan aku nggak baca isi chatnya itu. Begitu aku dari siapa gitu, langsung your skin so soft, I love you so much gitu. Langsung kaget dong gitu kan. Ya kapan dia romance sama gue gitu kan. Bahasa Inggris pula gitu kan, nggak pernah ngomong bahasa Inggris sama aku gitu. Wah, ini pasti ada sesuatu nih gitu. Dua hari kemudiannya Nigo belai-belai kepala aku tuh, are you okay? Udah makin
3: curiga.
5: Wah, saat itu aku langsung jadi intel tuh, aku terobos emailnya dia gitu kan. Aku nggak tahu passwordnya dia, tapi aku terobos berusaha jadi intel lah gitu ya, berhasil masuk ke emailnya. Pas di emailnya aku cek tahun berapa, 2023 atau berapa, itu ada bukti dari Agoda itu, bukti check-in hotel, transit, checking-in katanya gitu.
1: Kamu confront ke dia tuh?
5: Iya.
2: Ini ngapain lu booking-booking?
1: Iya, terus numpang doang.
2: Bantuin gitu.

0: Iya, kayak ibaratnya gue foodin gue makanan dong. Mm-mm. Gitu. Terus?
1: Iya, gitu. Terus ngapain gitu? Emang dia bisa booking sendiri gitu kan? Kan bisa booking apalah apa?
0: Iya dong, karena kan bukan cuma Agoda yang ada. Banyak dong.
1: Ah, itu dia kan
0: banyak. Ada booking, ada bisa direct, bisa macam-macam, ada trip.com.
1: Betul. Cuma kan aku tipikal orang yang udahlah, udah malas debat gitu ya, malas capek, ribut, malas gimana. Jadi ya udah percaya-percaya aja lah, udah terserah aja gitu kan. Udah tinggal nunggu istilahnya nunggu pembuktian gitu. Sampai tadinya aku sempat mau nge-hack telenya gitu kan, kalau di luar itu kan WhatsApp nggak semut gitu ya. Mm-hmm. Jadi di sana pakainya Telegram.
0: Oke.
1: Iya tuh ya, mau nge-hack, cuma aku sempat mikir kayak, wah kayaknya gue bakalan tambah parah, bakalan sakit mental nih kalau misalnya gue ikutin
2: kata hati.
1: Betul, pasti nanti kan ada tele-tele yang Telegram yang nggak ngenakin, malah jadi sakit mental, malah jadi nggak fokus kerja gitu. Jadi
0: terus akhirnya lu berhenti di situ atau lu tetap jadi detektif, Mbak?
1: Tetap jadi detektif yang kadang kan dia bawa HP dua, HP-nya tuh ditumpuk. Terus aku bilang, kenapa sih HP nggak ditelentangin aja gitu lah. Kenapa takut ketahuan gitu kan, motif-motifnya. Enggak, memang aku tuh refleks kalau di kantor juga gitu, HP didoublein. Aku bilang, yaudah HP satu aja, aku pengen cari yang bisa dua kartu. Tapi tetap dia tetap akhirnya pakai, malah jadi tambah jadi tiga kartu. Udah, makanya udah sampai aku beliin HP gitu, aku bilang ganti HP, udah iPhone 17 ganti gitu. untuk mengkat
2: jalur
1: cara menggunakan gadget, jalur sudah nggak usah bawa dua HP, satu HP aja. Lontang dong HP-nya. Tetap aja masih malah beli lagi satu lagi.
2: Jadi Kak, so far, akhirnya sampai sekarang udah tahu atau udah ke gap kah, atau hanya masih mengandai-andai nih? Jadi pertanyaan-pertanyaan doang nih.
1: Aku masih jadi detektif sampai sekarang gitu ya.
3: Belum ketahuan nih jendelanya dari mana nih si cewek ini.
0: Enggak, kalau jendelanya kan satu kantor, tapi dia ketahuannya jendelanya berarti dari Ngigo nih.
2: Iya.
0: Dari Ngigo nih berarti.
1: Awalnya dari Ngigo. Di Dubai itu dia chatting gitu. Dan yang parahnya lagi, TikTok aku itu mulai banyak orang Konoha sana itu yang nge-add aku gitu loh. Anak buahnya nge-add aku pikir ngapain ngerasa TikTok aku gitu kan, maksudnya mereka juga gak ngerti bahasa kita gitu.
2: Kak, sorry, suami
1: style kita lah itu.
2: Suami WNI atau WNA kak?
1: WNI.
2: Oh, WNI tapi kerja di luar negeri.
0: Berarti sekarang udah balik lagi ke sana ya kak ya?
1: Udah balik lagi kemarin.
2: Tapi email masih tetap kamu pegang gak?
1: Akhirnya dia nggak menggunakan email itu gitu loh, jadi
2: ganti lagi
1: ya, satu email lagi. Satu email lagi gitu, dan aku nggak tahu passwordnya.
0: Lo tahu nggak kak, kira-kira orangnya ada yang lo curigain nggak, orangnya siapa? Apa lo nggak punya ke arah sana pun nggak tahu orangnya siapa?
3: Kelulus banget deh.
1: Sempet meraba-raba, jadi gini, gue tuh search di TikToknya gitu kan, tapi yang ada alasnya malah tambah gila gitu. Masalahnya dengan nama itu pasti banyak dong yang pakai nama itu.
2: Misal Maria gitu ya,
0: namanya cukup ya, banyak.
1: Misalnya Maria gitu. Yang namanya Maria, setiap mereka bikin konten itu motifnya ke aku semua, jadi nggak fokus dong kerja.
0: Jadi lu nggak ini ya?
1: Nggak sama ini gitu. Dengan situasi yang laki aku.
0: Misalnya
1: laki aku bilang aku lagi lunch ya, misalnya di mall mana. Terus ada motifnya si Maria, ting, aku coba ngebuka si Maria, Maria bener nggak ya dia bikin status lagi di mall yang sama dengan laki aku gitu lah. Jadi
0: parno ya. Mbak, last question dari gua nih Mbak. Pertanyaan terakhir, gimana caranya lo berdamai dengan diri sendiri di saat lo tahu suami lo ada sesuatu dengan seseorang, dan lo long distance marriage.
2: Iya.
0: Ini antar negara. Bagaimana lo, Mbak, menjalani hidup lo sehari-hari?
1: Kalau aku sih, pertama kalau untuk diri sendiri ya, mungkin istilahnya sibukin diri aja gitu, sibukin diri kerja gitu. Aku kan memang kerja pagi sampai malam gitu ya. Aku kerja pagi ke dinasan, terus malam praktek gitu. Jadi sibukin sama pasien aja gitu. Dan

0: untuk laki aku istilahnya dia aku harap semua itu pasti akan ada masanya, pasti nanti akan ada bosennya.
1: Wow, jadi lu tunggu aja nih sampai apinya habis gitu ya?
0: Betul, sampai apinya habis gitu, sampai pasti nanti dia akan melihat gitu. Yeah. Nyaman di mana ya? Kalau memang aku bilang ya udah, kalau kamu nyaman di sana ya udah stay sampai tua aja di sana.
2: Yeah. Banyak realistis
1: lu,
2: aja
1: lu
2: sih.
1: Lu kuat yeah. banget sih.
2: Keren sih. Yeah.
1: Lu kuat sih.
2: Meskipun sebenarnya kalau gue jadi dia, gue nggak akan langsung konfront. Gue kumpulin dulu bukti-buktinya sampai istilahnya dia nggak bisa ngelak lagi. Yeah, jadi enak. Kalau sekarang sebenarnya kayak digantungin rasa penasaran.
1: Tapi gitu. Gini sih Nyo, ngegantungin bukti dengan kondisi suami lu di luar, it's not easy.
2: Iya emang sih.
1: Tetap overthinking itu akan tetap ada. Anxiety itu akan tetap ada. Dengan lu tadi bilang bahwa ya udah gue tunggu aja sampai apinya padam. Wah gila sih.
3: Ya itu
1: gila sih.
3: Mungkin belum di level pasrah, tapi menjalani hari demi hari dengan rasa curiga.
2: Iya.
3: Ya itu sangat nggak enak sih.
1: Iya.
3: Ya kita menjalani hari kita kerja, tapi ada rasa curiga yang dia lagi ngapain ya, dia lagi sama siapa ya.
1: Betul,
3: gitu. Itu tuh yang akan lebih membebani gitu.
1: Bedanya sinema sana berapa jam mbak?
0: Beda, kalau beda waktunya sih hanya setengah jam, tapi perjalanan ke sana 6 jam. Sempet sih kadang-kadang
1: Enggak, sinema sana cuma beda setengah jam.
0: Iya, waktunya, perbedaan waktunya.
3: Oh, perbedaan
1: waktunya. Ah, jadi ibaratnya sekarang di sini jam 7.50, di sana setengah 9 gitu.
0: Ya betul.
3: Oh, tapi cara ini
0: 6 jam ya.
1: Oke.
0: Jam. Okay. Aku sempat kadang-kadang mau mergokin gitu ke sana tiba-tiba.
2: Perjalanannya 6 jam ke sana. Lihat
0: kantornya.
1: Yes. Oh, ini isolated deh. Tempatnya tempat terisolasi mbak tempatnya kayaknya.
0: Tempatnya ya nggak terisolasi sekali sih, justru kota besar di sana.
1: Oke.
3: Oke.
1: Oke. Oke. Alright mbak, terima kasih udah sharing ke sini ya mbak.
2: Thank you mbak Esti.
1: Terima kasih.
3: Kalau ini lewat aplikasi berarti ya, jendela perselingkuhannya mungkin lewat aplikasi.
2: Aplikasi mana?
3: Tapi ketawanya aplikasi Telegram, email segala macam.
2: Iya.
3: Jadi dia.
2: Tapi katanya orang kantor juga, maksudnya sebenarnya masih ngeraba-raba sih kalau
1: orang kantornya belum tahu.
3: Iya.
1: Belum tahu itu.
3: Orang kantornya belum terbukti bahwa itu dia gitu loh.
1: Tapi beda setengah jam agak aneh sih, karena nggak ada yang beda mana sih setengah
2: makanya.
1: Jam?
2: Makanya.
1: Kan beda tuh sejam.
2: Iya.
1: Dua jam.
3: Iya.
1: Tiga jam.
3: Empat jam.
1: Enam jam.
3: Iya.
1: Beda setengah jam.
3: Oh sih berapa?
1: Tiga.
3: Oh iya, tiga jam ya. Tiga jam. Jepang
1: tiga.
3: Dua.
1: Tiga apa dua ya?
3: Dua jam.
1: Lupa
3: gue. Dua jam. Apa tiga jam ya?
1: Iya.
2: India kali?
1: India? Ya,
3: emang
1: masa? Setengah jam?
3: Enggak lah.
2: India? Iran setengah jam. Ini gue nyari-nyari.
1: Kalau Malai satu jam.
2: Malai satu jam.
1: Singapura satu jam.
2: Ya gitu.
1: Setengah jam tuh. Oh Cirebon nih.
3: Bukan. Itu kan masih Indonesia. Masih Indonesia itu. Setengah jam.
1: Tapi hebatlah buat mbaknya. Mbak Hesti. Sing kuat ya Mbak Hesti ya.
3: Ya.
1: Sing kuat.
2: Yang kuat.
1: Yang kuat ya mbak ya.
3: Iya.
1: Kita dengar ceritanya dan lo harus menjalani hari-hari lo begini.
3: Iya. Sampai di titik dimana kalau memang nyaman di sana ya udah di sana aja.
2: Ya dia realistis aja.
3: Dia nerima aja. Iya. Kalau udah nyaman di sana ya udah nggak usah tadi, ada lagi kebohongan di antara kita. Gitu.
1: Satu poin ya guys. Nggak semua orang berani membuka realita.
3: Betul.
1: Tadi Mbak Hesti. Nggak semua orang berani membuka realita. Yang namanya membuka nggak gampang. Kayak aduh buka nggak ya?
3: Iya.
1: Nggak gampang cuy. Realitanya di sini bukanya nggak gampang. Ada orang yang milih untuk mendingan gua nggak tahu deh. Contohnya tadi.
3: Ya. Oh iya benar, ini India atau Iran beda setengah jam sama kita.
2: Iya kan gua bilang gitu. India sama Iran setengah jam bedanya.
1: Gua baru tahu.
2: Ke googling kan langsung. Gitu loh.
1: Oke. Okay. Ada lagi.
4: Siapa
1: nih?
4: Ada namanya Tasya.
2: Pagi Tasya.
5: Pagi.
3: Tasya di mana, Tas?
5: Aku sekarang lagi on the way ke kantor.
2: On the way ke kantor.
3: Kantor di mana? Kamunya dari mana?
1: Ini Jakarta kah?
5: Iya, Jakarta.
1: Jakarta. Kena macet enggak semalam?
5: Di Tanjung kena banget, Kemang sampai banjir.
1: Lu Kemang, Kemang lagi. Berapa jam kemarin, Tas?
5: Kayaknya cuman lewat doang jeruk purut tuh yang makan padang itu.
3: Iya, pagi sore.
5: Ada kayaknya sejam setengah.
1: Damn.
5: Itu sepaha kak, gue liat motor-motor pada mogok.
1: Gila.
2: Ya Allah.
1: Lu naik mobil, aman?
5: Iya, aman.
2: Alhamdulillah.

0: Tadi sore masih ada, kemarin buka.
1: Siang malam dia jadinya.
0: Oke. Topik kita hari ini, jendelanya itu apa?
2: Jendela perselingkuhan dari mana?
0: Kita tanya dulu, ini apakah cerita pacaran atau pernikahan?
3: Pacaran lagi, Kak.
2: Pacaran.
1: Okay. Jadi lu berhubungan dari kapan nih?
3: Berhubungannya udah jalan 1 tahun nih, Kak.
2: Okay. 1 tahun.
1: Ini masih pacaran?
3: Iya. Masih.
2: Loh, wah.
1: Jadi santai banget
0: sama
1: ya.
0: Sama kayak tadi.
2: Okay.
0: Tadi juga masih nikah.
1: Tapi
0: long distance lagi.
2: Tapi kan kalau yang tadi belum ngegepin.
1: Iya.
2: Baru curiga-curiga
1: doang. Masih curiga-curiga doang.
2: Ada kecurigaan-kecurigaan.
1: Betul.
2: Kalau kamu Tas,
0: kita tanya langsung jendelanya aja ya.
2: Iya, jendelanya dari mana ini perselingkuhannya?
3: Jendelanya perselingkuhannya dari pesen kue lidah kucing pas lebaran. Bayangin lebaran, Kak.
2: Wow.
0: Jadi kue lidah kucing.
1: Sebentar, yang mesen lidah kucing lo kenapa enggak ceweknya?
0: Wewe, gimana ceritanya? Kok pesen, kan dia
2: hampers berarti
0: mungkin
2: ya?
0: Mungkin dia pesen buat orang tuanya kali.

0: Enggak, dia mesen buat siapa?
1: Iya.
2: Jadi gini kak, awalnya tuh kalau aku tarik ke belakang nih, dia tuh udah kode-kode kayak, aku tuh suka lidah kucing loh. Oh ya, nanti mama aku juga bisa bikin kue, nanti cobain ya.
1: Kamu bilang gitu?
2: Iya. Terus dia bilang, aku tuh punya langganan, itu tuh di situ lidah kucingnya enak, kata dia gitu. Nah, orangnya aku santai kak, kayak ya udahlah gitu.
1: Ya udahlah. Ya
2: dong, aku bilang gitu.
1: Pesan?
2: Ya udahlah. Aku nggak tahu nih kak, dia pesennya kapan, diantarnya kapan, aku nggak tahu tuh.
0: Terus
2: taunya setelah Lebaran, kita kan jalan tuh kak, Lebaran tuh kita sempat LDR-an karena aku harus ke Bandung. Terus pas aku pulang kita makan bareng tuh abis Lebaran, aku tuh iseng kayak coba lihat kemarin kamu pesen kue Lebarannya di mana. Terus aku tuh pas kayak gitu tuh aku langsung ngambil handphone. Dan aku bukan tipe kalau orang yang pengen buka-buka handphone kayak gitu loh kak. Buka. Dia tuh agak sedikit panik. Terus aku kayak, hah? Santai aja bos. Wah. Aku bilang gitu kan.
1: Lupa nih.
0: Terus?
2: Kayaknya lupa.
1: Lupa.
2: Buka lah chatnya.
1: Lu buka apa? Admin toko kuenya atau si direct nama orangnya?
2: Aku buka WA aja karena kan aku nggak nanya kak belinya di mana.
0: Dia nggak detail, misal beli di Pandor gitu.
2: Enggak.
0: Terus?
2: Nah, terus gue bilang gini, mana coba lihat chatnya. Aku sambil buka handphonenya, dia narik handphonenya dia, terus aku buka. Terus kata dia, bentar. Kenapa nih? Aku bilang.
1: Aduh.
2: Terus kata dianya gini, aku mau jujur. Ya giliran udah dipegang handphonenya mau jujur aku. Kayak gitu.
0: Terus
2: akhirnya aku bilang, ya udah deh lu jujur dulu kenapa, aku bilang kayak gitu. Iya, jadi sebenarnya yang jual lidah kucing itu adiknya mantan aku, kata dia gitu. Anggaplah nama si mantannya ini Ica ya. Ica, katanya gitu. Terus kamu pesennya lewat siapa? Lewat adiknya langsung kok, katanya gitu. Terus dikirimnya kemarin gimana? Aku bilang kayak gitu. Adiknya Ica datang ke rumah.
1: Ya, gak apa-apa dong kalau
0: misalnya. Iya, gak apa-apa. Mana namanya tukang dagang?
3: Iya. Delivery aja.
0: Iya.
3: Lalamu mungkin lagi penungguan gitu ya.
1: Oke, delivery sih. Adeknya Ica ini datang.
2: Datang nih. Terus aku bilang, oh iya datang. Yakin nih si Icanya gak ikut. Aku buka nih handphonenya nih, aku bilang kayak gitu.
1: Waduh.
0: Tadi lu nggak pernah penasaran ya?
1: Tasya nih mainnya gila nih.
3: Tasya mainnya agak-agak pisau juga ya. Mainnya main-main sikis ini ya.
1: Main barbuk soalnya nih.
0: Terus
1: Ica.
2: Belum buka handphonenya tuh kak.
1: Belum lu buka.
2: Aku bilang iya, aku bilang buka nih. Terus kata dia, ya udah sayang. Jadi waktu pas abis selesai tuh ngasih lidah kucing, aku pas terakhir salaman dia tuh bilang kayak gini, bang di mobil ada Kak Ica bang. Hah? Maksudnya gimana? Iya, jadi si Ica itu ikut tapi diem di mobil. Ya terus kamu samperin. Iya, aku samperin. Ya ngapain kamu samperin gitu kan, Kak?
3: Ya silaturahmi.
1: Silaturahmi.
3: Ini dulu. Okay. Ya.
0: Sabar.
3: Gini dulu aja. Sebagai sesama laki, bentar ya. Sebagai sesama laki ya udah. Orang yang dulunya pernah menjalin hubungan.
1: Say hi aja masa
3: ya, say hi aja gitu loh.
1: Buat gue sih it's okay loh.
3: Buat gue juga okay.
0: Gak ada oke.
3: Bentar dulu. Oke, lanjut.
1: Terus.
2: Bener sih kak, aku juga tipe kalau orang yang santai ya udahlah. Karena mereka punya masa lalunya cukup lama kan, 5 tahun kan kak.
3: Wow, lama banget. Lama
0: juga terus, ya. Terus.
3: Mantan yang melegenda itu.
2: Bilang. Iya.
0: Terus.
1: Legenda enggak? Super iya.
0: Gelai, gak suka. Terus?
1: Oke, terus.
2: Terus akhirnya, terus kamu ngapain? Aku bilang gitu. Ya, dia minta aku buat ke mobilnya. Awalnya aku gak mau. Terus ngapain di mobilnya? Ya, dia mau balikin kartu Transjakarta, Kak. Udah, cuman itu doang. Iya, kartu Transjakarta doang. Katanya itu punya aku, jadi harus dibalikin. Masa sih itu doang? Menurut aku kan kayak ganjel banget ya. Lu udah jauh-jauh nih, dari Jakarta Pusat. Kesini nih hampir ke Depok. Ngasih kartu Transjakarta.
0: Pakai JNE 8.000 perak kirimin.
3: Lagi pula.
0: Terus
1: ini kan customer service ini.
0: Iya. Ada.
1: Dan ya, langsung bentuk, delivery loh.
3: Bentuk.
1: Terus.
2: Ya udah akhirnya itu enggak ada jawaban lain selain enggak ada apa-apa, cuman ngasih kartu doang. Karena jiwa aku masih menggebu-gebu ya, kasihnya kita kan perempuan ya.

0: Aku juga perempuan.
1: Terus
2: aku ngikut. Aku ngikut.
3: Masih ada yang ditutup-tutupin deh.
0: Oke, okay, oke. Okay.
3: Bikin rencana, Kak. Bikin rencana gimana caranya gue ketemu si Ica ini gitu.
2: Oke. Okay.
3: Nah, by the way aku jelasin sedikit nih. Ica itu pacaran sama pacar aku tuh udah 5 tahun, Kak. Terus selingkuh, Kak. Dan dia tuh pacaran sama selingkuhannya ini.
2: Gimana?
0: Yang selingkuh siapa?
3: Si Ica ini tuh selingkuh dulu waktu.
2: Oh,
4: Ica itu selingkuh.
1: Ica selingkuh sama sama pacar kamu ini.
2: Bukan.
3: Dulunya.
4: Ica selingkuh.
2: Selingkuh.
4: Mantannya ini si pacarnya si sekarang.
2: Mas ya.
4: Itu diselingkuhin sama Ica gitu.
3: Ya.
2: Gitu. Oke, okay, terus.
3: Sampai pacaran mereka tuh 2 tahun, udah 2 tahun nih.
2: Oke. Okay. Terus?
3: Terus aku tuh mencari tahu nih soal si Ica ini kan. Akhirnya.
2: Sebentar kak. Dari situ lu nggak buka handphonenya?
3: Aku nggak mau karena aku mikirnya ya udah aku percaya aja dari omongan.
4: Ini konteks dulu. Ini
2: lu nggak buka handphonenya kan lu kan?
4: Iya.
2: Kan dia bilang, oke aku mau jujur nih.
1: Iya.
2: Terus lu nggak buka untuk mengcross check omongan dia, lu nggak buka?
3: Enggak.
2: Keren.
3: Aku pasti kan di WA itu. Kan aku cuma pengen tahu nih obrolan apa sih pada saat mereka ketemu tuh kan. Aku buka WA-nya nanti gak sesuai ataupun sesuai, ya oke aku percaya. Tapi kan gak ada yang tahu nih kalau waktu mereka ketemu tuh ngomongin apa.
4: Ya ngomongin lidah kucing. Apalagi
2: tuh. Aduh kenapa gak dibuka.
1: Iya makanya buka tuh. Dulu harusnya.
2: Ada yang bilang tuh kenapa? Kan udah dipegang HP-nya, kenapa gak sekalian.
4: Sabar, kita dengerin konteksnya dulu. Si Ica tadi,
2: okay.
4: Ica ini pacaran sama pacar kamu itu 5 tahun. Pacar kamu ini korban perselingkuhannya si Ica. Udah 2 tahun pacaran sama selingkuhannya.
3: Betul.
4: Nah terus?
3: Terus akhirnya kan mereka putus dan si Ica ini tuh udah menjalin hubungan dengan si selingkuhannya kedua lamanya.
2: Okay.
3: Tapi setiap si Icanya pulang ke Jakarta, dia tuh selalu mencari mantan pacar gue ini, Kak.
2: Oh,
4: si Taufik ini.
1: Terus?
3: Iya, si Taufik ini. Ya udah tuh. Terus karena aku gak mau cek, aku cuman pengen, gue pengen pastiin apa yang dikatain sama cowok gue tuh bener, okay. Gitu.
2: Terus gimana lo nge-cross-checknya tuh?
3: Nah, akhirnya aku chat dia lah, chat si Ica. The way WA aku sama Instagram aku tuh udah bener-bener si Ica blokir. Karena dia takut gitu loh, Kak. Karena pernah ada case, aku WA dan dia akhirnya blokir nomor aku. Akhirnya aku untuk kasus yang ini, aku WA dia pakai nomor yang lain, Kak. Pakai nomor temenku. Seakan-akan aku itu jadi pacarnya dia yang sekarang.
2: Gimana?
1: Gak ngerti gue gimana sih?
4: Pacarnya Ica yang sekarang.
3: Ica kan punya pacar nih, anggap aja namanya Bobo. Nah, aku bilang nih ke Ica, tapi aku nyamar, Kak. Aku bilang gini, "Ca, ini aku pacarnya Bobo. Aku harap aku doang nih yang jadi pacarnya." Dia penasaran dong, Kak. Akhirnya dia maulah diajak ketemu.
1: Terus?
2: Oh,
1: dia ngaku-ngaku nih ini pacarnya Bobo.
2: Biar ketemu dulu,
3: Kita bisa ketemu. Akhirnya mau ketemu lah. Kita tuh akhirnya ketemuan, bikin janji di Moy.
2: Di Moy.
1: Karena
2: kalau pakai namanya Tasya, dia nggak mau.
1: Nggak bakal mau ketemu. Terus?
3: Ya, janjian lah. Jadi si Ica ini taunya itu aku tuh adalah selingkuhan pacar. Terus aku ketemu. Terus dia bilang, oke, aku mau ketemu, tapi on time ya, bla bla bla bla bla, gitu kan. Ketemuin tuh akhirnya kita ketemu di Moy. Terus pas dia lihat aku nih, Kak, kita kan lagi di kafe tuh, Kak. Ada kafe, kafenya lumayan ketutup. Karena aku takut waktu aku nemuin dia tuh, akunya emosi banget. Jadi makanya aku cari yang tempat benar-benar ketutup. Nyampe, aku langsung nyapa dia. Aku langsung bilang kayak, "Ca," aku bilang gitu. Nyamperin aku. Tapi nih, Kak, pas dia udah depan aku, kayaknya dia baru ngeh nih. Ini kayaknya pacarnya mantan gua nih. Karena nih, Kak, dari gestur sama mukanya itu, dia itu napasnya tuh bener-bener kayak yang
2: kaget.
3: Kayak gitu loh, Kak, kaget.
1: Shock gitu ya.
2: Anjir, gua dibohongin nih, gitu.
3: Iya, terus aku bilang kayak gini. Terus dia ngasih tangan, terus dia bilang gini, "Ica," kata dia gitu. Terus aku ngasih tangan, "Tasya, kamu tahu kan aku siapa?" "Iya tahu." "Siapa?" aku bilang gitu. "Iya tahu." "Iya siapa kalau kamu tahu?" aku bilang gitu.
2: Waduh. Ada kamera,
1: terus,
2: seru ini.
4: Kejadian Moy berdarah ini.
2: Parah bener. Terus
3: kata dia gini, "Iya, pacarnya Taufik kan?" "Iya." "Pinter

0: Ya kamu, aku bilang kayak gitu. Ya kamu kalau mau tahu semuanya, jangan dengar dari Taufiknya dong. Kamu harus dengar dulu dari akunya, Kak.
1: Aduh.
2: Gimana tuh?
1: Ger.
3: Ini berarti ada POV yang berbeda.
1: Iya.
3: Sebentar, saya mau tanya. Ini sebagian yang nonton mau enggak dengerin POV?
1: POV dari Ica.
2: Ica.
3: Mau denger enggak? Kalau mau ketik satu nih, kalau enggak gue udahin aja nih. Mau enggak?
1: Gas.
3: Oh, gas.
2: Mau gas.
3: Ya, oke. Sekarang coba kita pengen tahu POV-nya kan jangan dari Taufik doang, dari Ica.
1: Iya.
3: Gimana nih POV dari Ica?
0: Oke, terus udah kayak gitu dia bilang kayak gini, Kak. Aku kan di sini pacaran udah 5 tahun ya, katanya. Jadi kalau kamu mau tahu tentang dia, boleh tanya-tanya sama aku. Terus menurut aku kayak ngapain lo ngomong kayak gitu kan, Kak? To the point aja deh lu, aku bilang gitu. Dia akhirnya ngomong, iya Kak, jadi kemarin itu, jadi menurut aku, kata dia tadi, jadi menurut aku, si Taufik ini tuh masih nge-reach aku. Hah, nge-reach kamu.
1: Ini menurut Ica nih ya?
3: Menurut Ica.
1: Oke.
0: Okay. Menurut Ica. Menurut kamu gimana tuh maksudnya? Iya, karena selama ini Taufik itu masih nelfonin kakak ipar aku. Aku jelasin ya Kak, kenapa dia masih nelfonin kakak ipar? Karena kakak iparnya ini adalah dulu yang ngenalin, yang jodohinnya adalah si Taufik. Jadi teman kantornya.
3: Oke.
1: Oh, banyak banget ini temennya nih ya.
2: Terus. Puyeng juga nih gue dengerin.
1: Lanjut.
0: Terus udah kayak gitu, karena dia masih ngehubungin adik aku, kakak aku. Buktinya dia beli lidah kucing, kata dia gitu. Ya terus waktu beli lidah kucing, ngapain kamu ikut ke rumahnya, gitu.
1: Terus?
0: Ya karena kan aku mau ngasihin kartu Transjakarta, kata dia kayak gitu.
1: Emang Transjakarta tutup semuanya kartunya gitu, oke. Terus lanjut?
0: Benar, terus aku bilang kayak gini, Ca, emang itu di kartu Transjakarta ada saldonya gitu, gitu. Saldonya 100 juta, makanya lo balik. Enggak sih, menurut aku itu kan barangnya dia. Jadi apapun barangnya dia, aku harus aku balikin. Udah kalau gitu handphone lu, jam tangan lu balikin dong. Itu dari mantan lu, sama aku digituin kan.
2: Terus?
1: Waduh.
0: Terus dia tuh langsung shock, langsung kayak gak bisa ngomong. Terus aku telepon nih cowok aku, si Taufik ini. Cepetan sini kamu masuk, karena aku
3: Cepetan sini kamu masuk, maksudnya gimana?
0: Temu
1: pasti ke Moy.
3: Emang udah standby?
0: Kafe itu. Iya, karena aku bilang aku mau ketemu sama mantan kamu. Dia tuh sempat nanya, kok kamu bisa ketemu? Ya bisa, apa yang aku gak bisa? Aku bilang kayak gitu, Kak.
2: Terus?
0: Terus akhirnya aku ketemu, terus cowok aku datang. Dia tuh kaget, dia bilang kayak gini, ih, aku kira kita sendirian. Ya gak apa-apa dong, biar omongan kalian tuh gak jadi bola liar. Aku bilang kayak gitu.
2: Keren.
1: Terus.
0: Sekarang kamu bilang kamu mau cerita dari POV-nya kamu, enggak afdol nih kalau enggak ada orangnya. Benar.
3: Gila. Cross check langsung, Bos.
1: Ini audit langsung ini. Ini kamu adalah sebagai Mawar Diong, sementara Taufik ini adalah Brando Mani ya.
3: Lu magang di KPK lu ya.
2: Terus.
0: Terus aku bilang, akhirnya coba aku datang, duduk. Terus pas duduk kayak agak cringe sedikit, Kak, agak
1: pasti
0: karena
1: pasti.
0: Kan
1: awkward lah ya
0: karena iya. Terus aku langsung kayak ice breaking aja, aku langsung bilang gini, tuh saya tadi dari mana sih obrolannya, aku bilang kayak mana dia kayak gitu aja, dia nggak mau buka obrolan mungkin karena dia nggak enak kali ya mau ngomong.
1: Iya.
0: Terus aku bilang gini ke cowokku, tuh sayang, katanya kata Ica kamu tuh masih suka nge-reach dia. Untungnya nih, Kak, respon cowokku tuh kayak gini, ini mana ada aku suka nge-reach dia, katanya gitu. Tuh, Ca, katanya enggak, jadi yang bener yang mana nih, aku lurusin lah di situ.
3: Gila, langsung loh. Terus
1: itu,
0: terus aku bilang gini, kenapa, Kak?
1: Enggak, ya, lanjut.
0: Jadi sama aku diginiin ke cowok aku, jadi gini sayang, katanya kamu tuh masih suka nge-reach dia dengan cara kamu nelfonin kakaknya, adeknya, termasuk tuh pesen lidah kucing itu adalah salah satu bentuk nge-reach dia karena kamu belum bisa move on, aku bilang gitu.
2: Terus?
0: Tadi, mana ada, tiap tahun juga aku pasti beli lidah kucing. Emang aku di chat itu ada tuh kata-kata aku nanyain kabarnya si Ica itu.
1: Ica.
0: Dibuka lah akhirnya sama dia tuh chatnya tuh. Dan memang gak ada, pure beli lidah kucing aja gitu. Cuman menurut aku si Icanya mengambil kesempatan dengan cara kayak, nih ada momennya nih buat gue bisa ketemu gitu.
1: Oh.

0: dari pertama kali lo megang handphone yang berdua itu, baru dibuka chatnya kemarin, yang ini pas di Moi, baru dibuka chatnya.
1: Iya, betul. Terus aku bilang gini tuh, Ca, mm-hmm. sekarang udah jelas ya dari cowoknya udah bilang, kalau dia telepon kakak kamu atau dia pesen lidah kucing, ya itu tuh just untuk bisnis aja, nggak untuk niatan ngerich kamu. Jadi aku di sini lurusin ya kesalahpahaman kalian sama aku tadi gitu. Jadi Ica, kalau cowok aku ngechat kakak kamu, adik kamu, itu buat urusan bisnis, aku bilang gitu. Kalau kamu nih jangan ngerasanya itu nge-reach, aku bilang kayak gitu. Oh gitu ya kak, ya wajar lah kalau aku masih ngerasa dia nge-reach. Katanya orang selama ini juga dia masih suka ngepoin IG aku kak, sama TikTok aku, kata dia kayak gitu.
2: GR.
1: Aku marah juga lah kak.
0: Sebentar, terus.
3: Ya.
1: Lu ngapain masih suka ngepoin TikTok ini, aku bilang gitu kan. Terus katanya, ya enggak, ya biasa aja karena dia lihat muncul di FYP, ya aku lihat, ya udah just kayak gitu aja. Oh ya udah kayak gitu. Terus aku bilang lah di situ ke Ica, Ca, ada lagi enggak barang yang mau dibalikin? Karena nanti nextnya aku enggak akan terima nih hal-hal kayak gini, aku bilang gitu. Enggak kakak, udah selesai, katanya udah enggak ada apa-apa. Ada yang mau disampaikan enggak, Ca? Aku bilang kayak gitu. Terus kata Ica, enggak ada juga, katanya gitu. Terus aku nanya dong, karena aku juga gak mau memojokkan si Ica ini, karena menurut aku ya salah satu terbukanya pintu perselingkuhan ini ya karena ada dari dua belah pihaknya sama-sama membuka gitu loh kak. Makanya aku bilang kayak kamu ada yang mau disampaikan gak? Aku bilang kayak gitu. Enggak sih, gak ada. Kamu kak, aku ngelakuin kayak gini, kamu gak boleh jadi kepedean ya. Aku kayak gini karena aku mau nge-cross-check omongan kamu bener atau enggak. Aku bilang kayak kamu ada yang mau disampaikan enggak? Atau selama kemarin kalian berhubungan ada hal-hal yang masih belum selesai, sampaikan aja. Aku bilang kayak gitu. Enggak kok, aku udah gak ada. Bener ya gak ada, karena nextnya aku udah gak mau lagi kayak gini, aku bilang gitu. Iya, ya udah, kata Dete. Akhirnya udah tuh, di situ tuh kak, udah selesai. Kita case close. Si Ica ini minta maaf, dia udah gak akan ganggu-ganggu lagi. Selesai tuh kak. Aku tuh pulang tuh dengan rasa kayak masih nyesel, kenapa ya gue gak bentak-bentak si Ica ini gitu. Kenapa?
3: Sabar.
0: Kan di kafe,
2: lu udah berusaha baik kan loh. Maksudnya kafe. Lu berusaha baik, gak ada yang kelihatan gimana kalo, banget juga.
0: Kalau kata anak zaman sekarang, jangan, don't make a skin katanya.
3: Don't make a scene.
2: Iya.
0: Oh, don't make a scene.
3: Terus.
1: Selama perjalanan itu, perjalanan pulang tuh kayak, gila ya, gue tuh preman loh dulunya, tapi kok gue ada rasa gak tega.
0: Udah dewasa.
2: Gitu aja. Kan emang mungkin si topiknya aja yang cek-cek ombak mulu, ya kan, testing the water.
0: Terus?
1: Nah, terus pulang dengan rasa penyesalan, kenapa gue tetep ya, kenapa gue gak maki-maki. Pulang kak, belum juga gue nyampe tempat tinggal, ada gongnya lagi.
0: Apa?
3: Nih.
1: Keluarganya dia ngetelepon aku, call group kak.
2: Keluarga siapa?
0: Call group.
3: Keluarganya Ica.
1: Ica ini.
2: Ngapain?
1: Jadi katanya Ica itu pulang, kan waktu pulang tuh kita salaman ya.
2: Iya.
1: Maaf udah pulang segala macam. Ternyata katanya Ica ini pulang ke rumah nangis kejer sampai mau step.
0: Terus kenapa lu yang ditelepon?
1: Dan dia itu pulang ke rumahnya, di rumahnya ada kakaknya. Kakaknya gak terima, kakaknya nanya lah. Kakaknya nanya, kenapa kamu pulang nangis-nangis gitu? Iya, katanya abis dilabrak sama mantan aku. Akhirnya kakaknya nelfon. Pas ditelepon itu kakaknya langsung marah-marah. Loh, gila kali ya, katanya. Lo mau apa tujuannya? Adek gue udah baik-baik loh. Nyamperin buat balikin kartu. Lo ngapain ikut-ikut cowok lo buat ngambil kartu? Gue bilang, kok ini ceritanya beda ya?
0: Waduh,
2: dipelintir sama si Ica.
0: Padahal lu gak ngapa-ngapain di sana, ngobrol aja kan?
1: Enggak.
0: Lu aja nyesel ya gak ngelabrak ya?
1: Bener, menurut gua kenapa gak sekalian aja?
0: Iya.
1: Gua bilang gini, hah gak kayak gitu ceritanya. Ya terus ceritanya kayak gimana? Ya saya emang sengaja kak ngajak dia buat ketemu, karena saya pengen tahu yang aslinya kayak gimana. Ya elah, lu mau ngapain sih? Lu mau ngapain nyamperin adik gua? Katanya tuh gitu. Ya gini deh kakak, kata sebagai perempuan yang sudah menikah, kalau suami kakak ada yang ngajak ketemu atau ditemu sama cewek lain, masa iya kakak diem aja? Enggak dong. Ya terus apa urusannya sama lo? Kata dia kayak gitu. Ya saya gak terima kak, aku bilang kayak gitu. Karena di hubungan itu, dia mengganggu hubungan kita. Kita kak, yang jelas-jelas ada aku di dalamnya. Di dalam kita itu ada akunya.
0: Terus?
1: Terus kata dia, ya terus mau lo

0: ya udah kan udah selesai, terus apa yang ini yang dijadiin yang jadi permasalahannya, katanya kayak gitu. Ya emang udah selesai kak, makanya saya bingung ini kenapa marah-marah kakak. Terus aku bilang kayak gini, kakak lagi di rumah sama Ica, iya Icanya aja kak yang disuruh ngomong, suruh keluar aja nih ngomong, aku bilang kayak gitu. Enggak usah lu berurusan sama gua. Dia ngata-ngatain aku pakai kata-kata yang nggak baik ya kak, kayak wanita lon-lon. Wanita lon-lon. Gua di situ langsung naik pitam kak, karena kan gua selama ini kayak ngomongnya masih tetap santai aja gitu.
1: Iya.
0: Gua langsung ngatain dia, gua bilang kayak gini, hei lu mau ngatain gua lon-lon, lu lihat dulu adik lu kelakuannya kayak gimana adik lu. Lu nantangin gua bilang kayak gitu. Adik lu tuh suka kirim-kirim video-video badannya tuh, gua bilang gitu kak.
2: Wah, emang iya?
0: Iya kak.
1: Seriusan?
0: Iya banget.
2: Oh gitu?
0: Banget.
1: Makanya pacar lu kepancing juga kali si topik.
0: Iya, terus aku bilang kayak gini, mana aku gak percaya katanya gitu. Kalau lu emang siap untuk lihat video adik lu seperti itu, lu WA gua. Gua bilang kayak gitu. Kalau lu sudah siap, aku bilang gitu. Kalaupun belum siap, lu jangan seenaknya ngatain gua lon-lon, gua bilang kayak gitu. Terus sama dia dimatiin teleponnya.
1: Terus lu WhatsApp tuh?
0: Enggak, terus aku diam. Terus aku bilang ke cowok aku, intinya kalau kakaknya dia nelfon lagi kamu, karena itu tuh dia nelfon dulu cowok aku, baru digabungin tuh kabar tiga kan. Pokoknya kalau dia telepon lagi, sambungin aku. Dari semenjak kejadian itu sampai saat ini, alhamdulillahnya gak pernah tuh kak, kayak kakaknya ngechat dia, adeknya, termasuk dianya juga alhamdulillah gak pernah.
2: Oke, tapi kamu tinggal sama Taufik ini? Enggak kan? Belum kan?
0: Karena saya masih pacaran kak.
2: Oh iya. Enggak, maksudku kan gak 24 jam Taufik ini sama kamu?
3: Lah iya, tapi intinya udah enggak.
2: Loh kan ada fitur delete chat. Sebentar,
3: gue mau balik ke yang tadi lu bilang. Lu apa, foto. Emang ada fotonya?
1: Video.
3: Ica ngirim-ngirim foto sama video.
0: Jadi pernah nih waktu itu tuh, aku tuh lagi makan nih kak, makan. Kita tuh kan punya kebiasaan kalau makan tuh samping-sampingan tuh kan.
1: Enggak, depan-depan.
0: Tengah. Iya. Terus udah kayak gitu, ada tapi dia tuh tipekal, terus kan ada notif tuh kak di tengahnya tuh kan. Terus kayak dari Ica gitu kan. So aku bilang, Ica tuh WA-WA-in. Aku bilang gitu, iya buka aja, kata dia tuh gitu.
2: Ya oke.
1: Terus kamu buka weh.
2: Lu buka?
0: Taras! Gunung kembar. Di sini orang gila banget kali yang ngirim gitu.
1: Nggak pakai plat Jambi?
3: Aduh.
0: Hah? Tidak.
1: Nggak pakai plat Jambi?
0: Tidak.
2: Coba lihat yang mana.
1: Oh my god. Berarti
3: bisa off air enggak ngomong gitunya.
2: Masih kan biasanya
3: kan jadi ketahuan.
2: Kan kalau misalnya tahayul kita ada penampakan, ada foto dan video.
3: Ketik satu.
1: Untuk liatin foto.
2: Kan kalau tahayul kita ada seperti foto dan video. Kan
3: fotonya yang itu, yang sekali. Enggak. Sekali itu, sekali tayang.
2: Tapi emang ada fitur begitu. Emang ada fitur begitu, Pak?
3: Yang ada apinya gitu,
2: yang spark itu tuh.
3: Iya.
2: Oh, biasanya begitu.
3: Itu nggak bisa di capture.
2: Nggak bisa. Loh, kok tahu sampai situ?
1: Dia mau main aman bisa, tapi si topik nggak kepancing yakin.
0: Gini kak, harusnya tuh dia kirimnya yang sekali lihat ya. Ini udah video gunung gitu ya. Dia kelihatan mukanya dan nggak yang sekali lihat kak.
1: Ya buat itu aja. Oh, gak, dia dagang lidah kucing berharap abis itu mandi kucing, gimana sih?
2: Beda lagi.
3: Aduh.
1: Astagfirullah.
2: Tapi menurutku ya. Ini menurutku nih. Tas ya, menurutku ini.
3: Jangan nambah pikiran orang.
2: Enggak, menurutku.
1: Enggak. Tapi lu masih jadian.
3: Masih.
2: Menurutku gini. Taufik adalah orang yang merasa paling ganteng sedunia sekarang.
0: Bener banget.
2: Lah iya dong. Lah ada dua cewek berantem karena dia.
1: Iya.
2: Sahrukan lu. Direbutin Tina sama Anjeli lu.
1: Justin Bieber lah.
2: Justin Bieber siapa? Dan dia cuma diem aja selama ini responnya. Ganteng lu.
0: Jadi kak, waktu pas ketemu di PIM itu kan, karena aku ketawa-ketawa kayak gini kan. Bilang kayak gini, depan mantannya dia aku bilang gini, sayang kamu kayaknya lagi ngerasa ganteng-gantengnya ya. Terus dia tuh kayak tegang gitu bilang, apaan sih, enggak kata dia.
2: Najis.
0: Kayak sebuah pencapaian gak sih seorang
3: iya.
0: Pacar dan mantannya, aku bilang kayak gitu.
2: Enggak.
0: Dengan kondisi kita yang gak marah-marah.
2: Oke.

0: ngelabrak ya masalah ya. Lu ngapain ngirim-ngirim?
1: Iya,
0: ya,
1: betul.
0: Itu lu angkat lu ya.
1: Maksudnya harusnya lu angkat, kan kayak gitu.
2: Kak, ini sekedar knowledge ya. Untuk sampai ke arah mengirim, ada asumsi-asumsi, ada chat-chat yang harus dibangun dulu.
1: Lah iya benar, masa ada langsung ujug-ujug kirim aja ya kan?
2: Sama cowok, sesama cowok,
1: iya.
2: Jujur.
1: Masa dia ujug-ujug langsung jujur. Ngirim gambar jujur. Gitu.
3: Saya udah bilang sih, jangan bikin orang overthinking. Saya udah bilang ya,
1: tapi benar.
3: Jangan bikin orang overthinking.
1: Apalagi kan lu bilang, Taufik kan lagi ngerasa ganteng-gantengnya ya kan?
3: Itu udah ada di ujung lidah gue.
2: Oh iya, oke.
3: Okay. Tapi gue prefer untuk diem.
2: Oke.
3: Udah ini udah ada hubungan. Ini udah ada hubungan yang udah lagi adem.
1: Lu nggak kepo dulu hubungan mereka kayak gimana sampai dia kirim-kirim foto?
3: Udah.
1: Gitu loh.
3: Tasya. Udah.
1: Ya kan?
2: Tasya bagus. Taufik itu udah bagus.
3: Udah. Ini dia udah lagi start something new. Gak usah lu rusak kayaknya, dengan omongan itu.
2: Enggak, Tasya, kau berharap ketika telepon sini kayak masalah terselesaikan.
1: Enggak.
2: Aku ingin cerita. Aku tambahin kamu overthinking.
1: Enggak, justru giliran tadi aja lu ngomong ngantuk. Giliran bilang ada kirim foto gunung, langsung melek dia. Beda banget itu, coba sobat Gen lihat. Tadi udah begini aja.
4: Yang membuat aku bilang kayak gini, enggak mungkin nih, tiba-tiba pasti kamu sebelumnya udah abis WA-an. Enggak ada, lillahi ta'ala, kata dia enggak ada gitu kan. Terus pas abis aku nonton videonya, enggak lama dia chat, selamat malam minggu ya. Nih gila, ini bener-bener wanita. Kenapa waktu aku bilang WA aku diblokir tuh? Karena pada saat itu malam itu aku telepon. Aku bilang gini, aku telepon, aku bilang, maksudnya kamu apa kirim video kayak gitu kan? Kamu wanita berpendidikan, janganlah kamu merusak harga diri kamu dengan kayak gini. Aku bilang kayak gitu kan.
1: Terus
4: dia jawabannya gini, enggak ada urusan, saya mau sidang dulu. Ih, sama dia langsung dimatiin. Itu Kak, awal mulanya kenapa aku punya nomornya dia, aku diblokir.
3: Yeah.
4: Aku blokir tuh dari situ.
1: Ya, tapi lima. Tetap harus ada curiga sih.
3: Sorry, Tas, lu kalau ngomong sama dia nadanya kayak begini nih. Enggak marah-marah ya, begini aja nih ngomongnya nih.
4: Iya, karena ya buat apa enggak sih kau marah-marah? Nah, dia juga kadang
1: betul. Lu mungkin karena dia baru hubungannya setahun kali ya. Lagi masih manis-manisnya gitu. Kalau gue sih udah ada kayak mantan yang ngirim-ngirim foto itu, gak mungkin tuh gak ada indikasi ke arah lain-lain.
3: Udah nih, makanya nih perpanjang nih dua orang nih. Udah dong.
4: Kak, jadi aku sih cuman karena aku mikirnya gini Kak. Awalnya itu aku pernah waktu lagi PDKT sama dia tuh lihat di notif jamnya itu, si mantannya ini, si Ica-Icainya tuh masih suka WA. Terus aku bilang kayak, ya lu selesaikan apa yang harus lu selesaikan sebelum lu menjalani hubungan sama aku bilang kayak gitu.
3: Okay.
4: Ya udah selesai, dia bilang kan. Okay, tuh baru kita mau menjalani hubungan. Tapi dia emang sebelumnya udah kasih tahu kayak, setiap aku mau menjalani hubungan sama perempuan yang baru aku temuin, si Ica ini tuh selalu mencari tahu, menelor, dan seakan-akan kalau si Ica ini tuh akan balik lagi ke aku, kata dia gitu. Jadi aku tuh ngeras, jadi si cowok gua ini Kak ngerasa nih bahwa si Ica ini cinta mati sama cowok gua. Karena lu meskipun pemikiran yang salah ya Kak ini. Jadi cowok gue mikirnya gini, meskipun si Ica ini udah punya pacar, Ica tuh rela loh untuk membuang-buang waktunya, gangguin cewek-cewek yang lagi deket sama si Taufik ini. Supaya apa? Supaya menjaga si Taufik ini gak pacaran sama siapapun gitu.
1: Tapi sebenarnya sumbernya adalah dari Taufik. Kalau Taufik udah langsung nge-cut, ya dong. Benar gak?
3: Okay,
1: kan Ica gak ganggu mulu nih, masih gagal move on.
3: Bentar.
1: Ya gak sih?
3: Gue benerin bahasa lo. Bukan sumbernya. Kalau dia pengen nyelesain harusnya dia nge-cut. Itu setuju.
1: Betul, yang nge-cut harusnya si Taufik.
3: Setuju.
1: Apalagi
3: setuju.
1: Kan tadi lu bilang Ica ini masih gamon nih sama si Taufik. Jadi gimana apapun caranya, dia pasti akan ngejegal cewek-cewek yang deket.
2: Jadi
1: si
2: gini aja deh.
1: Taufiknya aja tuh.
3: Sebentar.
2: Gini aja deh,
3: sebentar.
2: Videonya mana?
1: Kalau gue ngelihat Gunung Fuji pasti gue akan terpana, akan terpukau. Apakah dia juga tidak bisa
2: kita
1: tuh
2: perlu tahayul,
1: mengalihkan pandangannya.
2: Kayak tahayul kali ya. Kita perlu ada video penampakan gitu-gitu kali ya. Biar kayak masa biar
3: saya kan gak bisa ditunjukin Pak.
2: Oh iya.
1: Lu mau kena suspend gila.
2: Buat kita-kita aja.
3: Iya.
2: Masih ada gak Kak? Okay.
3: Gue rasa Tasya juga harus masuk kantor nih ya Tasya.
2: Tasya thank you ya.
3: Thank you ya Tasya ya.
1: Ya mudah-mudahan sih.
3: Terima kasih. Tapi lu keren sih sebagai cewek ya.
1: Ya lu keren bener. Maksudnya pakai cara yang elegan gitu.
3: Dan elegan. Dan cara ngadepin lu kayak begini, I think you are a keeper sih menurut gue. You're worth to keep banget sih sebagai cewek ya. Dari cara lu cerita gila, dan cara lu menyelesaikan.

0: kan masalah ya.
1: Iya, iya.
0: Wow.
2: Tapi
1: enggak, kalau misalnya ngeliat Ica kayak gitu, topik semesternya oke kayaknya.
0: Maksudnya apa itu?
1: Pemain badminton.
2: Oh, topik tidak.
1: Iya.
3: Ini perlu aku diterusin atau enggak nih?
1: Apa lagi?
2: Apalagi
1: Tasya?
0: Emang belum selesai?
3: Aku masih pacaran, Kak.
2: Apa sih? Iya, iya, masih pacaran, bener. Tapi apa enggak pikir lagi deh.
0: Lu masih pacaran sama dia dan lu aman-aman aja ngejalannya. Calm, enggak ada overthinking lagi gitu, enggak ada. Ngecek-ngecek handphone enggak ada.
3: Ya, berdasarkan trauma ya, Kak, jadi ngerasa enggak secure aja gitu.
0: Iya, dan itu bisa sampai kapan pun lo ada.
1: Pasti.
3: Benar.
0: Itu akan ada sampai kapan pun rasa curiga itu, rasa insecurity itu akan ada terus dan lo akan deal sampai kapan pun tuh.
3: Benar. Dan ya Kak, jeleknya aku nih, aku gak pernah ngeliatin kalau aku cemburu atau kayak gimana. Tapi aku diem-diem nih Kak, kadang kalau lagi gabut, aku pengen lihat nih IG mantannya dia, kayak aktivitasnya lagi apa gitu. Iya, jadinya akunya kayak pengen tahu aja aktivitas mantannya lagi apa. Karena aku gak mau nih lihat aktivitas yang berbau atau unsur-unsur kayak, oh ini dia lagi ngodein nih mantannya.
0: Oke, okay, let's say ya cowok lu nih,
2: Taufik,
0: aku mau ada meeting di mana, let's say di Menara Imperium gitu ya.
1: Satu kantor sama Ica.
0: Terus misalnya, tiba-tiba lu buka nih story-nya si siapa, Ica. Dia lagi di Kuningan juga. Bohong lu kalau nggak parno. Bohong lu kalau nggak overthinking. And you have to deal with that in your life lo.
3: Gua langsung samperin sih Kak itu.
2: Walaupun banjir dan LRT lambat gitu.
1: Iya. Dia realistis, dia legowo, tapi anxiety parah juga. Itu akan bikin lu sakit loh,
0: you
1: gitu.
0: Will have to deal with that.
1: Gitu. Masalahnya kunci ada di topik. Gitu aja.
0: Udah ditutup.
2: Iya, udah ditutup, udah enggak apa-apa.
1: Gua udah Tasya, ditutup aja masih bisa kesurupan.
2: Tasya, mungkin kita akan ketemu di micin episode dulu kulindungi ternyata titik-titik-titik lah. Itu ya. Kita akan ketemu di situ.
1: Parah banget. Doain yang jelek dia.
2: Oke. Okay. Dulu kulindungi ternyata emang bener, emang layak dilindungi.
0: Kita doain buat Tasya semoga ini dia pacarannya lancar aja.
2: Amin.
1: Sampai nikah.
0: Ya. Gak ada drama-drama
1: amin
0: lagi.
1: Iya.
0: Yang ngejalankan Tasya, kita gak bisa ngejudge, gak bisa ngasih masukan apa-apa. Hanya dengan cerita yang cuman 20-30 menit.
2: Foto, video. Bawa anak bakal bawa foto, bawa video.
0: Oke. Okay. Tasya, terima kasih banyak ya.
1: Makasih ya, Tasya.
0: Thank you so much.
1: Libur dah lo, kan udah tiba tuh.
4: Libur telah tiba.
0: Hore. Oke, masih bisa satu cerita lagi.
1: Masih bisa, guys.
0: 0831 407 987. Let's go.

0: Di zaman yang serba cepat dan saat-saat ini, pastinya lo butuh internet yang juga cepat dan bisa memenuhi kebutuhan digital harian lo. Tapi lo setuju gak sih kalau internet itu bukan cuma soal cepat, tapi harus bisa bikin lo tenang, senang, dan ngerasa menang. Tenang karena koneksinya stabil, senang karena upload download simetris tanpa drama, dan makin yakin karena customer service-nya selalu siap bantu kapanpun lo butuhin. Nah, internet lo udah sampai di tahap itu belum? Kalau belum, lo harus ganti internet lo pakai Biznet sekarang. Karena tahun ini, bandwidth Biznet lebih gede lagi sampai 500 Mbps yang pastinya bikin lo tenang, senang, dan menang. Penasaran dengan keuntungan kalau pakai Biznet? Cari tahu dengan dengerin sinyal bareng Adrianto Sulistyo, Senior Manager Marketing Biznet, hari Rabu 6 Mei 2026, mulai jam 9 pagi, cuma di GEN 98,7 FM.
1: Eh, menurut lo, mending pakai baju yang ini atau yang ini?
2: Mendingan yang kuning.
1: Nah, kalau sepatunya, mending yang ini atau yang ini?
2: Kalau dari warnanya sih, mendingan yang kanan ya.
1: Eh, satu lagi. Kalau buat lipstiknya, mendingan pakai shade ini atau ini?
2: Buat kau mendang-mending kayak lo gini, lo juga butuh Shiva deh.
1: Shiva? Shiva tuh siapa?
2: Iya, Shiva, asuransi kesehatan syariah dari Sun Life. Shiva ngasih proteksi kesehatan sampai pemulihan penyakit kritis dan bisa diakses di banyak negara. Shiva juga punya double claim sampai 50% dari tagihan yang disetujui. Manfaatnya sesuai ketentuan dan produk yang berlaku. Jadi, jangan cuma mikirin penampilan aja, asuransi kesehatan juga penting.
1: Jadi, mending...
2: Gak usah mendang-mending. Langsung pilih Shiva. Salam Healthier Future Assurance hari ini. Cek Instagram @sunlife_id. PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3: Sahabat Raya, wahai Zat yang Maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Banyak kisah nyata yang terjadi di sekeliling kita. Orang yang sedang diuji dipertemukan dengan titik balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Bahwa Allah akan memberikan bantuan pada saat yang tepat. Dan di 2022 kemarin bulan November, akhirnya setelah saya sudah mendapatkan pekerjaan yang sampai sekarang saya jalanin untuk keluarga, suami saya dipanggil sama Allah. Dan saya tahu mungkin ini rencana Allah, tapi saya harus ikhlas, saya harus kuat demi anak-anak saya.
3: Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.
5: Hold tight, here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
6: Halo, selamat pagi. Traffic Update pagi ini bersama dengan saya, Raffi Nayotama, yang dipantau langsung dari Jasa Marga. Kita mulai dari lokasi pertama di Tol Jagorawi dari arah Cawang menuju Ciawi terpantau lancar. Sementara dari TMI, kilometer 4 menuju Kali Cipinang, kilometer 3 kondisinya padat disebabkan oleh volume lalu lintas. Beralih ke lokasi selanjutnya di Tol Janger dari arah Tomang menuju Bitung, kondisinya lancar. Sementara dari arah Kunciran menuju Karang Tengah, kondisinya padat. Kepadatan disebabkan oleh volume lalu lintas. Dan terakhir di Jalan Tol MBZ dari Cikunir menuju Karawang, kondisinya lancar di kedua arahnya. Sekian traffic update kali ini. Nantikan traffic update selanjutnya di 1 jam ke depan.

0: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
1: Ketinggalan obrolan seru bareng musisi di Gen FM.
2: Kemarin tayang di TV nasional.
3: Lo
2: mau nggak nanti lamaran lo tayang di TV nasional?
4: Tapi kalau gue ya, gue jarang makan yang ringan-ringan, malah langsung berat.
5: Gue jarang makan ringan-ringan, katen bat, berarti jarang dong makan katen bat.
4: Ya, katen bat, gue makan katen bat.
5: Buntut langit, gak pernah makan buntut langit, ringan-ringan. Tombol remote, tombol
6: remote. Malenium, barusan bilang ke aku nih katanya, akan diputer sepanjang koma besok di pas laku berani.
7: Enggak, opening act kan? Opening act kan?
6: Opening act.
7: Opening act lagi.
8: Iya.
9: Jangan ngomong yang enggak, ya udah beberapa minta refund.
10: Hati-hati, hati-hati.
1: Langsung aja meluncur ke YouTube @gen987fm. Gen FM, asik banget.
11: Gen FM Jakarta Surabaya barengan sinyal Senyorita Yusril Kemal masih di nonton radio di micin barengan kita karena hari Selasa dan kita topiknya adalah hari ini tentang jendela perselingkuhan biasanya terbuka dari mana?
12: Yang pertama tadi ngorok,
11: ginggal,
12: nigo ya.
13: Masa tapi ngorok. Bukan pintunya itu mas. kan
12: udah
13: itu mah cuma hin-hinnya doang kalau dia jendelanya dari ini.
12: Jendelanya kan itu triggernya ya. Trigger ketawanya dari ngigo. Kalau ini dari lidah kucing, gue jadi penasaran deh. Bikin yuk brand lidah kucing selingkuh. Lidah kucing mantan.
11: Laku tuh.
13: Enggak.
12: Lidah kucing.
13: Lidah kucing gunung kembar.
11: Lidah kucing
12: Moi.
11: Lidah kucing khas Moi. Kita tadi sudah ada Tasya. Dan juga siapa ya tadi ya?
13: Yang mana yang sebelumnya?
11: Yang
13: Hesti.
11: Sekarang ada siapa? Tadi Tasya dan Hesti, by the way, dua-duanya masih menjalin hubungan dengan pasangannya.
13: Iya.
11: Yang satu masih curiga.
13: Kalau Hesti
11: yang
13: juga
11: satu
13: masih belum kelihatan kayak gimana sih.
11: Ini apakah kita tanya, apakah masih menjalin dengan pasangannya yang sudah membuka jendela perselingkuhan?
13: Siapa?
14: Ada Lia.
13: Selamat pagi Lia.
14: Halo pagi.
13: Semangat banget nih lihat Rio Macan berarti nih.
11: Buka.
13: Iwa Peye.
12: Ini kalau ceria kayak gini berarti kayaknya happy ending nih.
13: Ya. Udah putus sama si Begunda gitu. Ini suami apa pacar nih?
14: Ini pacar aku zaman kuliah ceritanya.
11: Oh, tahun berapa? Tuh?
14: Happily married. Kalau waktu itu tahun, sekarang udah happily married. Jadi
13: alhamdulillah.
11: Okay, terus?
14: Okay.
11: Dulu kuliah tahun berapa?
14: Aku kuliah tahun 2018.
11: Oke.
12: Berarti baru nikah nih ya?
11: Iya.
14: Nikahnya kuliah lulus itu 2018. Jadi aku kuliahnya itu mulai dari 2014.
13: Oke, lulus 2018.
12: Menikah tahun?
14: Menikah tahun 2023.
12: Baru 3 tahun. Nah, sekarang
11: sama berarti usia pernikahan.
12: Nah, sekarang kita mau tanya nih, ini kejadiannya berarti pada saat pacaran. Apa kejadian pada saat udah nikah?
14: Pas pacaran sama mantan aku yang sebelum ini 5 tahun pacarannya nih, lama banget kan.
13: Sama ini?
14: Pacaran sebelumnya kan beda-beda orang.
11: Beda orang.
12: Okay. Jadi ini lo mau nyeritain suami lo yang sekarang atau bukan?
11: Bukan.
12: Sih? Bukan.
11: Mantannya pas kuliah.
13: Okay. Mantannya pas kuliah. Kalau dia mah sekarang kawin sama orang lain.
11: Okay. Nikah kawin.
13: Nikah maksudnya.
11: Yang kawin juga gitu.
13: Berarti terus. Pacaran ke usia berapa nih?
11: Ketahuan
13: selengki.
14: 5 tahun langsung diputusin sih. Aku langsung mutusin sih. Kalau udah selingkuh tuh udah gak bisa banget. Jadinya gak bisa dimaafin ya.
11: Okay, ketahuan selingkuh. Jendelanya dari mana nih Lia?
14: Jendelanya ini konyol banget kak. Jadi aku itu kan udah lulus tepat waktu ya, bisa dibilang ya.
11: Sombong banget sih. Sombong asli. Sombong. Kita sih kuliah 9 tahun aku. Kalau aku ya
12: aku 7.
13: Lu apa wajib belajar 9 tahun?
11: 4 tahun lulus. Oke, terus?
14: Nah, kebetulan mantan aku ini kayak udah di tahun kelima tuh belum lulus-lulus nih kak. Tapi kendalanya tuh deskripsi. Ya biasa lah ya, cowok ya. Kayaknya banyak yang kayak gitu.
11: Oke.
14: Fun fact, jurusan aku sama dia tuh beda. Aku tuh psikologi, mantan aku ini jurusannya komunikasi. Terus karena dia skripsinya mandet banget, aku inisiatif lah, aku kerjain skripsinya.
13: Rajin banget.
11: Berapa per bab? Kan ada ininya kalau kita mau beli.
13: Iya, masa gak ada itunya upahnya?
11: Ya mungkin bukan uang.
12: Terus

0: sama sekali. Terus udah gitu aku kerjain skripsinya, pas banget udah mau aku itu kan email dia jadinya nyangkut di MacBook aku kan.
1: Ya.
0: Aku ya, terus udah gitu aku baru banget nge-email dosennya dia buat yang sebelum sidang, jadi revisian finalnya gitu loh, benar minggu depan dia sidang, aku ngirimin revisiannya. Terus aku kirimin itu kan udah ngantuk banget ya kak, aku begadang kayak jam 2:30 pagi baru beres ngerjain skripsinya dia.
2: Gila.
0: Itu.
2: Iya iya banget loh. Terus
0: pas aku mau nge-log out ya akun Google-nya dia, nggak kenapa kayaknya aku karena ngantuk malah ngeklik spreadsheet yang ada di Google itu loh kak. Nah nggak taunya
3: temen
0: kampusnya.
3: Coba spreadsheet itu apa, spreadsheet itu apa, gue nggak paham
4: yang ada halaman.
1: Oh kayak Excel-nya.
4: Iya.
1: Oh tabel-tabel itu. Oke.
4: Jadi di spreadsheet-nya ada apa tuh?
0: Ada chat-chatan gitu kan, jadi atas bawah balas-balasan gitu dari anjir kayak kaget banget selingkuh.
1: Bahasa.
4: Terus
3: kok bisa chat? Ini chatnya kok bisa ada di spreadsheet?
0: Jadi mereka kan kontak-kontakannya biar gak ketahuan gitu loh kak. Dia kontak-kontakannya jadi mereka itu lewat spreadsheet.
1: Canggih banget. Bentar, saya mau tepuk tangan untuk mantanmu. Canggih banget.
3: Aku berhenti di Windows 95. Jadi spreadsheet itu lu bisa ngobrol gitu.
0: Jadi gak taunya iya dari atas nih, dari atas terus ke bawahnya tuh bales-balesan gitu loh kak tabelnya.
4: Jadi kayak berbagi link
3: gini,
4: gitu ya?
3: Gini, kayaknya ini tuh kayak ibaratnya lu bisa nge-share kayak di editan gitu ya. Lu bisa nge-share dan ngedit bareng.
1: Iya,
3: jadi ngobrol.
1: Iya,
3: gitu
1: emang
3: ya?
1: Itu spreadsheet begitu.
0: Betul.
1: Tapi mediumnya Microsoft Excel.
3: Iya, paham gua.
4: Terus.
0: Tuh kayak gitu, terus kayak gitu.
3: Karena di aplikasi video ada yang begini nih. Oke, terus kak.
0: Gong banget kayak HP kan, aku juga orangnya nggak ngecek HP juga kan. Itu emang posesif banget semenjak aku kerja. Karena kan dia masih kuliah, mungkin nggak ngertiin secure apa gimana, tapi posesif banget itu mantan aku itu kan. Kalau ketemu ngecekin HP aku. Terus padahal waktu itu kan kita juga LDR gitu kak, kayak aku tuh kuliah di Jakarta tapi rumah kan di Bogor. Mantan aku ini kuliahnya di Bandung. Dua minggu sekali tuh padahal aku suka bolak-balik ke Bandung gitu loh kak.
1: Terus?
0: Diri gitu kayak dia kan suka bilang aku cuek lah semenjak kerja segala macem. Terus gak taunya gara-gara yang aku ngerjain skripsinya itu ketahuan di situ kalau dia tuh selingkuhnya lewat spreadsheet.
1: Wow.
0: Banget ya. Itu bener-bener kayaknya teman-teman aku juga pas aku ceritain pada shock semua karena gak kepikiran orang selingkuh lewat spreadsheet. Kalau game kan kayak banyak ya.
1: Iya.
4: Iyalah.
3: Ini kayak Canva, di Canva bisa begini juga nih.
4: Oh gitu, lu pernah nyoba?
3: Enggak, gua tahu bisa ngobrol.
4: Oke.
3: Bisa berkomunikasi. Kita masih SMS, Bu.
1: Iya. Hati-hati ke-spill ya.
3: Terus di situ ada kalimat-kalimat apa?
0: Aku tuh sama dia kan manggilnya nggak manggil sayang kan kak, tapi manggilnya Hani gitu.
4: Terus padahal namanya Burhan kan.
3: Handoko.
1: Ada tuh kalau dia kelahiran 2014 kuliah, berarti kelahiran 94 ya kan.
4: Iya.
1: Masih ada tuh nama Burhan.
3: Terus dia manggilnya apa kalau dia?
4: Dia manggilnya Han.
0: Dia sayang.
4: Oh disuruhnya sayang. Ada bahas apa nggak?
1: Spesifik gak?
4: Iya, ada bahas apa gitu, ini kamu ini deh, apa gitu.
0: Ada, nah gongnya itu dia kayak ada, gak sabar nih ke kosan kamu, kayak gitu-gitu kak. Terus udah gitu kayak, astagfirullah, ini orang gak mungkin makan kuaci di kosan.
1: Makan apa kalau di kosan
4: kak?
3: Raica.
4: Mungkin di sananya ada kantin jual hotdog kali gitu loh.
1: Kenapa harus hotdog?
4: Ya,
1: karena ada yang
4: anak kos-kosan, yang simple aja.
1: Oh, biar bisa masuk.
4: Iya.
1: Iya, hotdog. Okay.
3: Terus
0: udah gitu aku benar-benar dari yang tadinya ngantuk banget kan kayak namanya jam 2:30 pagi ya.
3: Melek sih lo.
0: Sampai azan subuh itu aku jadinya capturein. Jadi aku benar-benar enggak ngechat mantan aku sama sekali. Dia kan itu lagi di Bogor juga kan. Nah, itu aku benar-benar cuman capturein bukti-buktinya. Terus udah gitu gara-gara aku nemu spreadsheet, gak tahu kenapa keklik

0: Apalagi lah Google Activity. Nah,
1: apa itu Google Activity?
0: Ini kayak, Google Activity ini kayak nggak ada info kayak jam berapa ada di mana.
1: Oh, to do list gitu ya?
0: Iya, terus bukan to do list sih, Kak. Jadi kayak riwayat yang kita pernah lakuin tuh ke recap di Google Activity.
2: Oh, sebentar. Misalnya nge-gym, apa segala macam.
3: Iya, ada di mana? Ada di mana ini? Itu, Kak.
0: Ada di email. Pokoknya kalau
3: email, bentar. Di email.
2: Terus.
1: Di email Google ada begitu.
3: Ada begitu.
1: Di mana, Kak?
0: Activity.
1: Ya, kalau di itu ada di google.com ada? Apa micro?
0: Di Google harus login dulu sih, Kak, emailnya.
1: Nggak, jadi orang enggak, gua bisa hapus punya gua enggak? Gmail.
2: Takut.
0: Tapi bisa
2: takut.
0: Hapus.
3: Apa?
0: Orang enggak merhatiin kan?
3: Iya, heeh.
0: Juga enggak tahu, tadi benar-benar enggak ngerti ada namanya Google Activity, di situlah kelihatan kayak pernah buka Agoda, buka Traveloka, terus jam berapa ada ke hotel mana itu ketahuan di situ, Kak.
1: Aman.
2: Tuh. Jadi lengkap aman. Semua tuh di situ.
0: Bandung. Iya.
2: Dia staycation segala macam.
0: Iya, lengkap semua di situ, Kak.
1: Jogong,
0: terus kayak benar-benar enggak bisa nangis. Kalau diposesifin tuh aku selalu nangis gitu kan, Kak. Kayak biar sedih banget nih gitu, kayak kok nih orang benar-benar posesif banget gitu. Nah, udah gitu akhirnya aku capturein itu semua. Gitu. Aku tuh memang kayak besokannya mau ke rumah dia gitu kan. Selesai skripsi, terus kayak mau breakfast bareng gitu lah, mau sarapan bareng, karena kebetulan dia lagi di Bogor juga gitu. Aku ke rumahnya itu, aku nyetir, nyampe rumah dia, aku cuman ngasih lihat bukti-buktinya, aku printin, terus aku langsung bilang, nih, terus dia biasa kan kayak, ayo masuk, itu udah ditanyain mama gitu kan.
1: Wah, itu terus.
0: Lalu aku gitu kan, aku nyampe depan rumah dia, aku ketemu, aku cuma bilang, sorry aku gak bisa masuk ya, ini buat kamu, aku kasih gitu kan. Itu benar-benar tebel banget, Kak, benar-benar tebel itu.
1: Kamu print? Kamu print sama dia?
0: Aku print.
2: Ya Allah.
3: Wah, kamu presentasiin juga itu?
0: Aku presentasiin.
1: Wow.
0: Terus? Itu printannya, terus kayak aku, udah ya kita putus, baca aja kenapanya, aku gituin. Terus udah aku benar-benar blok semua kontak-kontaknya dia, tapi dia kayak nge-reach out ke keluarga aku, ke teman-teman aku, kayak pengen ketemu segala macam, cuma aku benar-benar
2: tutup akses
0: situ juga.
2: Ah.
0: Ya benar-benar tutup, benar-benar aku enggak mau banget ketemu.
1: Gila.
2: Lia.
1: Sampai sekarang belum ketemu.
0: Sempet ketemu gara-gara aku jadi bridesmaid, tapi dia juga jadi groomsmaid. Karena kan kita temennya banyak yang mutual gitu.
2: Sempet ketemu pas gitu.
1: Tapi untuk urusan ini enggak ada obrolan apa-apa lagi. That's how you lu, itu cara lu untuk menyelesaikan satu hubungannya.
0: Betul, kayak tapi kalau cut off udah gitu.
2: Oke, tapi skripsinya lu hapus enggak? Kan lu yang ngerjain. Kalau gue sih gue hapus langsung, bodo amat.
0: Enggak lagi, Kak. Jadi kayak udah dia sidang dengan jadi sarjana dengan skripsi.
2: Itu kan hasil
1: gila sih.
2: Dia masih baik loh. Kalau gue sih gue udah hapus-hapusin tuh.
1: Nih cowok, ada cowok pada saat ceweknya ngerjain skripsi, dianya enggak ada.
2: Makanya.
1: Sampai setengah 3 pagi. Ini cewek lagi ngerjain skripsi lakinya gak ada di sebelahnya.
3: Maka dari itu.
1: Enggak, maksud gue gini loh. Have the dignity untuk nemenin lah.
3: Iya.
1: Kalau itu bukan lo yang ngetik.
3: Tapi kan masa tinggal bareng sampai setengah 3 gak mungkin.
1: Paham. Mau itu gue jamnya berapa, tapi
2: minimal nemenin. Kan dia yang ngerjain lah. Gitu loh.
1: Minimal nemenin. Misalnya ngerjainnya mana? Rumah orang tuanya. Kan ada orang tuanya.
2: Iya.
1: Setengah 3 pagi. Ya udah gak, ya kan? Udah gede.
3: Di ruang tamu.
1: Sama-sama. Tapi ini dikerja.
2: Sama-sama kerja.
1: Guys.
2: Kan si Lianya bolak-balik halaman, kalau lakinya bolak-balik badan, siapa selengkeannya? Apa?
3: Dengan kasus seperti ini, kalian yakin Taufik tadi diem aja?
2: Enggak mungkin.
1: Lu balik lagi ke Taufik.
2: Iya. Enggak mungkin.
1: Lu balik lagi ke Taufik.
3: Kalian yakin Taufik tadi diem aja?
1: Gila, lu detektifnya gila juga ya.
3: Iya. Emang kamu tahu begini-begini tuh belajar dari pengalaman kah, atau memang kalau begini gitu, ada satu cara yang akhirnya kamu tahu gitu, ya?
0: Aku benar-benar nggak tahu sama sekali, Kak. Jadi awalnya tuh aku gara-gara salah klik itu gak ada yang ngantuk.
2: Salah klik doang dia. Akhirnya kebuka, jadi kepo ya kan?
0: Betul. Terus udah gitu pas aku mau pas udah capture, terus aku lihat Google gitu kan. Tiba ada tulisan Google Activity. Wah, apaan lagi nih gitu kan. Kayak canggih juga ya ternyata.
2: Langsung tuh.
0: Terus aku mikirnya, pas aku klik benar itu bread, semua kelihatan itu, Kak. Terus udah gitu kayak shock banget. soal gimana ya namanya pacaran 5 tahun terus ya, ya, aku juga

0: udah deket sama keluarganya, dia juga kalau keluarga aku liput gitu loh. Kayak udah bener-bener, oh kita bakalan bisa nih kayaknya nikah gitu. Tadi aku sempet mikir kayak gitu, gitu.
1: Ternyata dia punya banyak.
0: Gak bisa.
1: Ya punya Google activity dia.
2: Apa? Google activity.
1: Eh, terus keluarganya dia gimana tuh yang reach lo?
0: Mamahnya tuh kayak minta maaf gitu sih kak ke aku. Ngechat aku panjang banget. Intinya anaknya cerita soal kenapa aku sama anaknya putus. Terus udah gitu kayak minta maaf gitu lah. Karena mamanya tuh tahu aku ngebantuin skripsinya kan. Terus bilang makasih. Terus kayak banyaknya sih minta maaf sih sama bilang makasih ke aku. Tapi aku masih balas sih kalau mamanya chat aku waktu itu. Karena kan aku gak ada masalah sama mamanya ya.
1: Iya. Tetap berhubungan baik lah gitu. Sama dia sih malas deh.
0: Gitu sih kak. Jadi kalau sama mamanya aku waktu itu balas. Terus kayak aku juga minta maaf kalau misalkan sama ada hubungan sama anaknya aku ada salah atau apa.
3: 5 tahun sih, 5 tahun. Menurut gua itu sih udah ditakdirkan ya. Lo ngeklik secara tidak sengaja.
1: Iya, makanya emang sama Allah aja tuh digerakin.
3: Allah baik sama lo.
1: Iya.
3: Ya karena 5 tahun apalagi sih? Ya nikah cuy, apalagi
1: yang nilai. Betul. Bosnya kan pengen di pelaminan.
2: Mungkin kalau sama-sama mahasiswa ya bisa memahami bahwa ayo sini skripsimu aku bantuin kerjain deh. Biar kita lulus sama-sama move dari fase ini, kemudian kita lanjut untuk yang lebih serius gitu.
3: Iya, iya.
2: Gitu kan? Ya, ya.
0: Betul, betul. Aku mikirnya gitu kak. Terus gitu. Aku juga udah kerja duluan nih waktu itu. Terus sampai mama aku tuh mikir kayak Denti ayo tuh ya ayo gitu akhirnya nyicir rumah kayak gitu kan ada tempat tinggal nyampe aku tuh udah ngajuin KPR sendiri kayak gitu loh.
3: Wow, gila nih cewek nih.
2: Wow
3: keren.
2: Keren.
1: Kemarin karena skripsi nggak dihapus lu nggak ada niat gitu mamanya minta nih invoice nya tante ya, gitu
3: harusnya
1: begitu. Kalau nggak dia nggak bakal jadi sarjana gak,
3: si siapa ya, nama lakinya
2: Burhan.
3: Si Burhan ada beraninya juga lu ya sidang skripsi pakai
2: karya orang.
1: Makanya
2: hasil penelitian orang
3: di mana orang itu lagi ngetik lu lagi sama orang lain. Ada gilanya loh
2: Taufik, dengerin
3: ada
2: itu.
3: Ada gilanya lo berani
1: Taufik
3: bisa
1: dengerin.
3: Begitu.
1: Kok Taufik lagi?
2: Burhan,
1: no PA.
3: Hati lu kan gimana ya? Hati lu tuh gua manusia ya. Kok bisa lu presentasi? Ini buatan seseorang yang lu sakiti.
2: Betul.
3: Itu sih buat gua kayak
2: Another level
3: sih. Betul.
1: Iya.
3: Kalau lu punya hati, itu ngejalaninnya berat, cuy. Asli, itu sih itu berat cok ngelakuinnya, ya gak sih?
1: Iya benar.
3: Gue harus presentasi.
1: Makanya
3: dari seseorang ini putus nih. Oke udah putus. Tapi putusnya gara gue nyakitin dia.
1: Emang dia udah gak ada otaknya
3: setengah
1: aja sih.
3: Setengah 3 pagi ngerjain skripsi gue.
1: Emang
2: kamu
1: emang.
2: Terus telepon orang tuanya nih. Kamu pikir SIKOM dari anakmu itu dari siapa? SIKOM anakmu itu dari siapa? Dari saya.
1: Tapi dia masih baik banget sih ya. Kasih caranya udah langsung kasih bukti-bukti, cabut, skripsi enggak dihapus. Ya alhamdulillah sekarang udah nikah.
2: Kan tapi waktu itu, lihat waktu itu kamu ngeprint hitam putih apa warna? Beda harga soalnya.
3: Waktu lu ngeprint dibaca enggak
1: sama pakai hardcover apa softcover tuh?
3: Sama abang-abang.
1: Dijudesin enggak tuh waktu itu pas lu lagi
2: ngeprint? Bahkan disampulin Mika sesuai jurusannya.
1: Iya. Warnanya mau biru, mau orange,
2: kalau komunikasi aku merah dulu.
3: Balik lagi mundur lagi ya. Pas lu ngeprint dan lain-lain, emang lu enggak pengen dengar penjelasan dari dia ya? Enggak pengen ngelabrak dia, maki-maki dia.
2: Karena 5 tahun lo.
3: Iya, enggak pengen tuh.
0: Lebih ke kayak udah draining gitu loh kak. Satu udah diposesifin, terus kedua kayak gak tau ya lu selingkuh lu posesif sama gue gitu loh. Jadi kayak aduh udah males deh, energinya udah habis.
1: Udah gak ada tenaga, maksudnya juga berarti kan ketahuan lu posesif sebenarnya buat nutupin kelakuan lo.
3: Tapi gue seneng ya.
1: Yang jadi, negatif.
3: Gue pun termasuk korban posesif. Gue tuh korban posesif
2: Yang kemarin cerita ya.
3: Iya yang kemarin cerita. Dan ngelihat lu sekarang sudah keluar dari itu, bagaimanapun caranya ya, alhamdulillah ditunjukin dan lain-lain, lu keluar dari lingkaran posesif itu ya. Karena orang yang diposesif itu nggak sadar cuy, nggak sadar bahwa nggak boleh diginiin itu.
2: Nggak mawas sama dirinya.
3: Iya. Dan sekarang lu sudah keluar, I'm very very happy to hear that.
2: Kalia, aku mau nanya nih, kamu sama Burhan duluan siapa lulusnya?
1: Dia. Kerja juga dia duluan.
2: Ada nama Burhan.

0: Kan enggak deskripsimu?
1: Enggak ada lah.
2: Ada lagi.
3: Ada dong, kan dia dulu.
1: Oh iya, masih duluan ya. Oh iya. Aduh. Bener, males
0: itu
1: banget.
0: Itu pelajaran buat sobat Gen ya yang masih kuliah, jangan taruh nama pacar di skripsi karena kita tidak tahu.
1: Iya, tapi kepo. Bulan udah nikah juga?
2: Udah, sekarang dia udah nikah juga.
1: Oh, udah.
0: Sama nikah. Yang dulu, bukan?
2: Bukan.
1: Bukan lah, beda pasti.
3: Oh. Ya. Kalau nggak naruh nama pacar ntar bete.
0: Loh,
1: ya kan nggak tahu bakalan langgeng.
0: Nggak tahu kedepannya seperti.
3: Kok nggak ada nama aku di situ?
1: Iya.
0: Ini kan karya. Nama kamu itu jangan di sini. Di sini. Nama kamu itu di buku nikah.
1: Tapi kalau deskripsinya Burhan, lu tahu nggak ada nama lu nggak?
3: Nggak ada lah.
2: Ya, waktu itu masih ada.
0: Ya.
1: Masih. Kan Burhan harusnya saya tank sama dia. Dia yang ngerjain gitu.
3: Iyalah. Burhan, lu kalau lagi nonton itu separuh gaji lu ya, separuh gaji lu buat dia, buat dia.
1: Enggak, udah gini aja, minta alamat kantor Burhan, gue yang nagih buat invoice-nya itu.
3: Iya.
0: Tapi lihat, kamu pernah kirim-kirim foto enggak ke mantan?
2: Enggak dong, Kak.
1: Enggak pernah lah, PA lu ah.
3: Ini udah istri orang nih, istri orang.
1: Udah.
0: Sorry.
3: Udah nikah. Woi. Gila. Oke, terima kasih kalau gitu. Abis ini jangan tutup, ajarin gue itu si Google apa itu.
1: Google ambil kita lihat dulu Google Activity Kemal.
0: Dari mana sih?
1: Buru lihat dulu.
0: Dari mana sih?
3: Enggak, pertanyaan gue cuma satu deh. Itu Google Activity bisa di-clear enggak?
2: Bisa, Kak. Kayak bisa, ya? ada yang ujungnya gitu kayak ada.
0: Dia lega sih. Dia lega tuh.
2: Ada.
0: Kelihatan banget mukanya lega.
1: Google Activity.
3: Baru tahu ada Google Activity. Oh iya bener, Google Activity History. Ay, bener di sebelah kanan.
1: Sebelah kanan mana sih, Ma? Aku takut deh.
0: Oh, di situ.
3: Inilah gunanya
1: dimana
3: kita silaturahmi sama orang, jadi tahu kan.
0: Oh, ini sebabnya kamu angkat topik ini. Huh? biar kamu memutus semua rantai-rantainya.
3: Istri gue kan besok mendarat.
1: Sebentar.
3: Landing jam 5 nih.
1: Ada 1300 notifikasi Agoda.
0: Aduh ya Allah.
3: Okay.
0: Thank you Lia ya.
1: Terima kasih Lia. Salam buat suami ya. Langgeng-langgeng terus ya.
0: Ya, bahagia terus sama suami ya.
3: Happy, bahagia, sudah keluar dari lingkaran posesif.
0: Yes.
3: Embrace and have fun and thank you so much.
0: Dan semoga cinta selalu menjadi alasan atas setiap pertengkaran dan perdebatan dalam rumah tangga.
1: Asik.
3: Okay. Thank you. Wow, hari ini followernya seru-seru banget.
1: Seru abis.
0: Ya. Masa ada sebagian bilang gini,
3: apa?
0: 1 juta like spill Google Activity-nya Kemal. Masa ada yang bilang gini, jangan. Itu privasi, guys. Privasi itu gak boleh.
3: Soalnya sampai tahu kemananya ya, tadi bilang gitu kan?
1: Iya, benar.
3: Buka apa dan kemananya.
1: Jadi lu kemana-mana misalnya.
3: Kalau laptop di rumah,
0: yeah.
3: Kalau ini kan lu ikut kemanapun cuy.
0: Iya sih, betul. Iya kan? Betul. Iya juga ya.
3: Gue balik lagi ke ini ya, hotmail.com.
0: Itu
1: coba lihat dong.
0: Di google.com dulu, Pak.
1: Ini di gimana Google, carinya? Di terus?
3: Nih langsung keluar di sebelah kanan sini, Jo.
1: Mana sih? Oh, yang itu.
0: Oh, gitu.
1: Terus?
0: Oke. Okay. Habis itu diklik. Habis itu diklik.
1: Mana? Ntar gue buka punya laki gue nih.
3: Tuh. Ini ada My Activity.
1: Mana sih?
3: Langsung keluar My Activity.
1: Mana?
0: Nih. Mana-mana ini dilihat dulu.
1: Mana?
3: Nih.
0: Itu.
3: Tuh. Nih My Activity. Kan lu pencet ini. Terus keluar My Activity nih.
0: Oke.
1: Okay. Mana? Ini.
0: Enggak tahu deh. Coba
1: itu. Wah. Ya ada yang mana sih, Cong?
3: On lagi.
1: Tolil.
3: Connect sama laptop.
1: Coba lihat.
3: Coy, sampai Google lu ngebuka apa kelihatan gila.
1: Coba lihat dong.
3: Lu search apa? Lu nonton apa di YouTube? Terima kasih ya udah on air ya.
1: Mana sih Mal?
3: Apa?
1: Di mana?
0: Search history.
1: Ya mana?
3: Ada tar.
1: Ini.
3: Okay. Terima kasih ya guys, thank you so much.
0: Thank you so much ya, likes-nya juga thank you.
3: Terima kasih.
0: Yes.
3: Likes-nya bisa sampai 1 juta kali ini, 200.000 lagi.
0: Boleh.
1: Yay. Sekali lagi terima kasih buat sobat. Bodo
0: amalan gua dalam gua. Oh, wow.
3: Ada semua kan?
0: Wow.
3: Bisa dinonaktifkan tuh katanya.
0: Oke. Okay.
3: Terima kasih Lia.
0: Pertama kali.
3: Ku tahu Google Activity.

0: NFM Jakarta, Surabaya barengan sinyal Sinyo Yusril Kemal mengudara layang jauh.
1: Itu lagi. Dia kan banyak
0: ya. Sudah pahamkah sejauh ini
1: nadanya berantakan semua lagi heran.

0: Jeng jeng jeng. Hey, Kuyang lama di sini.
1: Kuyang lagi di Cikini.
0: Guys, artis pilihan gen kita.
2: Yes.
0: Young and talented menurut gue.
1: Banget.
2: And colorful.
1: Banget. Artsy. Ya.
2: Yes.
1: Iya benar.
2: Tapi lonjakan
0: karir apa tuh? Apa? Humble.
2: Humble, iya. Betul.
1: Itu gue seneng loh. Humble. Diwawancara enak. Ngobrolnya enggak udah mati di situ aja.
2: Mungkin karena dia juga pernah magang di media kali ya. Mungkin pernah magang di radio juga kan?
0: Itu mematahkan kalimat kalau misalnya artis-artis millennials lebih humble. Enggak juga.
2: Enggak.
0: Pernah keluar tuh kemarin di trend.
1: Iya.
0: Ya musisi-musisi yang boomers, millennials lebih down to earth. Ini ada Eat Gitaf.
2: Ada Gitaf.
0: Meskipun ada yang pernah ketemu sama gue, sama Yusil backstage, gue didorong sama artis baru, inget gak?
1: Oh iya, didorong sama artis baru. Dia pikir lo gerobak UMKM kali ya.
0: Jangan begitu.
1: Eh, mo. Temen gue itu udah wah.
0: Eh, lihat akibat akibatnya lihat.
1: Apa?
0: Gak ada di playlist kan hari ini.
3: Pilihan gen bulan ini.

0: 98,7 FM Jakarta dan 103,1 FM Surabaya.
1: Mau update berita viral?
0: Mau dengerin obrolan seru bareng musisi?
2: Hai Sobat Gen, saya Raisa.
1: Atau mau sekedar senyum-senyum nonton konten lucu?
0: Bisa banget! Follow aja social media Gen 98,7 FM.
3: Kamu lagi dengerin Sinyal. Senyorita Yusril Kemal di Gen FM.

0: Gen FM Jakarta Surabaya barengan sinyal Sinyo Yusril Kemal. Lagi rame masalah sepatu.
1: Yoi.
0: Apa sih? Sepatu lokal ya. Yusril paham nih.
2: Yes. Akulah sepatu lokal itu.
1: Iya. Jadi kan mau diadakan pengadaan itu tuh untuk sepatu di sekolah apa namanya sebutannya gue lupa deh. Itu kan harganya dibilangnya 700.000.
0: Udah ke-spill nih.
1: Udah ke-spill.
0: Oke. Okay. Jadi emang gue lihat beritanya harga sepatunya 700.000.
1: Iya.
0: Dan sepatu ini, ini ya. Semua dapat ya? Ya. Semua dapat. Semua sekolah negeri dapat.
1: Iya.
2: Ya. Loh, ini buat siswa.
0: Buat siswa.
1: Buat siswa.
2: Oke. Okay. Satu satu pasang satu pairnya itu 700.000.
0: Gua juga awal-awal kayak okay lah ya 700.000 untuk anak sekolah.
1: Ya, betul, gitu, betul, ya. Betul.
0: Untuk semua dan untuk seragam okay, I think it's reasonable lah.
2: Iya, kan?
0: Tapi meskipun kalau kita ngomongin sepatu lokal ada yang jauh di bawah itu.
2: Pasti. Yang 200 ribuan banyak.
0: Dan bagus ya.
2: Iya. Kualitinya. Yeah, good quality.
0: Iya, good quality loh.
2: Good quality.
0: Ada yang tiga. Gue pernah beli yang 4.5.
2: Iya. Ada yang 300-an, 200-an itu berbagai brand. Udah punya sole yang bagus. Udah punya apa namanya siluet yang ya nggak norak lah ya.
0: Benar setuju gue.
1: Soalnya sebenarnya gini, kalau pengadaan buat di sekolah rakyat ini kan biar kita nggak ada lagi tuh kasus-kasus kayak kemarin sempat dengar nggak ini sama Linda. Bukan.
2: Apa?
1: Yang dia itu pakai sepatu size 40, padahal size-nya dia 44. Sampai yang luka tiap hari, sampai ada nyebabin apa penyakitnya, anaknya meninggal. Gue sampai merinding ya Allah. Jadi kan maksudnya pengadaan ini kan juga bagus ya, biar menyasar ke semua gitu. Cuman yang disorot di sini, jadi kan ini kan pakai sepatunya brand lokal Straight Nine. Nah ternyata harga resminya untuk sepatu yang harganya udah di spill tuh ternyata cuma 179.900.
2: Harga produksinya
1: 200.000 kurang.
0: Nah ini kan disebutnya harganya ya. Gue nyari berita tuh, ini harga produksinya apa harga jual?
1: Makanya, harga jualnya. Iya.
2: Kalau
1: gitu.
2: Harga produksinya kita bisa maklum.
0: Iya.
2: Mungkin abis itu mau kolaborasi sama Darbots mungkin.
0: Iya.
2: Atau mau Andy Warhol mungkin.
0: Tapi kok bisa jauh banget.
2: Nah,
0: akhirnya keluar juga tuh. Nah, itu bukan 700.000. Keluarlah sekarang berita.
2: Tapi
0: itu budget yang udah dianggarkan. Maksimalnya segitu.
2: Maksimal 700.
0: Berubah lagi nih kalimatnya. Gitu.
1: Iya. Tapi kan maksudnya mungkin kalau kita kan emang butuh ketransparasian ya, biar semuanya tuh nggak jadi ladang buat korupsi gitu loh. Namanya sekarang mikir dari 180 ke 700.000 520 per pasang sepatu coba.
2: Gila, itu kan yang dianggarkan, yang dianggarkan kan si sepatu apa tadi straight
1: Straight Nine.
2: Mungkin emang Nike lowdang kan.
0: Salomon XT6 Pak.

0: Komplek rumah rame pas 17-an doang. Sini kita ramein. Tim Gen FM dan Cak FM ngajak lo buat ikut seru-seruan di gerak bareng Mitsubishi Motors. Caranya, isi link pendaftaran di bio Instagram @gen987fm atau jak101fm. Habis itu, komen di postingan event gerak bareng Mitsubishi Motors. Ceritain kenapa komplek lo harus didatengin buat seru-seruan bareng sama kita. 3 komplek terpilih bakalan didatengin buat diajak olahraga, sarapan, main game seru, dan dapetin berbagai hadiah menarik. Plus, bisa ikutan test drive mobil SUV terbaik dari Mitsubishi Motors. Ada Xpander Cross, X-Force, Pajero Sport, dan Destinator yang jadi Car of the Year. Kalau mau servis mobil Mitsubishi lo di event ini juga bisa loh. Akan ada teknisi handal yang siap melayani dan kasih banyak promo spare part. Serunya lagi, khusus di event ini aja, lo bisa dapetin tambahan subsidi diskon jutaan rupiah. Khusus buat yang ngajuin SPK saat event berlangsung. Eits, gak cuma itu. Kita juga akan datengin special guest star di komplek lo. Daftar sekarang. Sampai ketemu di gerak bareng Mitsubishi Motors. Cari SUV, ingat Mitsubishi.
1: Gue mau tanya dong.
2: Hah, gue lagi buru-buru nih.
1: Ya elah, sebentar doang.
2: Penting ini. Ya udah deh, mau nanya apa sih?
1: Gue tuh lagi nyari universitas yang bagus. Fasilitasnya komplit, kampusnya juga gak jauh dari rumah.
2: Emang boleh selengkap itu?
1: Buruan, kasih tahu.
2: Ya Universitas Gunadarma lah. Pengajarnya profesional. Dan yang paling penting, kampusnya update sama era digital zaman now. Mau jurusan apa aja ada. Berkualitas, kampusnya di mana-mana, dan udah terakreditasi BAN PT peringkat unggul.
1: Oh iya, Universitas Gunadarma emang paling the best kalau urusan teknologi. Tapi, daftarnya kemana ya?
2: Tinggal klik aja www.

0: www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau bisa langsung datang ke kampus Gunadarma terdekat. Semua info pendaftarannya udah ada di website. Buruan daftar.
1: Mantap. Makasih infonya ya.
0: Udah, semudah itu pertanyaan lo.
2: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
3: Halo, selamat pagi. Traffic Update kali ini bersama dengan saya, Raffi Nayotama. Saat ini kita sudah tersambung dengan Aibda Agus dari NTMC Polri. Silakan laporannya.
4: Baik, terima kasih rekan Raffi. Informasi yang pertama kita pantau di ruas jalan TBC Matupang, tepatnya dari Kebagusan menuju ke Traffic Light Ragunan. Terpantau saat ini arus lalu lintas cukup padat imbas volume kendaraan dan juga imbas antrian di Traffic Light. Namun, arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Lokasi yang kedua kita pantau di ruas jalan Karangtengah Raya, arus lalu lintas dari arah Cinere menuju ke arah Lebak Bulus maupun untuk arah sebaliknya terpantau masih ramai lancar. Berikutnya kita pantau di ruas jalan Veteran dari arah Bintaro menuju ke arah Tanah Kusir, terpantau arus lalu lintas padat volume kendaraan namun arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Demikian informasi dari NTMC Polri, kembali ke Raffi.
3: Baik, terima kasih Aibda Agus atas informasinya. Sekian Traffic Update yang didukung oleh NTMC Polri.
2: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
5: Sinyal. Gen FM, Jakarta, Surabaya.

0: NFM Jakarta Surabaya barengan Sinyal Sinyo Yusril Kemal. Sebelum masuk salah sambung, lu tahu berita enggak sih mengenai KRL ada orang ngintip-ngintip?
1: Tahu yang di bawah peronnya kan. Ya,
0: ya. Apaan sih kok orang?
1: Makanya gue makin kesini tuh makin banyak banget berita gila ya menurut gue.
0: Itu gila banget loh. Satu, dia ngelakuin itu, ngintip-ngintip ya. Kedua, dia ngelakuin dari bawah KRL tuh what the?
1: Makanya gitu. Gak ngerti lagi gue, astagfirullahaladzim. Tiap hari tuh denger berita kayak begitu-begitu tuh kayak aduh.
0: Nggak, what's in his brain gitu maksud gue. Dia tak sampai ke bawah, berarti kan oh ini ada celah nih. Dia tahu dong. Dia enggak sih sampai gua kemana, gimana cara ke bawah ya? Kan lu enggak bisa sembarangan cuy ke bawah. Dan dia pasti tahu gimana caranya gua ngumpet pada saat kereta lewat. Berarti kan dia paham tuh.
2: Dan dia enggak mungkin kan standby di situ terus gitu.
0: Nah, itu what the hell gitu loh.
2: Nah, itu enggak tahu.
0: Bang, enggak ada yang lain dipikirin, Bang.
1: Tahu. Nyari duit gitu, yang benar malah mikir gitu. Otaknya porno aja mulu, heran deh gue.
0: Kenapa sih gitu loh?
1: Aneh banget sumpah kelakuan orang.
2: Tapi itu ada satu akun dulu di Twitter kita waktu itu kita lagi report rame-rame lah. kita lihat. Terus di report rame-rame mengajak teman-teman untuk report akun ini. Akun ini adalah kompilasi dari ngintip-ngintip gitu-gitu, Pak.
0: Serius?
2: Iya. Iya, ada itu akunnya.
0: Di Indonesia?
2: Di Indonesia.
0: Gila, gini, maksud gue gini ya. Ini bukan zaman waktu gue kecil ya. Waktu zaman gue masih nyo. Ini gue jujur-jujuran, ini udah jam 9 juga ya. Udah pada masuk sekolah ya. Susah loh nyari-nyari video begituan, ya gak sih nyo?
1: Iyalah.
0: Sekarang tuh akses lebih banyak.
1: Betul. Lebih mudah
0: lebih,
1: gitu.
0: Lebih tip of your finger.
2: Yes, gitu yes. Nge-slide aja.
0: Nge-slide aja gitu loh.
2: Dilarang masih ada VPN.
0: Iya. Gak usah pakai VPN juga banyak.
2: Banyak,
0: ya kan?
2: Banyak
0: gitu loh.
2: Yang merem aja banyak.
0: Iya gitu loh.
2: Masa?
0: Masa?
2: Ada orang yang katanya dalam tanda kutip penyebar hate speech lebih gampang diciduk daripada yang depan mata kita. Ini ada situs, ada akun yang kalau dibuka,
0: saya nggak ke arah sana ya Pak.
1: Iya makanya dia
0: omongan gue gini. Omongan gue gini, kalau zaman dulu ya, lu mungkin mencari pelampiasannya gak sulit. Oh mungkin dia melakukan itu. Sekarang kan
2: benar. Kalau zaman dulu kan, harus switch dulu pelan-pelan, ininya turn off dulu.
1: Sebenarnya hampir
0: lama Pak, karena yang nyari susah Pak.
1: Iya, hampir sama kayak otak anak-anak yang sengklek pakai rautan kaca. Nah, ya kan begitu. Apa sih gitu loh?
2: Ya itu cikal bakal yang dibawa-bawa kereta kayak gitu.
1: Banyakan main rautan lu.

0: Halo.
1: Halo, dengan Mas Bung?
0: Iya, betul.
1: Ini Radit dari Mahaka.
0: Oh iya, Mas Radit. Nama Mas Radit.
1: Sebelumnya terima kasih nih, Detektif Astral udah mau kerja sama kita. Nah, kita interest untuk ngajak Mas Bung siaran nih.
0: Widi.
1: Jadi setiap penyiar itu kan punya jagonya masing-masing gitu ya, Mas. Punya fieldnya masing-masing lah, kurang lebih. Nah, yang kita belum punya tuh penyiar yang berbau horor, Mas. Tapi nggak apa-apa nggak nih kalau misalnya tidak membawa nama Detektif Astral?
0: Bebas sih, Mas. Walaupun kayaknya sih anak-anak juga go ahead aja sih.
1: Oh gitu ya. Jadi setiap penyiar di GNFM itu kan punya strength-nya masing-masing. Kalau Patra itu dengan stand-up media yang lucu. Okin itu karismatik, pria tampan, pendengarnya cewek-cewek gitu loh. Nah, kalau Mas Bo ini mau kita jadikan, kita set sebagai penyiar horor.
0: Oke.
1: Pernah siaran nggak sih, Mas?
0: Kalau siaran radio nggak, aku lebih ke TV, Mas.
1: Ah, oke. Berarti udah tahu lah ya ilmu-ilmu presenting.
0: Basic.
1: Iya. Keberatan nggak kalau misalnya menjadi penyiar horor, tapi suaranya juga horor?
0: Oke, harus dihororin gitu ya?
1: Iya, betul.
0: Oke.
1: Jadi contohnya kayak gini, Mas. 98,7 FM gitu. Bisa nggak, Mas, Bo, kayak gitu?
0: Ya, depends on producer sih.
1: Tapi nggak dari suaranya Masnya sendiri gitu? Di line telepon kita sudah ada. Kayak gitu loh, Mas.
0: Possible.
1: Bisa saya coba dengar warna suaranya gitu, Mas, Bo?
0: It's okay nih, gue baru bangun tidur.
1: Nggak masalah.
0: Apa ya, suara apa sih?
1: Ya misalnya 98,7 Gen FM bersama saya Bo di sini, selamat malam, menyapa lah gitu.
0: Let's see. Oke. Selamat malam 98.

0: Kan koma berapa sih? Koma 7.
1: Koma 7, koma 7. Boleh ya sekali lagi ya Mas ya? Coba.
0: Selamat malam, 98,7 FM. Sama gue Bo, menyapa kalian untuk melihat ke depan yang akan menyeramkan.
1: Nice. Oke. Kalau kita mau pakai ada jargon ketawanya kayak kuntilanak gitu bisa enggak, Mas?
0: Baru bangun ya. Tidur, Mas, Bro.
1: Enggak apa-apa, coba saya pengen denger aja, enggak apa-apa kok enggak usah kayak kuntilanak, enggak apa-apa. Jadi kayak ketawanya, Mas. Jadi pengen dapat ketawa yang khas gitu. Coba deh, Mas.
0: Oke, kita coba. Aduh. 98,7 Gen FM.
1: Keren. Ini saya merinding, Mas Bo. Itu kalau bos kita suka setiap talk set opening kayak begitu gak apa-apa ya, Mas ya?
0: Boleh, Mas Bro.
1: Oke, Mas, nanti kan untuk siarannya sekitar jam 2 malam, possible gak, Mas?
0: 2 malam
1: live.
0: Ya, siap itu bisa sekalian juga itu untuk jagain.
1: Nah, Lin, biasanya. Nah itu. Nama acaranya Pengkor.
0: Pengkor.
1: Iya, penyiar gen khusus horror, Pengkor.
0: Oh, Pengkor. Boleh.
1: Dan boleh ngelucu sedikit gak, Mas? Kan ini kan Mas Boyen kan? Mas Bo, Boyen kan?
0: Iya, Boyen, benar-benar.
1: Yang Instagramnya @bobohow bukan?
0: Bukan, bobocu.
1: Wah, saya salah orang, saya salah sambung. Dan Mas Bo masuk salah sambung di Gen FM!
0: Sudah kuduga.
1: Lagi tidur. Sorry, Bro.
0: It's okay.

0: Aduh, banyak banget lagi audiensnya. Kok bisa gak ya?
1: Grogi sebelum ngomong di depan orang. Tenang, itu normal. Yang beda cuma satu, kamu berani mulai atau enggak. Lewat kelas public speaking for beginners dari Mari Institute, kita akan

0: cara teknik berbicara yang lebih jelas, percaya diri, dan meyakinkan. Mulai dari cara mengontrol rasa nervous, teknik vokal, intonasi, sampai gesture dan body language yang bikin tampilan lebih hidup dan percaya diri. Gak cuma teori, di kelas ini semua peserta juga akan langsung latihan dan dapat feedback dari fasilitatornya, yaitu Sahil Mulahela. Catat lokasi dan tanggalnya, Rabu 3 Juni 2026 pukul 18.30 sampai 20 WIB di Studio Mari, Menara Imperium Lantai P7 Kuningan, Jakarta Selatan. Investasi kelasnya hanya Rp350.000. Info lebih lengkap dan pendaftaran cek Instagram @mariinstitute. Karena cara kita berbicara bisa jadi kunci untuk lebih percaya diri dan lebih didengar.
1: YNFM Jakarta Surabaya barengan Sinyal Sinyo, Yusril Kemal pamit. Unsdirsdul. As, lu tau gak sih gue dapat bahasa itu pertama kali dari siapa?
2: Dari siapa?
1: Dari anak-anak Club 80s.
2: Oh, dipotong-potong.
1: Iya, Club 80s ya, bukan Actis ya guys. 80s ya, itu kalau lu ngomong Actis berarti lu temennya Dog Lab.
2: Dari sekian personil Club 80s, yang masih pakai nama 80s itu cuma Desta lo.
1: Desta ya?
2: Iya, Desta 80s.
1: Oh gitu.
3: Emang iya, masih ya. Enggak,
2: Vincent Rompis.
3: Oh iya. Iya benar.
2: Itong aja.
3: Nah, iya.
2: Siapa ya?
1: Nah, taunya dari itu sama anak-anak upstairs. Ternyata mundur ke belakang ya. Kenapa? Karena di IKJ ngomongnya begitu.
2: Oh.
1: Gitu.
2: Nyarsdus yuks.
1: Yes.
3: Nyarsdus.
1: Oh. Buat diceritain sama Jimmy.
3: Jimmy the upstairs.
1: Capsdus nih gitu. Dan gue punya ex bos, bos gue juga anak IKJ.
2: Ah.
1: Jadi gimana motong ngomong-ngomong begitu tuh awalnya dari mana? Dari IKJ.
2: Ya, berarti kita udah jam spools nih ya.
1: Waxnya spools. Lapsoknya.
3: Udah. Lu nyiprat ke mata gue. Udah sobat Ken, makasih ya udah barengan sama kita. Makasih juga yang udah nonton radio. Pokoknya kita besok balik lagi dari jam 6 sampai jam 10. Bye.

0: buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Purbaya bahas windfall tax sektor nikel. Berita selengkapnya sesaat lagi bersama dengan saya, Andrew Chandra. Namun sebelum itu kita mulai dari berita pertama. KPK mendalami pengurusan cukai saat memeriksa ASN pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan berinisial ESA. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan pendalaman tersebut dilakukan lembaga anti rasuah pada 4 Mei 2026 yakni untuk penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Ditjen Bea Cukai. Kita beralih ke berita utama. Menkyu Purbaya Yudi Sadewa tengah mengkaji pengenaan pajak durian runtuh alias windfall tax dari nikel. Windfall tax adalah pajak tambahan yang dikenakan atas laba besar durian runtuh yang muncul bukan karena kinerja perusahaan, misalnya karena harga komoditas meledak tinggi. Purbaya menyebut windfall tax nikel tersebut masih dalam tahap pembahasan bersama Kementerian ESDM termasuk besaran pajaknya. Memasuki berita terakhir, Iran membantah meluncurkan serangan ke fasilitas energi maupun fasilitas lain milik Uni Emirat Arab. Usai negara teluk tersebut mengaku diserang pesawat tak berawak Iran di instalasi energi Fujairah. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: Jam 10 pagi Sobat Gen, ketemu lagi sama Sandi Luo ya di playlist hari ini sampai jam 1 siang nanti di hari Selasa, tanggalnya 5-5-2026, tanggal belanja nih. Udah kepikir mau belanja apa, kayaknya udah dimulai ya dari tengah malam banyak diskon-diskon, bahkan campaign-campaign juga kayaknya udah dari kemarin-kemarin. Jadi silakan berbelanja tapi jangan sampai kalap ya, pastikan berbelanjanya juga emang benar-benar barang yang dibutuhkan. Jangan kayak lucu nih, akhirnya diambil. Tau-taunya barangnya hampir rumah gak kepake gitu ya. Tapi ya pilihan lo lah ya. Ada lagu-lagu enak yang juga bisa lo pilih dan gue pilihin buat lo ya. Lo bisa dengerin di playlist hari ini. Kalau mau minta atau request lagu, WhatsApp aja ke 08111407987. Gue siapin buat lo Sobat Gen satu lagu dari Perunggu.

Gemilang. Tapi sebagai pembuka di playlist hari ini barengan Sandi Luo, gue punya satu lagu dari Melly Goeslaw. Kita kembali ke tahun 2000-an ya. Sebuah lagu yang pastinya sing along. Ini kalau ngedengar judulnya persis kayak situasi cuaca kemarin dan hari ini ya, kayak digantungin gitu. Panas, tau-tau udah mendung sama hujan. Jadi ya siap-siap aja lah dengan kemungkinan hujan lagi kayak kemarin ya. Melly Goeslaw gantung, Gen FM.

di playlist hari ini Gen FM. Jadi kemarin tuh benar-benar gua mengalami waktu di jalan yang cukup panjang ya. Jadi sore itu dari Fatmawati habis ada kerjaan mau ke Menteng gitu. Dari 6:30 gua baru nyampe 7:00 goks. Habis itu udah kelar, malamnya pulang 9:00 dari Menteng ke Bintaro 11:00. Macet di mana-mana ya, imbas dari hujan yang deras banget juga kemarin ya Sobat Gen ya. Plus juga ada stasiun kereta yang biasa gue lewatin juga ternyata kemarin ada bermasalah juga, akhirnya gak bisa dilewatin. Jadi kemarin gue gak naik KRL pulang ya, jadi naik kendaraan online lagi. Jadi benar-benar menghabiskan waktu di jalan ya. Dan tadi pas gue datang ke sini sebenarnya pagi-pagi tuh kayak cerah banget ya. Kenapa nyampe Jakartanya agak mendung-mendung gitu. Jadi ya siap-siap aja ya Sobat Gen ya, dengan kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi di

Selamat pagi buat Nina. Di request lagunya Bruno Mars yang Raise It All. Siap Nina? Udah gue masukin ke playlist buat lo ya. Lagu ini juga bakal gue puterin habis satu lagu dari penyanyi yang baru aja melangsungkan konsernya di Malaysia di hari Sabtu kemarin. Berseliweran nih footage-footage dari konsernya dan keseruan dari konsernya ya. Gue punya satu lagu dari Mahalini.

0: di konser Malaysia, Koma Live in Concert Malaysia, malam ini juga membawa para kolaborator ya. Gue lihat ada Sal Priyadi, ada Uwan dari Justy Lucy, ada Chris Dayanti, Rizky Febian juga pastinya. Ada Sule, seingat gue ya, gue lihat ya. Bawa dia kembali dari mahal ini. Bakal gue puterin juga buat lo dua lagu tadi ini. Habis satu lagu dari Raisa, Ku Harap Duka Ini Selamanya. Cuma di Gen FM.
1: Yang terbaru di Gen FM.

0: kerjain salah sambung, cek.
1: Kenapa nggak dari kemarin? Sebelum kami pulang, kami bilang sama si A.
2: Sabar.
1: A, tolong dicek lagi.
2: Ibu.
1: Ini apa? Kami udah tunggu tuh sejam dua jam di situ ya. Tolong dicek lagi, apa yang rusak?
2: Tenang.
1: Ya.
2: Ya, saya mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Tapi memang apapun kerusakan itu ditanggung oleh Pak Samsul.
1: Terus sekarang yang uang yang masuk, masuknya kemana, Pak?
2: Kok Ibu ngatur-ngatur uang masuk kemana, nanya-nanya maksudnya gimana, Ibu? Saya nggak ngerti.
1: Ya, kami kan sewa. Kan sewanya
2: iya.
1: Bapak.
2: Iya, oh. Betul, betul.
1: Dan situ kami udah punya itikad baik, Pak. Dicek lagi.
2: Mm-mm.
1: Kan di situ ada itu. Kami nggak, bukan anarkis, Pak. Kesana gerombolan juga, Pak.
2: Maaf sekali, Ibu, ya. Keluarga Ibu yang kemarin datang aja 50 orang, Bu.
1: Enggak ada 50, Pak.
2: Ah,
1: itu CCTV-nya.
2: Itu salah.
1: Ibu dari mana? Ngaco aja, Bapak.
2: Kok saya yang disalahin sekarang, Ibu?
1: Ya okay. Udah, gimana maunya, enaknya?
2: Tenang, Ibu, tenang. Ini Ibu Neri kan yang kemarin menginap di Kaisar Tendean kan, Ibu?
1: Yang di Bogor, Pak.
2: Bogor.
3: Bu Neri Jayusman kan?
1: Bukan, Pak, bukan.
2: Salah orang, salah sambung. Dan Ibu Neri masuk salah sambung di
4: Geneve.
3: Mau ngerjain teman kamu disalah sambung?
5: Langsung WhatsApp aja ke 08111407987.
3: Jangan lupa ya, kasih hashtagnya salah sambung. Ditunggu ya.
0: Nyari yang asik, ya cuma di sini.
4: Gen FM, asik banget.
6: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
7: Halo, selamat pagi. Traffic Update kembali lagi bersama dengan saya, Andrew Chandra. Saat ini kita sudah terhubung dengan Aibda Agus dari NTMC Polri, silakan laporannya.
8: Baik, terima kasih rekan Andrew. Berikut kami informasikan untuk lokasi pelayanan SIM dan STNK keliling untuk hari ini Selasa tanggal 5 Mei 2026. Untuk lokasi pelayanan SIM keliling hari ini, untuk Jakarta Timur berada di lobi depan Mall Grand Cakung, Jakarta Utara berada di lobi utama LTC Glodok, Jakarta Selatan berada di area parkir samping Universitas Trilogi Kalibata, untuk Jakarta Barat berada di lobi selatan Mall Ciputra, dan untuk Jakarta Pusat berada di area parkir kantor pos Lapangan Banteng. Sementara itu untuk pelayanan STNK keliling hari ini, untuk Jakarta Pusat berada di halaman parkir Samsat dan juga Lapangan Banteng, Jakarta Utara berada di halaman parkir Samsat dan juga Masjid Al-Musawaro Kelapa Gading, Jakarta Barat berada di halaman Mall Citralen, Jakarta Selatan berada di halaman parkir Samsat dan juga depan Taman Makam Pahlawan Kalibata, dan untuk Jakarta Timur berada di halaman parkir Samsat dan Pasar Induk Kramat Jati. Untuk jam operasional mulai pukul 8 sampai dengan 14 waktu Indonesia Barat. Demikian informasi dari NTMC Polri. Kembali ke Andrew.
7: Baik, terima kasih Aibda Agus atas informasinya. Sekian traffic update yang dipersembahkan oleh NTMC Polri.
6: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
0: Update musik lo di sini.
5: Gen FM asik banget.

0: Panggilan-panggilan buat Sobat Gen yang kau mendang-mending, datang aja yuk ke Gen On Track Live. Persembahan dari Sun Life, teman seperjalananmu. Di La Piazza Summarecon Mall Kelapa Gading, hari Jumat ini 8 Mei 2026 mulai jam 4 sore. Lo bisa nonton performance dari Rizwan Fadilah, ada Neona, Katiana, Audela, Rosa, dan Afgan. Info lanjutnya, Sobat Gen bisa cek Instagram at Gen987FM. Gen On Track Live is supported by Sun Life, teman seperjalananmu. PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
1: Kamu lagi dengerin
2: playlist hari ini.

Kukira kalau Madrid Bendara baru saja puterin buat Sobat Gan di playlist hari ini. Joe Taslim membawa Hollywood ke rumahnya di Indonesia. Maksud gue adalah datang ke bioskop di Indonesia ya. Untuk pertama kali dalam sejarah nih Sobat Gan, Indonesia menjadi titik pemberhentian untuk sebuah tur promo film Hollywood. Jadi Joe Taslim dan para cast dari Mortal Kombat yang kedua ini menghadiri fan event dan juga global tour yang kemarin dilangsungkan ya hari Minggu kemarin di Epic Walk Jakarta. Cast yang hadir bersama dengan Joe Taslim yang terlibat di film Mortal Kombat 2 ada namanya Ludi Dean. Ludi Dean ini kalau nggak salah perannya adalah Liu Kang.

0: ya di Mortal Kombat. Ada Max Huang, kalau nggak salah juga dia berperan sebagai Kung Lao. Dan juga ada Tadanobu Asano. Mereka berempat menyapa para fans, media, content creator yang hadir ya di kemarin di acara Global Tour untuk promo film dari Mortal Kombat yang kedua. Jakarta menjadi satu-satunya titik pemberhentian cast dari Mortal Kombat di Asia. Gok, setunggu aja karena filmnya ya akan segera tayang di bioskop secara global juga. Trailernya juga udah sering banget nih kalau nonton film di bioskop belakang ini udah sering banget diputar trailernya karena filmnya akan tayang di minggu ini. Sebagai orang yang nonton film Mortal Kombat dari pertama kali ya dan mainin gamenya, gue sih cukup excited ya. Penasaran juga nih Mortal Kombat yang kedua akan digarapnya seperti apa. Moga-moga seru, moga-moga masih dari unsur gamenya masih kental ya. Karena kita pengen lihat yang namanya Fatality.
1: Gak berisik, tapi tetap asik. Gen FM, asik banget. Oh.

0: Aduh, baru juga beli pemain mahal, kok tetap kalah sih?
1: Kan udah gue bilang, mainnya nggak kompak. Mending lo dengerin Coach Justin aja deh.
2: Langganan Noise Premium sekarang. Ada Coach Justin.
3: Kalau lu nonton MU lawan Arsenal, Arsenal jelek, MU lebih bagus.
2: Trio Kurnia.
4: Om, ngechat siapa sih Om?
5: Asik.
4: Chattingan mulu. Bukan, nggak bisa nih ngobrolnya. Aduh.
2: Plus ratusan konten premium lainnya. Cuma Rp30.000. Langganan sekarang.
6: Lagu-lagu sing along cuma di Gen 98.7 FM.

0: Sahabat Raya, wahai Zat yang Maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Banyak kisah nyata yang terjadi di sekeliling kita. Orang yang sedang diuji dipertemukan dengan titik balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Bahwa Allah akan memberikan bantuan pada saat yang tepat. Dan di 2022 kemarin bulan November, akhirnya setelah saya sudah mendapatkan pekerjaan yang sampai sekarang saya jalanin untuk keluarga, suami saya dipanggil sama Allah. Dan saya tahu mungkin ini rencana Allah, tapi saya harus ikhlas, saya harus kuat demi anak-anak saya.
0: Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.

Nadif bahasa lama, kota ini tak sama tanpamu. Membuka jam 11 siang ya. Putaran keduanya Sandi Lua di playlist hari ini Gen FM. Dan pas banget nih, di jam 11 gue pengen puterin satu lagu. Ini adalah trio dari tiga, mereka ngeband, duanya udah nikah. Nah, salah satunya baru aja nikah di minggu lalu ya. Dan minggu lalu juga bikin resepsinya ada di Bali. Gue liat pake Mal tuh yang MC-nya. Yes, ada satu lagu dari Lucky Lucky. Waktu Al Ellen dulu masih kecil ya, mereka punya band bernama Lucky Lucky. Kayaknya sih masih aktif sih, harusnya dari sekarang ya band ini. Cuma belum rilis karya lagi aja. Lucky Lucky, Superman. Sekarang gue puterin buat lo sobat Gen di playlist hari ini.

Gens 94.7 FM, playlist hari ini masih temenin sama Sandi Luo ya. Pagi ini gue ngelihat fans Arsenal yang lagi full senyum, lagi pada bahagia karena Manchester City ya, salah satu rival utamanya di Liga Inggris, secara mengejutkan bermain imbang 3 sama sobat Gen lawan Everton, bahkan sempat ketinggalan 3-1 sebelum akhirnya di 10 menit terakhir ya itu bisa menambahkan gol, membuat skor menjadi 3-3. Hasil ini membuat City sekarang tertinggal 5 poin dari Arsenal dengan juga ketinggalan 1 pertandingan. Kalau 1 pertandingan itu diamankan menjadi kemenangan, artinya City ketinggalan 2 pertandingan dari Arsenal. Di Liga Inggris sendiri ya, Arsenal masih akan menghadapi 3 laga melawan West Ham United, melawan Burnley, dan juga melawan Crystal Palace. Dua tim yang gue sebut di awal itu bahkan adalah satu udah pasti degradasi, satu lagi masih berjuang untuk keluar dari zona degradasi. Dan kalau City

0: City sendiri masih ada 4 pertandingan yang akan dilakoni. 4 laga di Liga Inggris adalah melawan Brentford, Crystal Palace, masih ada melawan Bournemouth dan juga Aston Villa. Di tengah-tengahnya ada final FA Cup melawan Chelsea. Jadi itu yang sedang dirayakan oleh fans Arsenal ya, yang melihat City gagal meraih poin penuh. Arsenal dini hari nanti bisa memperpanjang happy-nya kalau bisa lolos ke final Liga Champions. Karena dini hari nanti Arsenal akan menghadapi Atletico Madrid di Emirates Stadium untuk leg 2 semifinal Liga Champions. Leg pertama berakhir dengan skor 1-1. Akankah Arsenal yang menjadi tim yang lolos ke final Liga Champions dan juga punya kans besar menjadi juara Liga Champions musim ini? Kita cari tahu nanti ya Sobat Gen ya.
1: Musik terbaru.

Playlist hari ini barengan Sandy Lua di Gen FM bersama muterin Harry Styles As It Was. Udah intip belum ke Instagramnya Gen FM? Kalau belum di follow, follow dulu dong. Banyak keseruan ya. Soalnya kemarin minggu lalu kan gue kedatangan Vanessa Z. Terus sempat ngonten. Lu tau gak sih konten lagi rame kalau lagi denger lagu galau? Kita ambil headphone-nya, lagi denger apa sih? Nah, suasana juga ikut galau. Nah, kita menggalau dengan lagunya Vanessa Z featuring sama Roni Parulian. Jadi kalau lo belum lihat, silakan lo bisa cek aja ya ke Instagram-nya Gen FM. Ramai juga komentarnya di sana. Yang nge-share video dan reply repost-nya juga banyak ya. Kalau belum follow, silakan follow ya. Lo juga biasanya bisa tonton keseruan dari Sinyal yang nonton radio. Kalau ketinggalan, setiap hari kan beda-beda tuh topik-topik tertentunya. Ada ngomongin horor, ada micin, ada juga ngobrol dengan tokoh-tokoh ataupun public figure ataupun content creator ataupun yang lagi seru lah. Itu biasanya Rabu tuh, makanya besok lo harus pantengin. Kira-kira siapa ya yang akan diundang di nontonin radio Sinyal, trio Sinyal besok pagi? Pantengin aja. Tapi lo bisa tonton lagi keseruan dari minggu-minggu sebelumnya, dari yang kemarin, dengan cek ke Instagram dan juga TikTok Gen FM. Jadi kalau belum follow, boleh follow sekarang juga ya Sobat Gen.

0: dengerin terus lagu-lagu asik cuma di Gen 98,7 FM. Asik banget.
1: Gak berisik, tapi tetap asik. Gen FM, asik banget.

0: Jalan, obrolan seru bareng musisi di Gen FM.
1: Elmaren, tayang di TV Nasional. Lu mau gak nanti lamaran lu tayang di TV Nasional?
2: Tapi kalau gue ya, gue jarang makan yang ringan-ringan, malah langsung berat.
3: Lu jarang makan ringan-ringan, katen bat, berarti jarang makan katen bat.
2: Ya, katen bat, gue makan katen bat.
3: Buntut rawit, gak pernah makan buntut rawit, ringan-ringan. Tombol remote, tombol remote.
4: Malenium, barusan bilang ke aku nih katanya akan diputer sepanjang koma besok di 14 Februari nih.
5: Enggak, opening act kan? Opening act kan?
4: Opening act.
5: Opening act. Opening lagi.
6: Iya.
2: Jangan ngomong yang enggak, ya udah beberapa minta refund.
0: Hati-hati, hati-hati. Langsung aja meluncur ke YouTube @gen987fm. Gen FM, asik banget.
7: Playlist hari ini.

Playlist sekarang jam 12, satu jam terakhir Sandi Luar di playlist hari ini Gen FM. Dan mari membuka jam 12 dengan satu lagu dari artis pilihan Gen Mei 2026, ada It Getaf. Di weekend kemarin ya, di salah satu acara musik Hindia mengajak It Getaf naik ke atas panggung dan berkolaborasi. Mereka menyanyikan satu lagu berjudul Membasuh. Kalau lo ingat ya, di salah satu konsernya Hindia di tahun 2023 kalau gue gak salah ya, It Getaf juga mengisi dan membawakan lagu Membasuh di atas panggung kan. Jadi ini kayak mengulang lagi keseruan yang pernah ada. Dan gue lihat di sosmed bagaimana secara dadakan pakai baju apa dan sebagainya, kayak pakai merchnya Hindia, dan mereka membawakan lagu Membasuh di atas panggung tersebut. Lo bisa cari di sosmed, seru banget emang kolaborasi mereka berdua ya. Ini dia artis pilihan Gen Mei 2026 yang akan berulang tahun di tanggal 15 Mei nanti, 10 hari lagi, sekaligus merilis album studio keduanya. Dan lagu ini ada di album terbarunya nanti, Rutinitas dari It Getaf. Sekarang gue puterin buat lo di Gen FM. Pilihan Gen bulan ini.

adalah Schall dengan lagunya Duka, barusan diputerin buat Sobat Gen di playlist hari ini. Yang di request sama Joan tadi ya via WhatsApp, minta lagunya Lasha katanya. Buat teman-teman yang lagi siap-siap mau makan siang, bener banget. Jam makan siang ya, bisa milih-milih karena masih tanggal muda, silakan. Masih bisa nunjuk, makan ini, bayar. Selamat beristirahat, selamat makan siang, gue temenin dengan lagu-lagu enak. Termasuk juga kabar soal sudah ada 10 film Indonesia di tahun 2026 ya, yang sudah menembus 1 juta penonton. Kita mulai dari peringkat nomor 10 dulu ya. Ada film Tiba-Tiba Setan. Ini juga kan baru dirilis kurang dari sebulan yang lalu. Dan menembus 1 juta penonton. Selamat. Ada film Senin Harga Naik. 1,177 juta penonton. Film Kuyang. 1,2 jutaan. Nawila 1,4. Ayah ini arahnya kemana? 1,4 juta penonton. Itu sudah posisi ke-6 ya. Posisi ke-5 ada 1,5 juta penonton untuk film Susana. Santet Dosa Detes Dosa, film Alas Roban, 2,4 juta penonton. Ghost in the Cell, tadi gue lihat sih kayaknya udah hampir 2,7-2,8 juta ya. Tunggu Aku Sukses Nanti, 3 juta penonton. Dan juga Danur The Last Chapter menembus 3,6 juta penonton. Jadi total ada 10 film Indonesia yang rilis tahun 2026 yang berhasil menembus 1 juta penonton. Gokil. Meskipun gak ada yang dar-dar dorang yang bener-bener. Terutama film lebaran ya, kayak tahun lalu kan ada Jumbo yang bisa menembus 10 juta penonton. Tapi buat gue ini pencapaian luar biasa sih. Semakin banyak film Indonesia yang ditonton berarti kan. Dan film-film ini yang tadi gue sebutin bahkan masih ada yang tayang di bioskop Sobat Ye. Jadi silakan kalau belum nonton silakan disikat. Satu lagu dari Cowboy Junior. Tadi ada yang request via WhatsApp. Ada Dennis di Bekasi, pengen dengerin lagunya Cowboy Junior yang judulnya Kamu. Pengen nostalgia aja katanya. Oke, lagu ini bakal gue puterin buat lo Sobat Gen nanti ya. Plus juga ada satu lagu datang dari Bernadia.

0: pantengin terus Gen FM. Lagu-lagu enak playlist hari ini udah disiapin buat lo ya. Sekarang dengerin dulu satu lagu dari Paul Aro, Selasa di playlist hari ini.
1: Musik baru nih.
2: Musik terbaru.

0: kan? Dengerin terus
1: Gen FM, asik banget. Update musik lo di sini.
0: Gen FM, asik banget. Gak berisik, tapi tetap asik. Gen FM, asik banget.

0: panggilan buat sobat mendeng-mending.
1: Gen 98,7 FM dan Sun Life, teman seperjalananmu mempersembahkan Gen On Track Live. Kapan lagi bisa nyanyi bareng sama Rizwan Fadila, Neona, Katiana, Audela, Rosa, dan Afgan. Cuman di Gen On Track Live bersama Sun Life, teman seperjalananmu yang bikin kamu bisa nyanyi sama musisi favoritmu sedekat itu. Sampai ketemu di La Piazza sama Recon Mall Kelapa Gading, Jumat 8 Mei mulai jam 4 sore. Gen On Track Live is supported by Sun Life, teman seperjalananmu. PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2: Gen 98,7 FM, playlist hari ini masih barengan Sandi Luo. Buat sobat Gen yang suka naik Transjakarta di halte Manggarai, ini ada pengumuman nih sobat Gen, karena mulai besok ya, halte Transjakarta Manggarai di Jakarta Selatan akan ditutup sementara mulai besok Rabu pukul 5 pagi. Penutupan ini dilakukan seiring pembangunan proyek LRT Jakarta di kawasan tersebut yang sempat tertunda dan kini kembali dilanjutkan. Tapi PT Transjakarta memastikan ya, layanan tetap beroperasi dengan penyesuaian. Penumpang akan dialihkan ke halte sementara yang udah disiapin, yaitu halte Manggarai Temporer 1 dan 2 yang berada di sekitar stasiun Manggarai. Info lanjutnya lo bisa cek aja ya ke sosial media dari Transjakarta. Jadi silakan yang pengguna TJ nih, biar aware ya, gak kaget besok, oh kok ada perubahan nih, mana nih halte yang biasa gue naikin, kok gak bisa diakses gitu. Ini ada sedikit perubahan karena ada pembangunan LRT. Gue sih seneng ya ngelihat kemajuan yang luar biasa transportasi Jakarta, dari MRT, LRT, terus juga perpanjangan kemana-mananya. Seneng gue gitu, karena gue salah satu yang menggunakan transportasi umum. Moga-moga juga ini bisa cepat selesai, jadi nanti bisa segera digunakan juga ya fasilitas umum ini, dan gue yakin akan sangat memudahkan mobilitas dari warga Jakarta.

0: update berita viral.
1: Mau dengerin obrolan seru bareng musisi? Hai Sobat Gen, saya Raisa.
0: Atau mau sekedar senyum-senyum nonton konten lucu?
1: Bisa banget! Follow aja social media Gen 98,7 FM.
2: Udah hampir 3 jam, Sandi Lu di playlist hari ini Gen FM. Artinya gue harus gantian karena ada Syahabi dari jam 1 sampai jam 4 sore di playlist hari ini. Lo lanjutin ngobrolnya di sana, lanjutin WhatsApp-nya dari sekarang ke Syahabi ya. Ketemu lagi besok Sobat Gen di jam yang sama dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Sehat-sehat selalu, selamat beraktivitas. Bye-bye.
1: Nyari yang asik, ya cuma di sini. Gen

98.7 FM, generasi suara musik Indonesia. Selamat siang Sobat Gen. Yoi, setelah Shandy Luo ada Syahabi Sakri menemani lo di siang hari ini sampai jam 4 sore nanti Sobat Gen. Tanggal kembar nih, asik. Udah belanja apa aja Sobat Gen? Ini gue kasih wasabi yang berbeda Sobat Gen ya. Kalau misalkan lo pengen nge-request lagu, coba kasih tahu dong. Di tanggal 55 ini udah nge-check out barang-barang gak penting apa tuh Sobat Gen? Barang apa yang sebulan lagi lu ngerasa aduh, tahu gitu harusnya gak gue beli tuh bulan kemarin tuh. Ah itu dia. Coba dong cerita-cerita dong Sobat Gen ya, ke 0811 407 987 ya. Ikutan wasabi alias WhatsApp Syahabi Sobat Gen. Termasuk nih yang udah nge-request nih ya, ada siapa nih? Ada Irfan Dwi Putra katanya mau nge-request lagunya Raja yang Benci Bilang Cinta. Boleh. Ada juga ini dua yang pertama nih ya. Ada Hae. Halo Kak Hae. Hae katanya mau nge-request lagu Raisa yang Si Paling Mahir. Lagunya buat semua anak pertama yang memikul beban apapun itu, yang gak bisa lu share ke orang dan cuma bisa lu pikul sendiri. Aduh. Semangat ya para anak sulung yang terus berjuang tanpa ada teman. Aih, yuk semangat-semangat Sobat Gen.

0: playlistnya.
1: Masih di playlist hari ini barengan sama Syahabi Sobat Gen. Halo bro Syahabi, kata Tio Ultra Sobat Gen ya. Katanya seperti biasa, Tio Ultras hadir di Wasabi. Thank you, sudah selalu hadir ya. Katanya mau kirim-kirim salam buat para Romanisti di seluruh Indonesia. Tetap optimis biar klub kesayangan kita AS Roma bisa tembus zona Champions League. Ih, sadis. Kemenangan telak tadi pagi membuat kita tetap optimis. Forza Roma. Nih kalau cowok-cowok yang suka bola nih biasanya emang moodnya enak kalau misalkan lagi menang. Nah, jangan sampai kalah ya. Ini kalau nggak salah kalau gue cek ini ya, Inter Milan udah menang untuk Serie A. Jadi congrats untuk Interisti atau apa nih sebutannya nih? Atau Nerazzurri ya? Lupa gue, sorry. Nggak terlalu ngikutin. Tapi selamat buat para fans yang Inter Milan ya. Kalau nggak salah udah fix menang Serie A. Katanya Tio Ultras mau nge-request lagunya T-Pex yang apa aja bebas. Oke sip, semoga hari ini menyenangkan buat lo ya Tio Ultras ya. Semoga AS Roma tetap bisa masuk ke zona Champions League. Dan ada juga Syafiyah seperti biasa. Halo Syafiyah. Kata Syafiyah mau nge-request lagunya Oke yang Antara. Salam buat sahabatku Shena yang katanya relate banget sama lagu ini. Terima kasih. Oke, sama-sama. Sip, langsung aja gue puterin sekarang ini dia. Oke, Okin dan Kai, Antara featuring Quincy Jordan. Sobatkan, enjoy.

0: Suamiku sih yang lebih merahasiakan dari keluarganya terkait aku pernah sakit dan pekerjaan orang tuaku. Dari sebelum kami menikah sampai dengan sekarang itu dirahasiakan ke keluarganya.
1: Udah berapa lama nikah?
0: OTW 14 tahun.
1: OTW 14 tahun.
2: Oke, gue ulang ya. Jadi dari keluarga suami itu gak tahu kalau misalnya lo ada
1: penyakit
2: titik-titik gitu.
0: Betul, aku pernah didiagnosa kista dan itu kistanya besar banget. Aku sudah pernah dioperasi, aku belum menikah.
2: Pada saat sebelum nikah, tapi suami tahu?
0: Suami tahu kak, jadi taruh sama suami. Karena sebelumnya aku udah kayak hopeless gitu sama sebelum-sebelumnya. Karena mereka memutuskan tidak jadi menikah ketika aku ceritakan aku pernah mengidap kista. Jadi sebenarnya dia tuh dosen aku, kak. Aku baru kenal dia ngajar itu 1 bulan, tapi dia langsung ngajakin aku nikah ketemu.
2: Dia dosen kamu. Tapi terjadinya sebelum nikah tuh ketahuan kista dan operasi.
0: Betul.
2: Oke.
0: Okay. Nah, aku harus nyampein itu ke calon kan.
2: Betul.
0: Aku kan agak hopeless dengan yang sebelumnya. Gue bilang yang dua ini udah pernah ninggalin aku karena kista, karena kedepannya kata dokter sulit mendapatkan keturunan.
2: Oke. Okay. Lu bilang nggak ke suami lo?
1: Calon suami ya.
2: Kamu cerita nggak sama keluarga kamu gitu?
0: Cerita. Dan ketika aku cerita, dia cuma bilang, kenapa mesti mengkhawatirkan yang sudah menjadi haknya Allah? Biar Allah yang urus masalah keturunan. Kamu sama aku cuma fokus untuk berumah tangga.
2: Wow.
0: Mengkhawatirkan terkait dengan keturunan.
2: Oke. Nyokap bokapnya dia nggak tahu ya kalau lu punya penyakit ini sampai sekarang?
0: Nggak tahu.
1: Nah tadi kan sempat dibahas tuh. Selain punya penyakit, ada juga katanya nyembunyiin pekerjaan orang tua. Emang pekerjaan apa tuh?
0: Bapak kerjanya tukang ojek, kak.
2: Bapak kamu?
0: Iya, bapakku tukang ojek. Jadi pas ketika aku pertama kali ditemuin sama mama mertua, dia bilang nanti gak usah cerita kalau bapak itu tukang ojek. Bilang aja bapak itu orang swasta. Lalu kamu gak usah cerita masalah penyakit kamu. Waktu itu aku masih yang kenapa gitu kan. Kayak aku datang ke rumah dia pun, dia beliin baju dulu buat aku. Kayak gitu. Jadi yang benar-benar dia tuh prepare banget.
1: Masya Allah.
3: Nah, buat yang ketinggalan, dengerin Sinyal setiap Senin sampai Jumat jam 6 sampai 10 pagi cuma di Get FM. Asyik banget.
4: Lagu-lagu sing along cuma di Gen 98,7 FM. Nyari yang asik ya cuma di sini.

0: yang seru di Sinyal Minggu ini.
1: Di micin mikirin cinta, kita nanya sama Sobat Gen, ada nggak sesuatu dari pasangan yang lu tutupin dari keluarga atau orang terdekat lo?
2: Dengerin sendiri.
3: Jadi aku ada rahasia sama suamiku

0: Buat geng menang mending, urusan kesehatan dan finansial bisa bikin overthinking. Soalnya ini ikhtiar yang penting.
1: Mending beli asuransi sendiri atau anulin asuransi kantor tapi terbatas ya.
2: Bukannya Shiva?
3: Ya mending yang bikin duit, berasa lenyap tanpa bekas.
2: Kan Shiva
4: mendingannya syariah, yang amanah, yang cover sampai tuntas tas.
0: Nah, Shiva.
2: Shiva tuh siapa sih?
4: Shiva itu asuransi kesehatan syariah dari Sun Life. Ngapain mendang-mending kalau bisa milih asuransi syariah yang double-double benefitnya?
0: Shiva ngasih proteksi sampai pemulihan dan bisa sampai seluruh dunia. Bantu jaga keluarga dengan amanah. Shiva juga ngasih manfaat pas kita sehat walafiat. Ikhtiar kita jadi berkah. Udah punya asuransi. Perlindungan penyakit kritis jadi lebih lengkap karena bisa tetap pakai Shiva.
5: Alhamdulillah, sesuai syariah.
0: Jadi, gak usah mendang-mending lagi. Langsung pilih Shiva. Salam Healthy Future Assurance hari ini.
6: PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

0: Sobat Gen, setuju gak sih kalau jalan-jalan sama yang bikin lo nyaman itu bikin perjalanan makin seru? Mulai dari orang-orangnya sampai kendaraannya, pasti punya makna. Nah, buat lo yang ngerasa kenyamanan dan keseruan itu penting, pastinya butuh mobil yang tahan banting. Bisa ayo terus kemanapun lo pergi, mau buat kerja, hangout, sampai healing tipis ke pantai atau camping ke gunung, gas terus. Tapi buat lo yang first timer, pasti ada deg-degannya dong. Atau justru lo lagi overthinking sama pilihan mobil pertama lo, harus realistis atau idealis. Nah, Sinyal bakalan bantu pecahin overthinking lo semua, tentunya bareng Rifat Sungkar dan teman-teman dari Mitsubishi Motors, Jumat 8 Mei 2026 mulai jam 8 pagi. Cari SUV, ingat Mitsubishi.
1: Yo, balik lagi sama Syahabi di playlist hari ini Sobat Gen. Masih bakal nemenin lo sampai jam 4 sore nanti. Lanjut lagi, ini ada Sugeng dari Pekalongan yang ikutan Wasabi Sobat Gen. Mau ceritain nih, katanya dia tanggal kembar lagi ngirit bang, gak check out dulu. Tapi kemarin akhir bulan udah nge-check out Tumblr. Ih, gokil, pecinta lingkungan, mantap. Katanya mau nge-request lagunya Fist yang Arteri. Tapi ya Allah, gak ada lagi lagunya, sorry banget ya. Ini gue puterin lagunya Fist yang tarian penghancur raya ya Mas Sugeng ya. Semoga berkenan ya sama lagunya ya. Dan juga ini ada siapa nih? Ada Ian, halo Ian. Ian katanya di 55 ini nge-check out Bluetooth speaker buat dengerin Gen FM di motor. Ih, respect. Ini gue respect nih yang gini-gini nih. Tetap mendengarkan Gen FM walaupun di motor, tapi tetap ini ya, tetap safety ya, karena pakai Bluetooth speaker. Thank you Ian. Katanya Ian mau request lagunya Peter Pan yang Di Atas Normal atau Membebaniku. Oke, sip, gue cari lagunya ya. Ini Fizz dulu, tarian penghancur raya Sobat Gen. Enjoy.

0: update musik lo di sini.
1: Gen FM asik banget.
2: Aduh, banyak banget lagi audiensnya. Kok bisa gak ya?
3: Grogi sebelum ngomong di depan orang. Tenang, itu normal. Yang beda cuma satu, kamu berani mulai atau enggak. Lewat kelas Public Speaking for Beginners dari Mari Institute, kita akan belajar cara teknik berbicara yang lebih jelas, percaya diri, dan meyakinkan. Mulai dari cara mengontrol rasa nervous, teknik vokal, intonasi, sampai gesture dan body language yang bikin tampilan lebih hidup dan percaya diri. Gak cuma teori, di kelas ini semua peserta juga akan langsung latihan dan dapat feedback dari fasilitatornya, yaitu Sahil Mulahe. Catat lokasi dan tanggalnya, Rabu 3 Juni 2026 pukul 18.30 sampai 20 WIB di Studio Mari, Menara Imperium lantai P7 Kuningan, Jakarta Selatan. Investasi kelasnya hanya Rp350.000. Info lebih lengkap dan pendaftaran cek Instagram @mariinstitute. Karena cara kita berbicara bisa jadi kunci untuk lebih percaya diri dan lebih didengar.
1: Gak berisik, tapi tetap asik. Gen FM, asik banget.

0: Aduh, baru juga beli pemain mahal, kok tetap kalah sih?
1: Kan udah gue bilang, mainnya nggak kompak. Mending lo dengerin Coach Justin aja deh.
2: Langganan Noise Premium sekarang. Ada Coach Justin.
3: Kalau lu nonton lah MU lawan Arsenal, Arsenal jelek, MU lebih bagus.
2: Trio Kurnia.
4: Om, ngechat siapa sih om?
5: Asik.
4: Chattingan mulu. Bukan, nggak bisa nih ngobrolnya. Aduh.
2: Plus ratusan konten premium lainnya. Cuma Rp30.000. Langganan sekarang.
6: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
7: Purbaya sebut gaji Kopdes dari sisa dana. Berita selengkapnya sesaat lagi bersama saya, Naira, newscaster AI radio pertama di Indonesia. Sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. Bank Indonesia buka suara setelah nilai tukar rupiah menyentuh kisaran Rp17.400 per dolar AS, level yang menjadi salah satu titik terlemah mata uang Garuda di tengah tekanan global. BI menegaskan akan terus hadir di pasar guna menjaga stabilitas rupiah agar tetap bergerak sesuai fundamental ekonomi domestik. Kita beralih ke berita kedua. Kemlu RI buka suara mengenai masuknya dua supertanker Iran ke perairan Indonesia. Juru bicara satu Kemlu RI, Yevon Mewengkang mengatakan, pemerintah saat ini sedang melakukan verifikasi lapangan mengenai laporan keberadaan kapal-kapal asing, termasuk kapal tanker minyak mentah super besar milik Iran. Memasuki berita terakhir yang sekaligus menjadi topik utama, Purbaya mengungkap sumber dana untuk membayar gaji 30.000 manajer koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Ia menyebut, pembiayaan tersebut sementara akan diambil dari sisa alokasi anggaran program Kopdes yang belum seluruhnya terserap karena pembentukan koperasi belum rampung. Sang bendahara negara tersebut menegaskan, penggunaan dana tersebut bukan berasal dari tambahan anggaran baru. Sekian news update kali ini. Nantikan news update selanjutnya.
6: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
8: Yo, yo, what's up, yo? Put in the house, yo. Yo, yo, yo. Yo, yeah. Yo.

0: Bekasi.
1: Berhitung bersama Budi Doremi di Gen 98,7 FM ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Yang juga ikutan ngitung nih Sobat Gen ya. Ada Raden Aldo dari BSD. Halo Raden Aldo. Katanya sebelumnya mengucapin selamat buat film Tiba-Tiba Setan yang sudah tembus 1 juta penonton. Ih, alhamdulillah dihitungin loh sama Raden Aldo. Thank you ya. Semoga tambah banyak yang lagi yang nonton. Amin, amin, amin. Terima kasih banyak. Katanya mau nge-request lagunya Baby Monster yang judulnya Drip. Terima kasih, Kak. Oke, biar gak ngantuk gue puterin nih di siang hari ini Drip dari Baby Monster. Tapi sekarang gue mau puterin dulu satu requestan dari DM Instagram gue. Ada Sarah Octavia dari Cirebon yang request lagu yang satu ini, Sobat Gen. Maroon 5 dengan This Love. Mari kita bernyanyi bersama Mas Adam. Tapi Adam Levine ya. Enjoy, Sobat Gen.

Ada Yeni di Jakarta yang ikutan wasabi nih sobat Gen. Yang ngasih tahu katanya jaga kesehatan. Karena cuaca lagi gak menentu. Sekarang aja udah berasa gak enak tenggorokan. Tuh sobat Gen dengerin nih. Emang sih, kemarin tuh pagi-pagi kalau gak salah ya, panas banget. Siangnya hujan, sore, malam, ih langsung banjir di mana-mana. Semoga yang kena banjir cepet surut ya, cepet bisa teratasi juga jalanan-jalanan, akses-akses nggak macet lagi. Kemarin tuh macetnya gila-gilaan sobat Gen. Semangat ya para pejuang rupiah ya. Katanya mau request lagunya Fajar Nur yang Sembuh Tanpaku, boleh gue puterin nanti ya. Dan juga ada siapa nih sobat Gen, gue cek dulu ya, ada siapa nih, bentar-bentar. Oh ini nih. Ada Raka. Halo Raka. Raka katanya mau nitip salam buat istrinya yang lagi ngerjain review kerjaan hari ini. Wah, muncul lagi nih cowok-cowok romantis nih ya. Semangat ya katanya. Salam buat teman-teman sales B2B Horeca. Horeca Wings nih, baca gue gak tau nih, sorry ya, yang lagi pada visit ke area. Semangat ya, nge-request lagunya Fis yang Nina. Oke, sip, langsung aja nih puter ini untuk para pejuang yang mencari rezeki demi anak, demi keluarga. Ah, ini anthem nih sobatin ya, lagunya Fis yang Nina sobatin.

0: berisik, tapi tetap asik. Gen FM, asik banget.
1: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
2: Hai, Traffic Update kali ini bersama saya Naira, Traffic Reporter AI Radio Pertama di Indonesia. Saat ini saya sudah tersambung dengan Aibda Agus dari NTMC Polri. Silahkan laporannya.
3: Baik, rekan Naira. Untuk informasi arus lalu lintas yang pertama, kita pantau arus lalu lintas di ruas Jalan Pramuka dari arah Rawamangun menuju ke arah Matraman, maupun untuk arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Lokasi yang kedua, kita pantau arus lalu lintas di traffic light Pancoran. Terpantau saat ini arus lalu lintas baik menuju ke arah Tebet maupun arah Kalibata saat ini terpantau ramai lancar. Berikutnya kita pantau arus lalu lintas di ruas Jalan Jati Baru Raya dari arah Tanah Abang menuju ke arah Selipi maupun arah sebaliknya, arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Diimbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati dan tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Demikian informasi arus lalu lintas dari NTMC Polri, kembali ke Naira.
2: Baik, terima kasih Aibda Agus atas informasinya. Sekian Traffic Update kali ini, nantikan Traffic Update selanjutnya.
1: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
4: Update berita-berita seru, bisa banget.
0: Di Gen 98,7 FM.

0: Di zaman yang serba cepat dan saat-saat ini, pastinya lo butuh internet yang juga cepat dan bisa memenuhi kebutuhan digital harian lo. Tapi lo setuju gak sih kalau internet itu bukan cuma soal cepat, tapi harus bisa bikin lo tenang, senang, dan ngerasa menang. Tenang karena koneksinya stabil, senang karena upload download simetris tanpa drama, dan makin yakin karena customer service-nya selalu siap bantu kapanpun lo butuhin. Nah, internet lo udah sampai di tahap itu belum? Kalau belum, lo harus ganti internet lo pakai Biznet sekarang. Karena tahun ini, bandwidth Biznet lebih gede lagi sampai 500 Mbps yang pastinya bikin lo tenang, senang, dan menang. Penasaran dengan keuntungan kalau pakai Biznet? Cari tahu dengan dengerin sinyal bareng Adrianto Sulistyo, Senior Manager Marketing Biznet, hari Rabu 6 Mei 2026, mulai jam 9 pagi, cuma di GEN 98,7 FM.
1: GEN FM.

0: Masih di playlist hari ini barengan sama Syahabi Sobat Gen. Wasabinya entar dulu, gue mau kasih rekomendasi tontonan dulu nih buat lo. Kalau kemarin udah ketinggalan Para Perasuk Sobat Gen, karena udah tinggal dikit ya layarnya ya, jangan sampai lo ketinggalan satu film yang satu ini Sobat Gen. Ini film bagus banget juga kata orang-orang. Gue belum sempat nonton, kalau Para Perasuk gue udah nonton dan emang bagus banget menurut gue. Cuman layarnya emang tinggal sedikit, kalau lo mau coba untuk kejar tonton hari ini boleh banget. Tapi kalau yang satu ini jangan sampai kelewatan, yaitu film yang judulnya Ikatan Darah. Ini film action Sobat Gen ya. Ada yang mainnya ada Livi Chiananta, ada Derby Romero, ada Tuku Rifnu Wikana, idola gue. Dan aktor-aktor lainnya Sobat Gen, yang katanya nih film beneran penuh dengan darah. Jadi kalau lo suka banget film action, katanya ya. Satu teman gue ada yang bilang ini bisa menyembuhkan kerinduan kita sama film action semacam The Raid Sobat Gen. Waduh, berbahaya banget kan. Tapi memang ini 17+, jadi jangan bawa ponakan lo, jangan bawa adik lo Sobat Gen ya. Hati-hati ya. Nih saran gue aja Sobat Gen, jangan sampai lo melewatkan film bagus di bioskop. Karena experience nonton di bioskop sama di OTT itu jauh berbeda, oke? Jadi silakan lo kejar aja nonton film Ikatan Darah di bioskop ya.
1: Lagu-lagu sing along cuma di Gen 98.7 FM.

0: Sobat Gen, buat kaum mendang-mending kayak kamu, datang aja yuk ke Gen On Track Live, persembahan dari Sun Life, teman seperjalananmu. Ini di La Piazza Summarecon Mall Kelapa Gading ya, hari Jumat besok, tanggal 8 Mei 2026, mulai jam 4 sore. Lo bisa nonton langsung performance dari Rizwan Fadilah, ada Neona, Katiana, Audela, Rosa, dan juga Afgan. Ih, seru banget kan? Info lebih lanjutnya follow aja Instagram @gen987fm ya. Gen On Track Live is supported by Sun Life, teman seperjalananmu. PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
1: Update musik lo di sini.
2: Gen FM asik banget.

0: buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Dirut Bulog tegaskan stok beras nasional kuat. Berita selengkapnya sesaat lagi bersama saya Naira, newscaster AI Radio pertama di Indonesia. Sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. Pemprov DKI Jakarta menggandeng pemerintah pusat untuk menjalankan program beasiswa lembaga pengelola dana pendidikan bagi warga ibu kota. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan langkah tersebut diambil karena pengurusan LPDP tidak bisa dilakukan dengan cepat jika ditangani sendiri oleh daerah. Kita beralih ke berita utama kali ini. Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menegaskan stok cadangan beras nasional dalam kondisi kuat dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Idul Adha 2026 sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Rizal mengatakan, rombongan Komisi 3 DPR RI juga meninjau langsung salah satu unit bisnis strategis Bulog yang memiliki peran penting dalam pengelolaan stok dan ketersediaan beras, mulai dari proses pengolahan hingga pengemasan. Rizal menegaskan, penerapan teknologi menjadi bagian penting dalam transformasi Bulog untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Memasuki berita terakhir, pemerintah Cina menginstruksikan perusahaan-perusahaan domestiknya untuk mengabaikan sanksi Amerika Serikat terhadap kilang-kilang minyak yang terkait dengan Iran. Langkah tersebut menandai perlawanan balik Beijing terhadap upaya Washington yang menjatuhkan sanksi ke Iran. Sekian news update kali ini. Nantikan news update selanjutnya.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.

Merindu lagi tapi pada kekasih orang dari Yofi Enuno. Aduh, bahaya tuh sobat gen ya. Wasabi terakhir yang bakal gue putarkan di jam 3 sore ini sobat gen ya, yang masuk ke DM Instagram gue dari tadi dan notifnya baru masuk. Sorry banget nih. Ada Aji Pamungkas, halo Aji Pamungkas, katanya mau request lagunya Last Child yang Diary Depresiku. Terima kasih banyak abangku, salam-salam buat yang sedang mendengarkan Gen FM. Tuh sobat Gen disalamin ya sama Aji Pamungkas ya. Ada juga Tian nih, halo Tian, siang boy. Katanya mau request lagunya Audela yang Tak Bisa Bilang. By the way, Audela ini salah satu guest star di Gen On Track tanggal 8 Mei nanti. Bener sobat Gen. Jadi buat lo yang pengen nonton, Audela, ada Neona, Katiana, ada Rosa, ada Afgan, dan juga ada Enjan alias Rizwan Fadilah. Lo meluncur aja ke La Piazza Summarecon Mall Kelapa Gading hari Jumat besok mulai jam 4 sore ya. Dan yang terakhir ini ada Henry Las, halo bang. Salam cihab, semoga kita selalu sehat dan salam lindungan Allah. Dan salam lindungan Allah. Yang sakit lekas sembuh dan yang bete dengerin Gen FM dengan Cahabi. Nah itu benar, bukan gue yang ngomong, Henry Las. Transformasi dari pesepak bola menjadi idol. Gagal di satu kerjaan bukan berarti gagal dalam berkarir. Nah tuh, dengerin tuh sobat Gen ya. Ini masuk nih ke Paul Aro ya. Boleh, gue puterin nih lagunya Paul Aro ya buat Henry Las. Itu dia, wasabi terakhir di hari ini sobat Gen ya. Tapi sebelum tiga lagu itu, gue puterin dulu satu lagu anthemnya para pejuang rupiah nih ya. Ada Perunggu dengan Gemilang sobat Gen. Nih lo dengerin intronya nih, enak banget.

0: Masih di playlist hari ini barengan sama Syahabi Sobat Gen. Seperti biasa ya, hiburan gue kan sosmed, sosial media. Dan gue menemukan satu postingan di Threads yang menurut gue ini tidak hanya menarik, tapi ini deep alias dalam Sobat Gen. Satu postingan atau satu tulisan yang sebenarnya simple, pendek, tapi maknanya dalam banget menurut gue ya. Ini gini nih, ada Diki Wahyu, dia nulis kayak gini Sobat Gen. Percayalah, orang yang hafal NIK-nya atau nomor induk kependudukannya, mereka pernah sesulit itu hidupnya. Gimana Sobat Gen, apakah lu sudah menangkap maksudnya? Kalau lu belum nangkep, gua kasih contoh Sobat Gen ya. Kenapa kok orang hafal nomor induk kependudukannya? Karena gini, satu contoh yang gua pernah alami juga adalah ketika lu lagi nyari kerja, dan segetol itu nyari kerja, lu ngirim lamaran ke 50 perusahaan yang berbeda, lu daftarin diri lu, ngisi formulir ke puluhan bahkan ratusan perusahaan, salah satu yang diisi adalah NIK atau nomor induk kependudukan. Dan saking banyaknya formulir yang lu daftarin, lu bolak-balik ngelihat NIK lu sampai akhirnya lu hafal sama NIK lu sendiri Sobat Gen. Itu baru satu contoh. Sesulit apa hidup seseorang untuk nyari kerja Sobat Gen. Jadi mungkin kalau lu pernah ada di posisi itu, lu relate Sobat Gen ya. Dan kalau udah gak ada di posisi itu lagi, alias sekarang udah kerja, jangan lupa bersyukur, oke?
1: Yang terbaru di Gen FM.

0: dikerjain salah sambung, cek.
1: Jadi saya kurang tahu ini kenapa jadinya Arya ini jadi temperamen ke saya.
2: Temperamennya kenapa, Bu, ya?
1: Dia melontarkan kata-kata yang kasar buat saya, itu jadi mengganggu psikis saya.
2: Oh,
1: dia ngomong jari tengah ke saya.
2: Oh, gitu. Dia ngomong jari tengah gitu.
1: Ngepak kayu.
2: Oh,
1: ya, saya nggak tahu sih. Saya maksudnya sampai sekarang aja saya masih menyisakan trauma mendalam sih, ya. Dan salahnya saya sudah lapor lebih dulu ke kampus daripada saya telepon ibu. Ini sudah ada potensi untuk DO.
2: Ya Allah, jangan deh, Bu. Mungkin nanti Arya atau sama saya ketemu ibu buat minta maaf atau gimana.
1: Cuman yang penting sekarang kan saya sudah berbicara dengan ibu Bu Devi Nius. Ini orang tua dari Arya Wiguna, betul?
2: Bukan, Bu.
1: LSPR Bekasi, kan?
2: Dia. Enggak, Jakarta.
1: Ah, ini salah orang saya.
2: Bukan, Bu. Ya Allah.
1: Dan ibu Devi masuk salah sambung di...
0: Mau ngerjain teman kamu di salah sambung?
3: Langsung WhatsApp aja ke 08111407987.
0: Jangan lupa ya, kasih hashtagnya salah sambung. Ditunggu ya.
4: Lagu-lagu sing along cuma di Gen 98,7 FM.
5: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
6: Hai, Traffic Update kali ini bersama saya Naira, Traffic Reporter AI Radio pertama di Indonesia. Saat ini saya sudah tersambung dengan Aibda Agus dari NTMC Polri. Silahkan laporannya.
7: Baik, terima kasih rekan Naira. Informasi yang pertama, kita pantau arus lalu lintas di ruas Jalan Jenderal Sudirman. Terpantau dari arah Duku Atas menuju ke arah Semanggi. Terpantau arus lalu lintas saat ini cukup ramai. Terjadi peningkatan volume kendaraan dan cenderung padat mengingat jam pulang kantor. Sementara arah sebaliknya dari arah Duku Atas menuju ke arah Bundaran HI juga terpantau tersendat. Lokasi yang kedua, kita pantau di ruas Jalan Dr. Saharjo dari arah Stasiun Manggarai menuju ke arah Tebet maupun untuk arah sebaliknya terpantau arus lalu lintas ramai lancar. Berikutnya kita pantau di ruas Jalan Pintu 1 Taman Mini, arus lalu lintas dari Taman Mini menuju ke arah Bambu Apus maupun untuk arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Demikian informasi dari NTMC Polri, kembali ke Naira.
6: Baik, terima kasih Aibda Agus atas informasinya. Sekian traffic update kali ini, nantikan traffic update selanjutnya.
5: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon. Nyari yang

0: Gue mau tanya dong.
1: Hah, gue lagi buru-buru nih.
0: Ya elah, sebentar doang.
1: Penting nih. Ya udah deh, mau nanya apa sih?
0: Gue tuh lagi nyari universitas yang bagus. Fasilitasnya komplit, kampusnya juga gak jauh dari rumah.
1: Emang boleh selengkap itu?
0: Buruan, kasih tahu.
1: Ya Universitas Gunadarma lah. Pengajarnya profesional, dan yang paling penting, kampusnya update sama era digital zaman now. Mau jurusan apa aja ada, berkualitas, kampusnya di mana-mana, dan udah terakreditasi BAN PT peringkat unggul.
0: Oh iya, Universitas Gunadarma emang paling the best kalau urusan teknologi. Tapi, daftarnya kemana ya?
1: Tinggal klik aja www.pendaftaran.gunadarma.ac.id. Atau bisa langsung datang ke kampus Gunadarma terdekat. Semua info pendaftarannya udah ada di website. Buruan daftar.
0: Mantap. Makasih infonya ya.
1: Udah, semudah itu pertanyaan lo.
2: KNFM, asik banget.

0: update musik lo di sini.
1: Gen FM asik banget.
2: Udah selesai siaran Asia Habi. Terima kasih banyak sobat Gen udah dengerin siaran gua. Besok kita ketemu lagi di jam yang sama ya, jam 1 siang sampai jam 4 sore di playlist hari ini. Yuk, jangan ngantuk-ngantuk sobat Gen. Perjalanan lo mungkin masih panjang, masih jauh menuju ke rumah. Jadi jangan meremelek-meremelek. Yuk, kopinya di

0: Sahabat Raya, wahai Zat yang Maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Banyak kisah nyata yang terjadi di sekeliling kita. Orang yang sedang diuji dipertemukan dengan titik balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Bahwa Allah akan memberikan bantuan pada saat yang tepat. Dan di 2022 kemarin bulan November, akhirnya setelah saya sudah mendapatkan pekerjaan yang sampai sekarang saya jalani untuk keluarga, suami saya dipanggil sama Allah. Dan saya tahu mungkin ini rencana Allah, tapi saya harus ikhlas, saya harus kuat demi anak-anak saya.
0: Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise Raya Channel.

0: sejuk di hati, menata diri.
1: Gen 98,7 FM.

0: FM. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita ada Feby Putri ya?
0: Iya. Sudah siap, kita pengen ngobrol-ngobrol sama dia.
2: Pengantin baru.
1: Apa lagunya, Mbak? Mbak apal banget lagunya.
0: Na na na na na.
1: Yes, betul.
0: Lu tahu enggak lagunya?
1: Tak perlu kamu.
0: Sama tuh, sama tuh kayak saya. Sama tuh.
1: Na na na na na na na.
0: Ku,
3: itu lagunya sama
0: banget. Awalnya

0: nyanyiin rapnya.
1: Oh iya, awalnya. Itu awalnya.
2: Okay. Tapi itu Fiersa Besari.
1: Tapi kan benar kan?
2: Iya, memang itu lagu kan keren banget sampai dibuatin judul lagu judul film kan dari lagu itu, Bang.
1: Emang iya.
2: Bolehkah sekali saja ku menangis?
0: Oh, ini Prilly.
1: Prilly. Gitu. Sekali aja.
0: Sekali itu artinya bukan satu. Gitu.
1: Ada. Sekali. Ya, ntar lagi kita ada Feby Putri Sobat Gen. Jangan kemana-mana.

0: Gen 98,7 FM, di studio kita sudah ada Feby Putri.
1: Hai.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Feby Putri, akhirnya ketemu juga nih. Iya. Gue biasa dengerin lu tuh di soundtrack-soundtrack film.
1: Oh iya.
2: Potongan 15 detik di TikTok.
0: Ternyata inilah sosok Feby. Baru pertama kali ke Gen juga ya, Feb?
1: Kayaknya udah beberapa kali.
0: Udah pernah?
2: Gue pernah sekali nge-MC pas bulan puasa kemarin.

0: acara off air Gen sama Jack, yang MC gue sama Kamal. Nah artisnya beliau.
1: Oh yeah. yang di Menteng.
0: Iya, yang di Menteng.
1: Oh yeah. Gitu. Gimana rasanya Feb baru merilis lagu baru lagi ya?
2: Aku lega banget sih Bang, karena aku sampai di bulan April nih aku ngerasa lama banget bulannya, karena ternyata ada yang aku tunggu-tunggu, yang itu rilisan aku
1: lagu ini.
2: Iya, karena kan di 30 April dan aku sangat lega, dan begitu pun Bang Noh Saleh sebagai kolaborator di lagu ini.
1: Iya. Tapi emang lu selalu mencari kolaborator ya? Maksudnya sering banget gitu?
2: Iya, sering.
1: Hits-hits lu.
2: Kenapa ya? Kenapa ya? Karena biasanya tuh lagu ini emang cocoknya featuring gitu. Apalagi di lagu Senandung Harapan ini ada dua POV antara cewek dan cowoknya.
1: Emang Indah. Selalu kebetulan aja kali ya?
2: Kebetulan
1: ya? Masalahnya ganti-ganti featuring, jadi kalau manggung kan susah.
2: Enggak juga.
1: Enggak ya, maksudnya kalau misalnya dengan penyanyi aslinya ya. Masih si ini.
2: Iya, gitu. Jadi harus ngambil part dia kan.
1: Iya, betul.
2: Kalau dia lagi enggak bisa.
0: Akhirnya lo yang nyanyiin lagi kan, atau ada backing vokal yang cowok? Oh gitu.
2: Aku yang nyanyiin.
1: Okay. Gitu.
2: Ada sih backing vokal cowok. Tapi dia nge-layer doang.
1: Oh.
0: Lalu gue baru mau mengajukan diri, enggak usah.
1: Sama sih gue.
0: Ada sebuah hal yang gue ingat ya, adalah waktu itu tuh gue pernah lihat salah satu potongan video lo dalam keadaan suara lagi enggak bagus, tapi sakit apa gimana
2: udah
0: gitu ya.
2: Udah lama banget
0: tuh ya. Itu yang berkesan di otak gue karena lo tetap memaksakan untuk nyanyi. Pertanyaan gue adalah suara-suara seperti itu masih suka muncul apa sekarang udah lebih terkontrol?
2: Udah lebih terkontrol.
0: Tipsnya apa biar suara bisa balik lagi? Karena kita penyiar nih juga.
2: Iya,
0: sama.
2: Kalau aku biasanya kalau udah tahu mau radang, jadi aku udah tahu karena saking seringnya aku radang tenggorokan, Bang.
0: Oke.
2: Jadi aku udah tahu aku akan langsung minum obat.
0: Oh.
2: Iya betul.
1: Obatnya apa? Ini dia.
2: Dan itu sangat ampuh banget.
1: Oh gitu. Betul. Masuk di riders enggak, ada di panggung biar standby obatnya?
2: Enggak, karena itu resep dokter.
1: Obat resep dokter.
0: Ada yang baru gue liat di TikTok ya, katanya kalau misalnya udah mau radang lu minum susu full cream UHT dingin.
2: Iya
0: katanya gitu. Dan katanya testimoni orang-orang yang nyoba berhasil.
1: Radang kok malah minum dingin.
0: Nah itu dia, gue gak tahu kenapa, tapi banyak yang berhasil.
1: Oke.
0: Pengen tahu setelah pesan-pesan berikut. Ada juga.
1: Oke, yang pertama silakan request dulu Feb. Mau request lagu apa?
0: Iya.
2: Wow, lagu aku sendiri.
0: Boleh. Tenang aja. Lu bukan musisi pertama yang request lagu lu sendiri.
1: Kalau Senandung Harapan yang nanti ya.
0: Iya nanti ya. Itu terakhir setelah kita selesai ngobrol.
2: Lagu aku sendiri tuh judulnya adalah durasi.
0: Tenang, aman.
2: Durasi judulnya.
1: Durasi. Yeah. Durasi ini lagu yang lu tulis sendiri kah atau?
2: Betul, aku tulis sendiri.
1: Tentang, boleh tahu?
2: Jadi ini tuh tentang almarhumah ibu aku sebenarnya. Jadi itu tuh aku nulis lagu durasi ini pas aku di villa sama ibu aku lagi liburan keluarga. Terus udah itu dia ngekepang aku dan lain-lain, terus aku ngelihat perubahan, Bang. Loh, ibu aku kok kurus ya? Aku ngelihat perubahan, sedangkan kayaknya 2 tahun lalu atau 1 tahun lalu pas aku pulang kampung tuh masih berisi gitu badannya. Pas pulang kampung tahun ini kenapa kurus gitu. Jadi aku menulis lagu tuh tentang perbedaan fisik yang ada di ibu aku gitu sebagai anak perantau.
1: Perasaan lu seperti ini, kenapa sekarang jadi seperti
2: sekarang,
1: ini?
2: Sekarang iya, jadi kita hanya bisa melihatnya pas kita pulang. Iya, pas kita pulang kampung.
0: Karena pertemuannya cuma durasinya tertentu gitu ya.
1: Siap. Jadi ini ya, jadi sedih ya.
2: Nah, terus sudah itu di lagu durasi ini ada bahasa Makassarnya.
1: Oh iya,
2: ya,
1: itu
2: adalah
1: partnya apa kayak gimana?
2: Punatena kisipa ingat motere riborita.
1: Artinya
2: ketika kita tidak saling mengingatkan untuk pulang di kampung kita. Sebenarnya itu gantung ya. Jadi harus ngedengerin full lagunya. Kita pasti akan melihat perubahan-perubahan fisik itu gitu loh.
1: Siap. Nih kalau buat yang teman-teman dari Makassar mungkin relate ya dengan lagu yang ada part lirik
0: dan
1: dari Makassarnya.
0: Anak rantau juga anak biasanya rantau. Relate nih.
2: Betul,
0: dipisahkan sama keluarga gara-gara harus hustle ya.
1: Betul sekali. Oke. Langsung aja nih request pertama dari Feby Putri, Durasi.

0: Gimana Sobat Gen, udah cek belum internet di rumah lo, tempat tinggal lo, koneksinya stabil atau enggak?
1: Ya.
0: Nah buat lo yang sampai sekarang masih punya masalah, internetnya tuh nggak stabil, udah gitu upload sama downloadnya nggak simetris. Saran dari kita, udah lo coba cari layanan wifi, layanan internet yang bisa bikin hidup lo tenang, senang, menang. Jawabannya, ya pakai Bisnet dong.
1: Benar, nih buat yang ada di Jakarta, nikmatin Bisnet Home Internet 1D yang hadir dengan bandwidth 300 Mbps, cuma Rp375.000 per bulan. Pakai Bisnet Home bisa bikin lo happy dengan bandwidth lebih besar 30% hingga 500 Mbps. Kalau lo pakai Bisnet ada kesempatan menangin hadiah emas mulai dari 10 sampai 100 gram di Bisnet Prize Vaganza yang bakal diundi bulan Juni dan Desember 2026, dan masih banyak hadiah menarik lainnya yang diundi setiap bulan. Ini hebatnya totalitas internetan pakai Bisnet, bikin lo tenang, senang, menang. Yuk pakai Bisnet sekarang. Info lengkap kunjungi website bisnethome.net.
2: Buat geng menang mending, urusan kesehatan dan finansial bisa bikin overthinking. Soalnya ini ikhtiar yang penting.
3: Mending beli asuransi sendiri atau anulin asuransi kantor tapi terbatas ya.
2: Bukannya Shiva?
4: Ya mendingnya ngebikin duit, berasa lenyap tanpa bekas.
2: Kan Shiva?
3: Mendingannya syariah, yang amanah, yang cover sampai tuntas, tas, tas.
2: Nah Shiva?
5: Shiva tuh siapa sih?
2: Shiva itu asuransi kesehatan syariah dari Sun Life. Ngapain mendang-mending kalau bisa milih asuransi syariah yang double-double benefitnya? Shiva ngasih proteksi sampai pemulihan dan bisa sampai seluruh dunia. Bantu jaga keluarga dengan amanah. Shiva juga ngasih manfaat pas kita sehat walafiat. Ikhtiar kita jadi berkah. Udah punya asuransi, perlindungan penyakit kritis jadi lebih lengkap karena bisa tetap pakai Shiva.
6: Alhamdulillah, sesuai syariah.
2: Jadi, gak usah mendang-mending lagi. Langsung pilih Shiva, salam kasih Future Assurance hari ini.
7: PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
8: Hold tight, here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
9: Halo selamat sore, Traffic Update kali ini bersama dengan saya, Jimmy Christopher. Kali ini, kita sudah terhubung dengan Bripka Baim dari NTMC Polri. Silakan laporannya.
10: Terima kasih rekan Jimmy, berikut pantauan informasi arus lalu lintas dari NTMC Polri. Untuk informasi yang pertama, kita menuju ruas jalan tol dalam kota dari Semanggi yang mengarah ke Kuningan. Arus lalu lintas terpantau ramai cenderung padat. Kepadatan dikarenakan volume lalu lintas, arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Selanjutnya, kita beralih ke ruas jalan tol Jor dari Ulu Jami yang mengarah ke Pondok Indah maupun arah sebaliknya. Arus lalu lintas untuk kedua arahnya terpantau ramai cenderung padat. Kepadatan dikarenakan volume lalu lintas. Bagi para pengguna jalan diharapkan berhati-hati serta menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan bagi para pengguna jalan, bila ingin berinteraksi dengan kami bisa hubungi call center kami di 1500669 atau SMS ke 9119. Dan untuk informasi yang terakhir, kita menuju ruas jalan tol Tomang yang mengarah ke Kebun Jeruk maupun arah sebaliknya. Arus lalu lintas untuk kedua arahnya terpantau ramai cenderung padat. Kepadatan dikarenakan volume lalu lintas. Demikian pantauan informasi arus lalu lintas dari MTMC Polri. Saya Bripka Baim. Terima kasih. Kembali ke Jamie.
9: Baik, terima kasih Bripka Baim atas informasinya. Sekian Traffic Update kali ini. Nantikan Traffic Update selanjutnya.
8: Your journey just got smoother with our Traffic Updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
11: Komplek rumah rame pas 17-an doang. Sini kita ramein. Tim Gen FM dan Cak FM ngajak lo buat ikut seru-seruan di Gerak Bareng Mitsubishi Motors. Caranya, isi link pendaftaran di bio Instagram @gen97fm atau jak101fm. Habis itu, komen di postingan event Gerak Bareng Mitsubishi Motors. Ceritain kenapa komplek lo harus didatengin buat seru-seruan bareng sama kita. 3 komplek terpilih bakalan didatengin buat diajak olahraga, sarapan, main game seru, dan dapetin berbagai hadiah menarik. Plus, bisa ikutan test drive mobil SUV terbaik dari Mitsubishi Motors. Ada Xpander Cross, X-Force, Pajero Sport, dan Destinator yang jadi Car of the Year. Kalau mau servis mobil Mitsubishi lo di event ini juga bisa loh. Akan ada teknisi handal yang siap melayani dan kasih banyak promo spare part. Serunya lagi, khusus di event ini aja, lo bisa dapetin tambahan subsidi diskon jutaan rupiah. Khusus buat yang ngajuin SPK saat event berlangsung. Eits, nggak cuma itu. Kita juga akan datengin special guest star di komplek lo. Daftar sekarang. Sampai ketemu di Gerak Bareng Mitsubishi Motors. Cari SUV, ingat Mitsubishi.
12: Sore-sore dengerin DJ Sore.
13: Cakep!
12: Dengerinnya di Gen FM.
13: Cakep!
12: Bukan pantun.
13: Yeay, kirain pantun.
12: Pokoknya dengerin DJ Sore dari Senin sampai Jumat jam 4 sampai jam 8 malam.

0: Baik, lagi di Gens 98,7 FM. Di studio kita masih ada Feby Putri.
1: Yes.
0: Berarti lo pindah dari Makassar kapan, Feb?
2: Pindah dari Makassar. Oh, ke Jakarta.
1: Ke Jakarta.
2: Iya. Jadi 2018 Desember.
0: Desember.
2: Akhir banget.
0: Apa yang bikin memutuskan untuk oke, hijrah. Aku akan hijrah menaklukkan ibu kota.
2: Aku sebenarnya dipanggil label waktu itu.
0: Oh, Bang. Gitu. Sorry. Lo kan lahir 2000 ya?
2: Betul, 2000.
0: Terus mulai-mulai nyanyi di YouTube. Konten lah ya?
2: Bukan YouTube malah. Awalnya aku Instagram yang masih 15 detik. Yang Instagram masih biru.
0: Ah, oke.
2: Biru coklat ya?
1: Coklat ya. Masih nimbul logonya.
0: Jadi part 15 detikan gitu.
2: Terus udah itu si label tersebut ngelihat video-video cover aku. Dan akhirnya aku dipanggil untuk datang ke Jakarta di tengah-tengah aku lagi kuliah.
1: Kuliahnya di Makassar?
2: Di Makassar. Cuma 3 bulan karena ada tawaran yang lebih menarik.
0: Betul. Jadi kuliah ditinggalin?
2: Kuliah aku ditinggalin, Bang. Jangan dicontoh.
1: Tapi yang dicontohnya realistis aja.
0: Tapi galau dong.
2: Ih, gambling banget, Bang. Soalnya ibu aku tuh udah ekspektasinya aku menjadi yang kerja kantoran gitu. Yeah. Tapi aku bilang aku punya cita-cita yaitu menjadi penyanyi.
0: Oh, jadi, emang dari dulu suka nyanyi?
2: Aku suka dari SD. Aku pernah ikut Idola Cilik, tapi bukan Idola Cilik yang di TV.
1: Oh.
2: Ya, ceritanya itu yang di mall-mall gitu. Okay.
1: Kontes-kontes yang di mall buat anak-anak kecil.
2: Betul,
0: aku suka nyanyi. Sekolah?
2: Pernah. Oh, aku juga sebelum kesini ngeband sama teman-temanku juga.
0: Wah, okay.
1: Yang gue penasaran gini, kan lo datang ke Jakarta tuh langsung dengan lo berhadapan dengan industri musik nih.
2: Betul.
1: Yang ternyata lo sadari kalau ternyata industri musik itu adalah titik.
2: Industri musik itu adalah.
1: Wah, nih banyak yang mau disensor sebenarnya.
2: Iya, enggak sampai kayak aku mau ngomong apa? Industri musik itu adalah sebenarnya menyenangkan, Pak.
1: Sebenarnya menyenangkan,
2: tapi akan ada turun naik yeah, turun naiknya gitu. Okay. Bahkan ada yang menurut aku ketika aku masuk industri musik,
1: yeah,
2: salah satu yang harus aku tanggepinnya adalah netizennya.
0: Gitu-gitunya. Itu kan, emang challenging dari apa musisi-musisi di era angkatan lo tuh.
2: Iya, betul.
0: Katanya.
2: Betul banget.
0: Yeah,
2: banyak
0: yeah,
2: sekali yeah. Aku sampai kayak gitu.
1: Tapi lu siklusnya mungkin agak unik ya, karena biasanya orang-orang tuh mungkin independen dulu, tiba-tiba baru ada label dan lain-lain. Tapi kalau lu justru label dulu, baru memutuskan untuk independen.
2: Betul.
1: Yang lu pelajarin dengan di label dan jadi independen apa?
2: Enggak ada.
0: Terus siapa mentor lu di musik? Berarti kan lu ke Jakarta enggak ada kenalan. Siapa yang mentori setelah rilis gitu-gitu.
2: Sebenarnya aku masih dibantu abangku sebenarnya.
0: Abang,
2: kalau perilisan kayak gitu, Bang.
0: Oke.
2: Okay. Tapi sebenarnya kalau misalnya tentang musiknya tuh aku banyak belajar sama suamiku waktu masih jadi pacar.
0: Oh, gitu.
2: Waktu masih jadi teman, sorry.
1: Bahkan siklusnya dari

0: Temen dulu iya. Sepacar, sekarang alhamdulillah suami.
1: Betul, jadi si Adam tuh si Adam.
2: Si Adam.
1: Suami aku tuh benar-benar adalah tim pertama di tim aku.
2: Oh, nanti kita kulik tuh ya. Kita
1: betul.
2: Kulik. Nanti kita kulik tuh kenapa bisa jadi naksir, kenapa jadi ini.
3: Boleh
2: kita
3: kulik. Mas Adam hebat ya.
2: Kacau. Setelah udah enggak sama Inul ya.
3: Beda Adam.
2: Sorry.
3: Yang 9 bahan pokok.
2: Lah,
3: Adam nyari.
2: Itu bukan, itu Pak Jorgi ya. Salah orang lu. Oke, mau request lagu apa? Lagu keduanya
1: Femi. Oh, iya. Aku pengen request lagunya bandnya Adam.
3: Oke. Okay.
2: Oh, ada.
3: Yeah. Apa namanya bandnya?
1: Jadi nama bandnya tuh The Story of Lizard.
2: Oh. The Story of Lizard. Lizard. Oh, anak band juga nih.
1: Iya, betul. Dia anak band. Aku
2: sorry, di Spotify ada enggak?
1: Ada.
2: Di YouTube ada ya?
1: YouTube
2: The Story
1: ada.
2: Of Lizard. Apa judulnya?
1: Judulnya tuh adalah wah, dua-duanya bagus menurut aku. Destiny aja.
2: Destiny. The Story of Lizard. Destiny. Yeah. Ada main apa?
1: Dia gitaris. Gitaris aku kan. Betul.
2: Ini kalau manggung masih ada main gitar?
1: Betul.
2: Oh, asal.
1: Pokoknya kalaupun kamu punya duit dari produser, kamu harus tetap ngambil.
3: Haruslah. Ingat Adam, happy wife, happy life. Ah,
2: giliran promo yang gak ada duitnya gak ikut. Dan. Oke, kita puterin ya dari lagu suaminya Feby Putri nih.
3: The Story of Lizard. Judulnya Lizard. Destiny.
2: Oke. Okay.

0: Jumat besok Sobat Gen, datang ke Gen on Track Live ya, persembahan dari Sun Life, teman seperjalananmu di La Piazza Summarecon Mall Kelapa Gading, mulai dari jam 4 sore.
1: Betul, lo bisa nonton langsung performance, ada Rizwan Fadilah, Neona, Katiana, Audela, Rosa, dan Afgan. Pengen tahu info lebih lanjutnya, langsung follow dan cek aja sosial media kita. Di Instagram langsung follow @gen987fm. Gen on Track Live is supported by Sun Life, teman seperjalananmu. PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2: Capek kerja gini-gini aja.
3: Aha! Mending ikutan ngaso di DJ sore aja.
2: Ngaso?
3: Iya.
4: Ngaso, ngeramal sore di Gen FM.

0: Baik, lagi di Gens 98,7 FM. Di studio kita masih ada Feby Putri.
1: Ya.
0: Feb, sebagai pecinta makanan Makassar.
2: Wah, kamu juga?
0: Gue suka.
2: Abang
0: suka.
2: Juga?
1: Suka sih.
0: Gue suka nasi goreng merah tuh gue suka.
1: Oh iya, enak
0: Kondro
1: banget.
0: Kondro tuh gue suka.
1: Kondro gue suka.
0: Apa?
1: Palu basah.
0: Palu basah serigala.
2: Nasi goreng pakai jeruk kan?
0: Iya.
1: Yeah.
0: Yeah. Gue tahu cuman yang di deket Sabang. Sarinah situ ada.
2: Oh, ya.
0: Tahu kan?
2: Sarinah itu.
0: Gue cuma tahu beberapa makanan Makassar tuh yang di Jakarta Pusat.
1: Gading,
0: yeah.
2: Pasti
0: itu doang tuh. Di mana lagi? Sebagai orang Makassar yang secara taste Makassar nih, approve. Yeah.
2: Kelapa Gading iya kan?
0: Kelapa Gading iya.
2: Palu basah.
1: Itu oke okay tuh.
2: Palu basah serigala.
0: Paling mendekati katanya situ.
2: Terus ada di Senen, Daeng Memang.
0: Senen.
2: Daeng iya Daeng Memang atau apa ya?
1: Di ujung nasi kapau di sebelah kiri
2: iya,
1: itu.
2: Coto,
1: kan? Iya.
2: Yang terbuka gitu tempatnya betul. Itu betul. Apa ya namanya?
1: Aduh, gue lupa. Tapi gue pernah kesana juga.
2: Iya betul enak
0: itu
2: banget
0: apa?
2: Itu.
0: Kondro.
2: Tapi Coto.
0: Coto.
2: Tapi parkirnya jauh.
0: Benar. Iya, emang.
2: Enggak ada parkiran di situ.
0: Iya,
2: terus
0: iya.
2: Ada juga Coto di Ampera.
0: Makassar juga salah satu tempat yang gue belum pernah sih.
1: Belum pernah
0: gue. Gue sering dengar cerita karena Arif Brata tuh sering cerita tuh kalau soal Makassar kan.
2: Betul.
0: Gitu-gitu. Kapan terakhir kali pulang?
2: Pas nikah.
0: Oh gitu.
2: Iya.
1: Baru-baru ini ya berarti.
2: September aku nikahkan.
1: September kemarin.
0: Itu. Karena kita terakhir ngeliat Instagram dia lebaran di Taiwan.
2: Betul.
0: Kok umum nih kayaknya.
1: Kok Makassar nih? Kok Makassar?
2: Kok Medan nih?
0: Kok pulang kampung? Kok ke mana?
2: Medan.
0: Kok jadi Taiwan?
1: Kalau orang Medan biasanya mungkin ke Malaysia tuh masih logis tuh.
2: Karena waktu itu kita manggung.
1: Oh, pas hari H lebaran apa gimana?
2: Iya. Hari lebaran kedua deh kayaknya.
1: Tapi lebarannya berarti di sana.
2: Di sana aku dan kebetulan dia gitaris aku. Jadi
0: sekalian.
2: Kita bisa lebaran di sana juga gitu.
0: Apa ada panggungan di Taiwan?
2: Iya, panggung Taiwan tuh emang pemerintahnya bikin panggungan aku yang dipanggil buat para orang-orang Indonesia
0: yang ada di sana. Banyak ya emang kerja-kerja di pabrik.
2: Banget. Masjid banyak. Musola ada. Terus waktu itu benar-benar pas sholat id di sana tuh benar-benar rame banget sampai dibikin 3 kloter.
0: Nah, sekarang setelah nikah sama suami, kerja jadi gimana?
2: Kerja jadi fine-fine aja sama seperti
0: enggak jadi 24 jam kerja tuh di rumah ngomongin kerja
2: juga. Betul banget. Kenapa ya kamu bisa tahu? Jadi kayak benar-benar masuk studio tuh santai aja, maksudnya kayak bisa kapan aja. Bahkan kayak
0: sih kerja sama bini gue enggak bisa gue.
2: Oh iya. Sumpah banyak banget yang seperti itu, Bang. Aku pun juga sama Adam tuh kadang bisa kadang enggak. Jadi kalau misalnya kita workshop tuh bisa.
0: Yeah.
2: Tapi kalau misalnya dia lagi buat musik aku akan keluar. Karena pasti aku kan kayaknya ini enggak kayak jelek kayak gini.
1: BM-nya keluar.
2: Jadi Adam harus sendiri dan begitu pun aku kalau take vokal. Aku harus sendiri, Adam keluar. Iya.
0: Ditemenin vokal director kali ya?
2: Oh enggak, aku sendiri.
0: Kamu operator.
2: Emang aku vokal director sendiri.
0: Oh gitu. Yeah. Oh gitu.
1: Tapi plus minusnya ya. Enak atau enggak berarti kerja sama suami?
2: Plus minus enak.
1: Enak.
0: Kayak ini.
2: Enak-enak aja sih sebenarnya.
1: Enak-enak aja juga. Iya benar.
2: Enak-enak aja sih sebenarnya ya.
0: Iya,
1: jadi lumayan mematahkan stigma bisa gitu.
0: Player, sekalian dapat
2: produser,
0: hemat juga.
1: Iya sih.
2: Betul, bisa didiskonin. Jadi harga Adam sebagai produser tuh tetap harga 3 tahun yang lalu
0: bagi aku. Iya.
2: Ya udah naik, harganya udah naik tapi lo jangan naikin di gue ya.
0: Iya. Kalau promo-promo akustik kan enggak butuh
2: edisional. Iya, makanya saya menikahin.
1: Benar.
0: Keren.
1: Emang kalau misalnya

0: naik-naik, emang kamu berani merintah istri?
1: Oke,
2: okay. Gak bisa.
1: Nanti boleh kita bahas pernikahan.
2: Boleh, boleh, boleh.
1: Lagu ketiga, mau request apa,
3: Feb? Oh, lagu ketiga
1: boleh lagu yang menginfluence lu mungkin?
2: Boleh, atau lagu sendiri pun juga.
1: Zaman-zaman cover, zaman-zaman ngeband.
3: Wow, lagu ketiga kayaknya aku lagi suka sebentar. Lagu luar boleh?
1: Boleh.
3: Itu adalah The Conflict of the Mind-nya Aurora.
1: Wah, baru denger nih gue.
3: Aurora, The Sorry. Conflict of the Mind.
1: Ini judulnya The Conflict of the Mind.
3: Yes.
1: Yang nyanyi Aurora.
3: Aurora.
1: Penyanyi.
3: Penyanyi Aurora.
1: Dari
3: Norway kayaknya dia.
1: Umum
3: ya.
1: Nih.
3: Betul.
1: Umum nih nama penyanyi Aurora.
3: Aurora dengan ada auroranya juga.
1: Iya, iya, The Conflict of
3: The Conflict of the Mind.
1: Kenapa lu nemu di mana penyanyi ini?
2: Algoritma aja gitu.
1: Iya,
2: algoritma aja
1: tuh. Wah, enak nih atau rekomendasi Adam kayak.
3: Bukan rekomendasi siapa ya waktu itu? Waktu itu PH. Nah, dia rekomendasiin sih referensinya MV-nya Aurora gitu. Wah, aku suka banget dia dan akhirnya aku kulik lagi. Dan udah aku suka sampai sekarang, aku ngikutin album terbarunya sampai sekarang juga.
1: Oke.
2: The Conflict of the Mind.
3: Iya.
2: Dari Aurora.
3: Betul.
2: Musisi asal Norwegia.
1: Tempat asal black metal.
2: Iya.
1: Dia denger Aurora. Oke, kita puterin lagu rekasan ketiga dari Feby Putri.

0: lagu-lagu sing along cuma di Gen 98.7 FM.
1: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
2: MBG diperbaiki untuk perkuat sistem ketahanan pangan nasional. Berita selengkapnya sesaat lagi di News Update bersama saya, Jamie Christopher. Sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. Kepolisian menggagalkan keberangkatan 51 WNI yang diduga akan menunaikan ibadah haji secara non-prosedural alias haji ilegal melalui Bandara Soekarno-Hatta. Penindakan dilakukan sepanjang April hingga awal Mei 2026. Kapolres Bandara Soekarno-Hatta Kombes Pol Wisnu Wardana mengatakan, pencegahan dilakukan melalui kerjasama dengan kantor imigrasi sejak awal musim haji. Kita beralih ke berita utama kali ini. BGN menyatakan tata kelola program MBG terus diperbaiki untuk memperkuat sistem ketahanan pangan nasional. Deputi Penyediaan dan Penyaluran BGN Brigjen TNI Suwardi Sambiran menegaskan, program MBG terus diperkuat karena menjadi investasi jangka panjang untuk sumber daya manusia Indonesia yang lebih berkualitas. Suwardi menambahkan akses terhadap makanan sehat di sekolah menjadi fondasi bagi lahirnya generasi yang unggul dan kompetitif secara global. Dan untuk berita internasional, perusahaan pelayaran dan logistik Denmark Maersk mengaku kapalnya sukses melintasi Selat Hormuz berkat pengawalan dari Amerika Serikat. Dalam sebuah pernyataan, Maersk menyatakan kapal dengan nama Alliance Fairfax berhasil melintasi Selat Hormuz dan keluar dari Teluk Persia dengan selamat pada Senin kemarin. Sekian News Update kali ini. Nantikan News Update selanjutnya di 1 jam ke depan.
1: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more News Update.

0: 98.7 FM, Feby Putri masih di sini ngobrol-ngobrol barengan sama DJ Sore.
1: Halo. Yes,
0: tadi udah sedikit ngobrol-ngobrol seputar hubungan suami istri.
2: Betul. Yes.
0: Yang dimulai dari teman jadi pacar sampai jadi suami.
1: Betul.
0: Berarti lumayan mengikuti karir lo nih sang suami.
1: Sangat.
2: Udah dari kapan suami lo jadi player ya? Awalnya berarti dari player.
1: Betul.
2: Session player di
1: aku.
2: Lo ya?
1: Mm-mm.
2: Siapa yang ngenalin?
1: Yang ngenalin itu namanya Gian, teman aku. Dia teman nge-cover juga.
2: Okay.
1: Jadi waktu itu ceritanya aku mau cover sama Gian. Nah, kita gak punya gitaris. Aku pun juga main gitar, chordnya gitu-gitu aja. Jadi manggil dia, si Adam. Okay. Gian kenal Adam.
2: Dikenalin
1: akhirnya waktu itu Maret 2019. Terus aku suka cara main gitar dia. Dan aku manggil dia ke jadi session player aku.
0: Asik, petikannya enak di hati. Asik.
1: Aduh,
2: aku suka cara kamu gejreng A minor.
0: Asik.
2: Sendu banget gitu.
0: Sendu
2: A minornya.
0: Kok kayaknya enak banget di kuping ya. sayang.
2: 2019 kenalan, pacarannya?
1: 2020.
2: Wah, cepet juga ya.
1: 2020 akhir.
2: Berarti saking intens ketemu, terus kayak boleh juga nih.
1: Betul. Tiba-tiba tuh gak tahu ya, tiba-tiba tuh aku sama Adam benar-benar temenan. Terus tiba-tiba kita jalan tuh banyak yang terjadi gitu loh. Bang, kayak tentang perasaan-perasaan kita berdua.
2: Ini standar anak band biasanya kalau pacaran-pacaran ngasih lagu nih. Ada satu lagu ada tuh ya.
1: Iya, betul.
2: Pernah minimal mereka ada ulang tahun.
1: Betul banget. Dia rilis tuh waktu itu, tapi 2019 sebelum punya band metal itu kan. Dia sempat pop gitu lagunya.
2: Oh, begitu.
1: Terus sampai akhirnya kayak, "Wih, gue udah mau delete lagu ini nih karena udah bukan gue banget." Padahal lagu itu tentang gue ya.
2: Wow, ya. Enggak dirilis tapi.
1: Dirilis jadinya.
2: Ada.
1: Judulnya Hidden Feelings.
2: Di YouTube ada?
1: Di YouTube kayaknya ada deh.
2: Cari tuh, cari dari
0: Hidden
2: Adam buat
0: Hidden Feelings
2: buat Feby Putri ya.
1: Kayak tetap liriknya benar-benar your voice tuh ada gitu loh, karena aku katanya nyanyianku bla bla bla bla gitu.
0: Bisa aja ada.
2: Gila. Kacau. Terus nikah
1: 2025.
2: Lama juga pacaran deh sebenarnya.
1: Betul.
0: Pacaran 5 tahun. Udah masakin apa buat Adam?
1: Waduh, bakso.
2: Coto enggak ya? Coto
1: enggak. Ribet banget.
2: Jangan Mas Adam, jangan.
0: Tapi kadang-kadang tuh yang simpel-simpel gitu yang ngena di hati suami tahu.
1: Iya, betul.
0: Bukan masakan-masakan yang gue sampai sekarang masih seneng telur dadar buatan bini gue.
1: Oh iya?
0: Iya. Walaupun ya ada yang lebih enak, tapi kan itu bikinnya pakai sayang ya. Pakai sayang ya. Aman ya sayang, aman.
2: Ya. Tapi dengan ini, lo kepikiran ini nggak kayak bikin grup duo gitu, nggak ya? Tetap dengan Feby Putri aja ya?
1: Dengan Feby Putri dan dia dengan bandnya. Jangan disatuin, jangan.
2: Oh jangan.
1: Kalau disatuin di kerjaan kan, misalnya aku aku nge-produce di Adam. Adam tahu aku kliennya.
2: Iya.
1: Jadi
0: POV-nya beda nanti.
1: POV-nya jadinya beda, iya ya. Betul. Jadi kalau misalnya kita bikin duo bareng tuh, kita
2: jadi
1: sama-sama
2: equal.
1: Iya. Kita sama-sama punya ini.
0: Sebenarnya sekarang posisinya tuh udah enak. Masing-masing
1: betul.
0: Udah tahu job desk-nya masing-masing.
1: Betul.
0: Dan tanpa ada emosi dan urat sama sekali.
1: Betul.
0: Ya. Itu sih yang dihindari tuh itu ya.
2: Apalagi setelah nikah uang produser kan masuk ke anggaran rumah tangga juga ya.
1: Iya, betul banget.
2: Mantap sekali. Ada lo akan kalah dari segala apapun.
1: Maksud gue kayak listrik studio lu aja gitu.
2: Biaya workshop aja biaya rumah tangga. Anda kalah terus.
0: Masa enggak support istri ya?
2: Iya. Oke, habis ini kita pengen cek algoritma.
0: Betul.
2: Ya, kita ada sidak-siduk inspeksi mendadak di sini sambil duduk ya. Kita pengen lihat algoritma dari sosial medianya Feby Putri seperti apa.
1: Oke.
2: Habisnya sobat Gen, jangan kemana-mana.

0: DJ Sorik 98,7 FM bersama Feby Putri. Kita pengen main sidak siduk.
1: Yes. Inspeksi mendadak di sini sambil duduk-duduk ya. Jadi Feby Putri, kita udah ngecek beberapa akun sosial medianya.
0: Betul.
1: Followers lu banyak sekali.
0: Betul.
1: Boleh tahu enggak akun apa yang terakhir lu follow di Instagram? Bisa kita lihat soalnya.
2: Oh iya, bisa.
1: Following
2: bisa.
1: Ya. Following lumayan banyak.
2: Caranya
1: juga kan soalnya.
2: Bagaimana?
1: Gimana, Mbak? Coba, Mbak.
3: Langsung ke following.
1: Following.
3: Lo. Terus kan ada set defaultnya.
1: Iya.
3: Okay. Following. Terus sinyal. Nah, sort by yang di atas tuh, paling atas ada sort by.
2: Uh-huh.
3: Terus pencet latest.
2: Oh, latest.
3: Yes.
2: Oke, okay, latestnya siapa ya?
1: Siapa akun terakhir yang
2: Stranger.
1: Stranger apa?
2: Dia itu
3: fashion
2: adalah
3: influencer ya.
2: Betul.
3: Yeah.
2: Dan aku suka sekali ketika ada orang yang syar'i, karena aku juga cita-citaku seperti itu.
1: Oh, gitu.
2: Tapi dia tetap memadupadankan outfit yang
1: orang Indonesia.
3: Orang Indonesia.
1: Betul. Itu namanya Stranger.
3: Nama
1: apa nama brandnya?
2: Oh, nama aslinya tuh dia kayaknya Intan deh atau siapa ya?
1: Oh, gitu.
3: Aku dulu tahunya Stranger doang. Iya benar.
1: Oh, gitu.
2: Terus udah itu dia tetap pakai jeans tapi jilbabnya panjang.
3: Dia lagi viral gara-gara jilbabnya yang jilbab panjang gini.
2: Himar ya.
3: Iya, itu ya namanya.
1: Betul.
3: Ya.
1: Apa namanya?
2: Himar.

0: Buset. Kalau gue bilangnya jilbab Sivia ya.
1: Oh iya, Kak Sivia juga pernah gitu.
0: Iya benar, tapi gaul gitu. Oh. Pakai sneakers.
2: Gue soalnya kalau gitu. Icon-icon itu kan ini siapa? Mantan istri Desta.
0: Apa? Mantan istri Rizky.
2: Kak Caca.
0: Iya,
2: iya. Icon fashion itu juga
0: iya, soalnya. Iya benar, icon fashion hijab.
2: Oh betul, gitu. Betul. Itu akun terakhir ya. Algoritma lo dong, algoritma.
0: Di explore lo.
2: Kita lihat apakah ada menu-menu masak.
0: Iya betul.
1: Ini harus di beginiin lagi.
0: Lo nggak usah liatin ke kamera, nggak apa-apa, ceritain ke kita aja. Mana? Nah gitu. Lo cari ke yang tanda ini kaca pembesar.
2: Search.
0: Explore. Yeah. Set. Nah itu foto-foto apa aja tuh atau posting-postingan apa aja tuh?
1: Oke. Okay. Loh perasaan gue kagak pernah cari dia kok.
2: Kalau gue jujur algoritma gue orang-orang makan terus sekarang
0: gua sama nih,
2: orang-orang gym, orang-orang tenis.
0: Ini gue nih makan steak. Tuh.
2: Kalau gue kesehatan.
0: Yang
2: pertama aja.
0: Oh gue malu.
2: Tanda ginjal sehat.
0: Wah. Wow.
2: Gue algoritma gue itu ketahuan umur
1: gua
2: ya.
1: Gue kayak betul-betul nikah aja sih, nikahan Makassar kayak gitu-gitu bang. Terus ada nikah yang lain juga.
0: Berarti masih sisaan cari referensi ya?
1: Iya kayaknya ya. Padahal aku sering. Padel juga ada.
2: Padel. Lo main padel juga?
1: Iya.
2: Oh, lagi padel juga ya?
1: Tapi lagi nyoba badminton juga. Dan lebih capek banget sih badminton.
0: Lebih capek badminton ya?
2: Lebih intens juga sih kalau permainan. Karena kalau padel kan 2-3 kali mati tuh bolnya.
1: Betul. Kalau
2: badminton lebih rally ya?
1: Rally.
0: Lo sering-sering posting biar diikutin celebrity match. Wey. Nah, ntar loncatin lo pilih. Ntar biar kita yang nonton bisa, iya. Jadi olahraga ada, terus juga nikahan-nikahan ada.
1: Betul.
0: Terus kalau yang apa, biasanya tuh kita lagi pengen beli apa, kadang-kadang suka muncul tuh di explore kita. Lo lagi muncul apa nih? Kayak
1: kalau aku
0: di explore-nya
1: yang satu media sosial lagi yang TikTok tuh. Aku biasanya itu adalah skincare.
0: Oh, skincare.
1: Karena aku lagi cari skincare, mukaku lagi apa namanya, skin barrier gitu loh. Muka aku tuh kayak
0: apa itu? Skin barrier.
1: Betul-betul on off gitu jerawatnya, Bang. Aku juga enggak ngerti.
0: Oh.
1: Betul-betul kayak dulu perasaan aku gak kayak gini amat gitu loh. Terus
0: lu aja gak ngerti, kita om-om gak ngerti.
1: Iya betul. Terus udah itu raket padel kayak gitu-gitu. Terus One Piece sih paling.
0: One Piece
1: kayak gitu.
2: Si suami lu juga?
1: Iya dia udah ongoing yang seribuannya ya.
2: Oh dia duluan malah lu diracuni One Piece berarti.
1: Betul banget.
0: Yang live action udah nonton yang di Netflix?
1: Belum. Aku pengen habisin dulu yang anim.
2: Pasti cita-cita dia ngajak lu jalan-jalan ke Jepang.
1: Betul banget.
2: Standar.
1: Pokoknya kita harus ke Jepang ya, tapi harus umroh dulu gitu. Pokoknya dulu. Yang kedua adalah Jepang gitu loh.
0: Makanya kalau pengen itu umrohnya pilih pesawatnya yang pesawat airlines Jepang. Jadi transitnya
2: jadi
0: repot.
1: Banyak koper ya.
2: Iya, ada rencana mau umroh tapi emang bareng.
1: Iya, bareng pasti. Okay. Karena tahun lalu tuh aku kan pengen sendiri, tapi pas bareng aja berdua. Pas sudah nikah.
0: Oke. Okay. Begitu. Lebih spesial juga barengan sama suami, ada yang nemenin.
1: Tapi kalau misalnya kita umroh, berarti kamarnya tuh udah bisa bareng.
0: Bareng.
2: Ngapain lo bisa sama suami lo jadi
1: sendiri?
2: Iya. Ya bisa lah.
0: Bisa.
2: Bareng.
0: Bisa.
2: Kan, ibadah namanya ibadah. Juga tetap ibadah. Di sana juga hitungannya ibadah. Oke, habis ini kita pengen ngobrolin lagu barunya Feby Putri ya, Senandung Harapan. Yang baru dirilis di 30 April. Oke, jangan kemana-mana Sobat Gen, tetap di Gen FM.

0: scary. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
2: Halo, selamat sore. Traffic Update kali ini bersama dengan saya, Jimmy Christopher. Kali ini, kita sudah terhubung dengan Bribka Baim dari NTMC Polri. Silakan laporannya.
3: Terima kasih, rekan Jimmy. Berikut pantauan informasi arus lalu lintas dari NTMC Polri. Untuk informasi yang pertama, kita menuju ruas jalan tol pelabuhan dari Pluit yang mengarah ke Ancol. Arus lalu lintas terpantau ramai cenderung padat. Begitu juga arah sebaliknya. Kepadatan dikarenakan volume lalin. Selanjutnya, kita beralih ke ruas jalan tol dalam kota dari Pancoran yang mengarah ke Cawang. Arus lalu lintas terpantau ramai cenderung padat, kepadatan dikarenakan volume lalin. Bagi para pengguna jalan, diharapkan berhati-hati serta menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan bagi para pengguna jalan, bila ingin berinteraksi dengan kami, bisa hubungi call center kami di 15669 atau SMS ke 9119. Dan untuk informasi yang terakhir, kita menuju ruas jalan DI Panjaitan yang mengarah ke Kalimalang maupun Jatinegara. Arus lalu lintas terpantau ramai cenderung padat, kepadatan dikarenakan volume lalin serta adanya antrian traffic light. Demikian pantauan informasi arus lalu lintas dari NTMC Polri. Saya Bribka Baim, terima kasih. Kembali ke Jamie.
2: Baik, terima kasih Bribka Baim atas informasinya. Sekian traffic update kali ini. Nantikan traffic update selanjutnya.
1: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
4: Panggilan buat sobat mendeng-mending. Gen 98,7 FM dan Sun Life, teman seperjalananmu mempersembahkan Gen on Track Live. Kapan lagi bisa nyanyi bareng sama Rizwan Fadila, Neona, Katiana, Audela, Rosa, dan Afgan. Cuma di Gen on Track Live bersama Sun Life, teman seperjalananmu yang bikin kamu bisa nyanyi sama musisi favoritmu sedekat itu. Sampai ketemu di Lapi.

0: di Jason Regen 98,7 FM. Feby Putri masih ngobrol-ngobrol di sini barengan sama kita.
1: Yes.
0: Dari udah request, dari cerita-cerita seputar pernikahan sampai algoritmanya udah kita cek di sidak-siduk. Yang kita belum cek tuh adalah soal senandung harapan.
1: Nah, ini dia Feby Putri.
0: Ya, selamat udah rilis ya.
2: Makasih banyak.
1: Tuh, setiap dengerin lagu-lagu lu tuh selalu terbayang part-part scene adegan sedih, terharu gitu. Karena emang sering dipakai buat film kan.
2: Betul.
1: Lagu-lagu lu kan. Lagu ini udah ada yang approach untuk film?
2: Belum.
1: Oh,
2: baru
1: gitu.
2: Rilis bang.
1: Oh, baru rilis. Produser-produser silakan ya.
0: Boleh. Nah, silakan kalau mau pitching DM aja. Nggak usah.
2: Nggak usah.
1: Ini lagu lu sama Adam yang bikin apa gimana?
2: Kalau lagunya adalah notasi dan liriknya aku sendiri. Tapi okay. Emang produsernya Adam.
1: Oke, okay. Terus kenapa bisa ada Noh Saleh di sini?
2: Sebagai kolaboratornya gitu, aku manggil, aku kayak
1: gitu.
2: Ngajak dia.
1: Ada acara Noh. Noh Saleh pernah kita interview sini?
0: Pernah ya? Pernah, tapi pas pandemi kapan gitu pasti datang sini. Iya, benar. Pernah datang sini.
2: Waktu dia masih gondrong ya.
0: Iya. Emang udah enggak ya? Udah enggak?

0: enggak nih.
1: Kenal di mana sama Noh Saleh?
0: Waktu itu manggung di Malaysia. Waktu itu festival, tapi festival terus line up-nya juga Bang Noh. Dan kita ketemu, terus udah itu pas mau pulang aku cek IG Bang Noh, ternyata dia nge-follow aku. Terus udah aku follow back, dan emang dia tuh pengen juga collab sama aku. Terus aku juga dengerin lagu-lagu dia. Dan akhirnya aku approach duluan gitu kan, kayak ayo collab gitu. Terus ternyata aku kira itu semua hanya basa-basi, dan ternyata dia nunggu demo dari aku. Kalau ada demo-demo
1: dari kapan
0: bisa
1: berarti
0: dikirim.
1: Ini dari tahun lalu 2025.
0: Iya, 2025.
2: Prosesnya tuh berarti lu punya demo yang ini kayaknya cocok nih di si suaranya. Apa gimana?
0: Enggak, malah aku akhirnya kan enggak punya demo karena aku harus ketemu dia dulu.
1: Akhirnya ketemu
0: gimana? Lagi.
1: Ke Malaysia.
0: Jadi, ya aku ke KL waktu itu emang karena mau manggung juga.
1: Sekalian jadi manggung. Ya, sering juga KL berarti.
0: Iya, alhamdulillah. Jadi aku datang duluan sama manajerku untuk workshop sama Bang Noh. Di studio tuh kita workshop.
1: Jadi belum ada materi sama sekali?
0: Belum ada. Kita makanya mau workshop di studio gitu.
1: Terus playernya siapa?
0: Dia main gitar. Makanya 3 jam itu tuh kita workshop gak dapat apa-apa, Bang.
1: Buset.
0: Iya, benar-benar
1: nasi kandar dapat, tapi nasi kandar.
0: Nasi kandar dapat, udah ada di sini. Terus benar-benar Bang Noh udah mainin chordnya yang biasa dia mainin. Ternyata aku gak terbiasa dengan chordnya. Terlalu kompleks dan terlalu banyak. Tapi emang itu dia gitu. Terus udah itu, udah gimana ya. Akhirnya dia genjreng lagi saat ada beberapa chord tuh yang masuk. Aku langsung isi notasi. Nah yang mana itu cuma verse-nya. Verse lagu doang. Jadi selama 3 jam tuh yang dapat cuma verse-nya.
1: Itu pun baru humming ya.
0: Iya betul. Liriknya
2: lirik belum kuisi.
0: Lirik nyamuk.
1: Okay. Terus bawa pulang ke Jakarta.
0: Iya betul. Bawa pulang ke Jakarta. Aku bilang sama Adam, waktu itu masih belum jadi suami ya. Tapi karena kita udah mau nikah, jadi studionya udah di apart. Nah Bang, coba deh kamu bikinin chord dari awal sampai habis. Coba aku isi gitu. Aku pengen tahu apakah aku bisa buat lagunya. Dan ternyata bisa. Pas direkam sama Adam, dari awal sampai habis bisa aku
1: bikin. Jadi nyambungin si verse yang dari KL
0: betul,
1: itu.
0: Betul. Sampai koda belakang.
2: Setelah itu akhirnya balik lagi ke KL, atau semua digital apa gimana?
0: Aku nikah dulu.
2: Oh nikah.
1: Oh setelah nikah.
2: Jadi jedanya lama ya, lumayan ya.
0: Iya lumayan. 2025 awal tuh aku kenalan. Terus Juli yang workshop tadi. Terus aku nikah dulu September. Baru setelah nikah sama Adam, aku dan Adam, karena udah suami istri ya. Jadinya karena mau honeymoon juga, jadinya take vokal di Malaysia.
2: Oh, jadi honeymoon pun take vokal.
0: Betul.
2: Nggak liburan aja.
0: Enggak,
2: tetap
0: dulu,
2: kerja.
0: Jangan dulu dong.
1: Tapi segala macam musik udah dibikin di Jakarta.
0: Betul,
1: berarti
0: udah dibikin.
1: Jadi sana udah tinggal bawa materi take vokal sama Noh Salehnya juga.
0: Sebelumnya pun hasil kerja Adam, musiknya udah dikirim-kirim sama Adam ke Bang Noh. Dan dia sangat suka katanya.
1: Kalau ada penyanyi, jangan Indonesia deh, luar negeri yang bisa diwujudkan kolaborasi, lo pengen?
0: Aurora.
2: Okay.
1: Tapi lagu Norwegia mau nggak?
0: Dia bahasa Inggris kok lagunya.
2: Kalau ada panggungan luar negeri yang lo pengen manggung, pengennya manggung di festival
1: lo,
2: atau
1: Thailand
2: apa?
1: Kan udah, KL udah, Hongkong udah belum? Hongkong bisa ramai juga tuh.
0: Sydney udah. Iya betul itu.
2: Iya kan ya. Oke.
1: Sydney udah. Terus mana lagi negara
0: luar? Insyaallah Singapura nih. Amin semoga jadi. Dan udah.
2: BM-nya topnya, gue sebelum gue cabut dari dunia ini, gue harus manggung di
0: Jepang.
1: Ikutin suami nih.
0: Karena saya nonton One Piece, jadinya kayak pengen kesana juga.
1: Sekalian ini apa tur apa Ichiro Oda?
2: Iya benar. Harus manggung di sana tapi pakai kostumnya One Piece mau?
1: Manggung pakai Luffy kali ya? Kamu jadi Nami mau?
0: Aku pernah kepikiran kayak gitu bang. Aku sama backing vokalku kan cewek. Nah antara kamu Robin atau Nami nih? Udah.
1: Ya. Sebenarnya sih boleh, tapi lagu lu dengan kostum Nami kayak kurang.
0: Soalnya gue lagi jabber ya.
1: Iya, jadi kayaknya enggak matching gitu. Oke, apalagi nih Feb, berarti kedepannya plan setelah lagu ini, tahun ini mau ngapain lagi?
0: Aku tahun ini tuh sebenarnya lagi ngerjain sama Adam tuh album, bukan album sih, sebenarnya demo-demo yang udah ada aku ciptain, terus dikerjain aja sih. Jadi entah itu nanti jadi album atau EP atau single doang, tapi dikerjain aja. Jadi untuk bang-bang lagunya ini udah ada gitu loh, sisa dirilis.
2: Tapi belum tahu ini mau akan jadi EP kah, jadi
0: belum,
2: album atau mixtape kah?
0: Belum.
2: Kerjain
0: sangat,
2: aja dulu ya.
0: Belum, dan genrenya sangat-sangat berbeda sama aku yang kemarin gitu. Bahkan ada yang kayak Arab gitu.
1: Arabik.
0: Karena Adam suka
1: gambus ya?
0: Lead seperti
1: itu. Oh, kirain suka

0: lead seperti itu maksudnya?
1: Lead seperti itu.
2: Gitarnya
1: aku,
2: gitu.
1: Iya, aku apa yang dia bilang ya? Lead apa ya namanya yang banyaklah dia contohin ini nih, oh, ini. Iya. Ini.
0: Hah, Arabian gimana? Rock gitu, Arabian rock gitu.
1: Arabian yang kayak tadadun.
0: Iya. Gitu. Wah, aneh juga ya.
1: Nah, itu di lagu dia yang TSL The Story of Desert tadi tuh banyak lead Arab.
2: Oh.
1: Di lagu Senandung Harapan. Di lagu Senandung Harapan juga dimasukin tuh
0: lead yang Arabik gitu ada di genre metal pun ada kayak gitu.
1: Iya kan, Kak. Maksudnya di Senandung Harapan kayak sempatkan pulang.
0: Sistem of Down tuh ada gitu.
2: Iya benar.
0: Sistem of Down lumayan ada begitu-begitu itu.
2: Kalau yang populer banget kan ini Altin Gun.
0: Oh iya.
2: Altin Gun abis itu akhirnya baru Ali bikin nuansa musik gitu. Terus ada Habibie Fang juga.
0: Wah, jadi nih. Keren sih.
2: Kayaknya masih gitu. Makin mungkin nih kalau kayak gitu lu manggung di festival-festival luar negeri.
1: Amin.
2: Yang negara-negaranya bisa jadi manggung di Norwegia loh kalau kayak gitu.
1: Wah,
0: iya.
1: Benar.
0: Ya kita doakan mudah-mudahan proyek Feby barengan ya, Adam juga lancar ya.
2: Betul.
0: Baik di luar ataupun di rumah tangga.
2: Betul sekali.
0: Iya kan.
2: Pesan bukan untuk Feby tapi untuk Adam sekali lagi, happy wife happy life ya.
0: Mantap Adam.
2: Nih kita langsung dengerin kalau gitu lagunya Feby Putri, Senandung Harapan barengan sama Noah Saleh.
0: Ya.
2: Dan terima kasih banyak udah mampir ke studio Gen FM.

0: bingung di mana? Ini dia pilihan lagu rock buat kamu. Dewa, Arjuna. Efek rumah kaca, cinta melulu. Pilihan lagu rock terbaik setiap hari Senin jam 4 sampai 6 malam di DJ Sore. Di zaman yang serba cepat dan saat-saat ini, pastinya lo butuh internet yang juga cepat dan bisa memenuhi kebutuhan digital harian lo. Tapi lo setuju gak sih kalau internet itu bukan cuma soal cepat, tapi harus bisa bikin lo tenang, senang, dan ngerasa menang. Tenang karena koneksinya stabil, senang karena upload download simetris tanpa drama, dan makin yakin karena customer service-nya selalu siap bantu kapanpun lo butuhin. Nah, internet lo udah sampai di tahap itu belum? Kalau belum, lo harus ganti internet lo pakai Biznet sekarang. Karena tahun ini, bandwidth Biznet lebih gede lagi sampai 500 Mbps yang pastinya bikin lo tenang, senang, dan menang. Penasaran dengan keuntungan kalau pakai Biznet? Cari tahu dengan dengerin sinyal bareng Adrianto Sulistyo, Senior Manager Marketing Biznet, hari Rabu 6 Mei 2026, mulai jam 9 pagi, cuma di GEN 98,7 FM.
1: Pulang kerja pikiran suntuk? Jangan ya, Dek ya.
2: Mending dibawa happy, sambil dengerin DJ Sore di GEN FM.

0: from your cheeks. Darling, I will be loving you till say.
1: Yuk kita stop dulu semua kegiatan kita untuk mendengarkan azan maghrib di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

0: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Pramono minta pembangunan PLTS. Berita selengkapnya sesaat lagi di News Update bersama saya, Jamie Christopher. Namun sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. Pemerintah memastikan tambahan transfer ke daerah untuk wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah tersalurkan penuh. Hingga 4 Mei 2026, total Rp10,65 triliun telah dicairkan 100% untuk mempercepat pemulihan pasca bencana. Seluruh tahapan tersebut dilaksanakan tanpa syarat salur, sehingga pemerintah daerah dapat segera mengakselerasi program pemulihan di lapangan. Kita memasuki berita utama kali ini, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anuwibowo meminta kepada Dinas Lingkungan Hidup serta Asisten Pembangunan DKI Jakarta agar segera menindaklanjuti pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Danantara Indonesia menandatangani kesepakatan kerjasama terkait percepatan pembangunan fasilitas pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Pramono menjelaskan PLTSA tersebut dibangun di Bantar Gebang, Kawan Muara, dan Sunter dengan kapasitas masing-masing 2.500 hingga 3.000 ton sampah. Dan untuk berita yang terakhir, pemerintah Thailand resmi membatalkan kesepakatan jangka panjang dengan Kamboja terkait kesepakatan eksplorasi energi di lepas pantai pada hari ini. Keputusan tersebut secara otomatis mengakhiri fakta yang telah berusia 25 tahun tersebut. Sekian News Update kali ini. Nantikan News Update selanjutnya di 1 jam ke depan.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more News Update.

0: Baik lagi di GN 98,7 FM. Jadi hari ini tuh tadi gue sempet main tenis ke Bintaro kan.
1: Jam?
0: Siang tadi jam 11.
1: Oke. Okay.
0: Terus teman-teman gue tuh pada cerita, gila gue kemarin nggak bisa pulang gara-gara banjir arah ke Tangsel, Ciledug tuh chaos, Kebayoran. Terus Bintaro tuh banjir kemarin.
1: Banjir
0: BSD

0: Karawaci. Jadi Tangsel tuh banjir, terus Jakbar juga, yeah. Karena gue Puri Kembangan.
1: Iya.
0: Gokil. Kita sih gak ngerasain ya,
1: karena kebetulan kita di kantor
0: studio,
1: ya.
0: Kita tahu kemarin emang hujan gitu banget, jadi kita sempet yaudah di kantor aja nongkrong. Terus ya berhubung rumah gue Kuningan Tebet sih, gue gak merasakan apapun ya.
1: Macet
0: jadi,
1: tapi macet.
2: Macet apa macet?
1: Macetnya lebih dari biasanya kemarin.
0: Oh iya.
2: Pas udah jam-jam segitu ya.
0: Gue gak tahu, gue kan ke itu, ke Rasuna dulu, gue sampai jam 1 pagi gue.
1: Take jadi, podcast lu ya?
0: Iya, jadi balik-balik ya kayak gak ada apa-apa aja.
1: Chaos sih kemarin, lumayan ya? Perjalanan pulang orang-orang tuh nempuh waktu lebih lama daripada biasanya. Masa, ada yang pulang-pulang bisa 2 jam.
0: Iya, gitu. Ada yang temen gue tadi nge-post sebentar ya. Gue lihat dulu nih akunnya nih. Gue tadi, nih lebay atau enggak sih? Dia tadi nge-post itu, oh Kuningan Bintaro kemarin. Dia durasinya nih, oh Senayan Bintaro.
1: Oke.
0: Driving duration 6 jam 12 menit.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Ini tuh
2: seriusan enggak sih, Bang?
0: Di mobilnya ketulis kan?
2: Oh, di maps-nya ya.
1: Kok wow, perjalanan lu seperempat hari.
0: Iya, mileage-nya 28 kilo. Driving duration-nya 6 jam 12 menit. Ya kemarin nih. Ya Senayan Bintaro crazy.
1: Gua lihat di ini, lu tahu enggak sih akun Instagram seseorang namanya Ijol? I-J-O-E-E-L. Tuh dia akhir-akhir ini emang dia udah beberapa waktu terakhir ini lagi lumayan viral karena kerjaannya itu adalah suka ngelapor. Nih jalanan lobang di sini nih.
0: Iya,
1: lu suka ngelihat beberapa kali tuh ada orang ngepiloksin jalan gara-gara bocor, gara-gara bolong.
0: Bener.
1: Itu kemungkinan besar akun si Bang Ijol ini.
0: Okay.
1: Kemarin dia salah satu postingannya adalah mempertanyakan soal salah satu proyek yang gak kelar-kelar, yang imbasnya di Pasar Cipulir dia bikin konten.
0: Itu Cipulir tuh kayaknya tuh.
1: Banjir, lantai satu Pasar Cipulir tuh isinya udah sebetis kali kalau gue lihat dari kontennya. Katanya gara-gara beberapa atau satu proyek yang mangkrak, akhirnya dampaknya dari Cipulir terus-terusan sampai Ciledug banjir.
0: Oh itu Cipulir Ciledug tuh. Wah gila. Mudah-mudahan sih hari ini nggak hujan lagi ya. Kita nggak bisa nebak sih kapan hujan bisa tiba-tiba deres banget. Bisa tiba-tiba panas banget.
1: Soalnya kan minggu lalu, coba kita ingat-ingat, panas
0: minggu
1: semua.
0: Minggu lalu kagak ada hujan.
1: Kagak ada hujan. Tiba-tiba hujan kemarin hari Sabtu sebenarnya.
0: Sabtu hujan benar.
1: Sabtu tuh hujannya lumayan deras tuh.
0: Tapi kan Sabtu ya. Akhirnya kemarin ngerasain lagi jam pulang kantor hujan setengah hari sih dari siang ya.
1: Lu bayangin tuh hari Senin pulang kantor, hujan. Lu bayangin orang-orang yang pulangnya lewat TB Simatupang. Allahu Akbar.
0: Simatupang mah udah gak rasa California.
2: Buset dah.
0: Simatupang rasa Danau Toba.
1: Ya Allah. Semangat dan kuat-kuat ya tulang punggung keluarga.

0: dikerjain salah sambung, cek.
1: Bisa nggak bikinin saya flyer untuk mengundang koleha-koleha saya? Kira-kira desainnya untuk hitanan umur 58 gimana ya?
2: Lebih ke acara syukuran kah?
1: Makan-makan saja, orang-orang biasa lah, orang-orang sudah post power syndrome. Gambarnya apa kalau hitanan umur 60 itu apa gambarnya?
2: Kalau gambarnya hitanannya...
1: Burung bisa nggak?
2: Burung ceritanya burung hitungannya itu mungkin lebih kayak ke burung garuda atau burung apa?
1: Cocok, Elang cocok itu. E-flyer itu bisa ada bunyinya nggak sih, Mas? Begitu flyernya ada, set fontnya jalan, ada bunyi.
2: Oke.
1: Berapa, Mas?
2: Budget saya sih itu 500.
1: Bungkus. Kalau bisa secepatnya, Mas. Masnya minggu ada kerjaan nggak? Datang loh, ayo datang. Ini nanti sama tim saya, Faris.
3: Halo. Ini langsung aku tulis invoice-nya atas nama Mas Renzi Bragi ya. Namanya siapa emang?
2: Renzi Elaza.
3: Duh, salah orang. Waduh, saya salah sambung. Dan Mas Renzi masuk di salah sambung di Gen FM.
2: Kesel ngomongnya udah ngomong burung-burung segala.
0: Mau ngerjain teman kamu di salah sambung?
1: Langsung WhatsApp aja ke 08111407987.
0: Jangan lupa ya, kasih hashtagnya salah sambung. Ditunggu ya.
4: Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk perumahan dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 500 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di kota Jakarta, di tahun 2026, Biznet Home Internet 1D hadir 30% lebih cepat dengan bandwidth 300 Mbps. Seharga Rp375.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.
5: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
6: Halo, selamat sore. Traffic Update kali ini bersama dengan saya, Jimmy Christopher. Kali ini, kita sudah terhubung dengan Bripka Baim dari NTMC Polri. Silakan laporannya.
7: Terima kasih rekan Jimmy. Berikut pantauan informasi arus lalu lintas dari NTMC Polri. Untuk informasi yang pertama, kita menuju ruas jalan Dr. Satrio yang mengarah ke Kasablanka maupun arah sebaliknya. Arus lalu lintas untuk kedua arahnya terpantau ramai cenderung padat, kepadatan dikarenakan volume lalu lintas. Selanjutnya kita beralih ke ruas jalan Tol Ciletan 2 dari Rawamangun yang mengarah ke Cawang. Arus lalu lintas terpantau ramai cenderung padat, kepadatan dikarenakan volume kendaraan. Arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Selanjutnya kita beralih ke ruas jalan Tol Japek dari Bekasi Barat yang mengarah ke Bekasi Timur. Arus lalu lintas untuk kedua arahnya terpantau ramai lancar. Bagi para pengguna jalan, bila ingin berinteraksi dengan kami bisa hubungi call center kami di 1500

0: 669 atau SMS ke 9119. Demikian pantauan informasi arus lalu lintas dari MTMC Polri. Saya Bribka Baim, terima kasih. Kembali ke Jamie.
1: Baik, terima kasih Bribka Baim atas informasinya. Sekian traffic update kali ini. Nantikan traffic update selanjutnya.
2: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
3: Sore-sore dengerin DJ Sore.
4: Cakep!
3: Dengerinnya di Gen FM.
4: Cakep!
3: Bukan pantun.
4: Yeay, kirain pantun.
3: Pokoknya dengerin DJ Sore dari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 8 malam.

0: Yang 98,7 FM. Waktunya kita puterin artis pilihan Gen bulan Mei. Ya. Ini baru beberapa hari. Ini berarti hari kedua kita baru puterin.
1: Iya, hari kedua.
0: Iya, kemarin baru pertama tuh. Ya. It Gitaf namanya. Aslinya namanya Brigita ya.
1: Brigita. Satu alma mater sama gua.
0: Banyak ya.
1: Yellow Jacket.
0: Yang UI banyak banget ya.
1: Yoi, anak sastra doi. Saya tahu gua sastra Korea.
0: Oh gitu.
1: Si Gitaf tuh ya.
0: Annyeonghaseyo.
1: Annyeonghaseyo. Gua aja baru tahu dari dia di UI itu ada sastra Korea. Karena mungkin di era gua kuliah belum terlalu populer ya Korea.
0: Okay. Ya. Mungkin ya.
1: Iya kan baru. Ya, mungkin baru 10-15 tahun. Ya ketahuan nih gua kapan kuliah.

0: Ah, gocujang.
1: Anjungan.
0: Anjungan. Anjungan. Anjungan Sampdoria ya?
1: Bukan.
0: Bukan itu Nakata ya?
1: Nakata.
2: Piacenza.
0: Piacenza. Sebelumnya sebelum yang dia ngegolin Korea Selatan Italia kan?
1: Itu dia.
0: Iya kan?
1: Yang langsung dipecat.
0: Langsung dipecat. Iya, iya benar. Iya, iya. Kalau yang Nakata Sampdoria ya?
1: Nakata tuh Perugia. Ah. AS Roma.
3: Emang Nakata pernah di Nakata pernah di Roma ya?
1: Pernah lah.
0: Italia dia.
1: Iya di Italia.
2: Tapi
1: iya.
2: Di Jepang juga bukan Korea.
0: Iya sih benar.
1: Nakata.
0: Ah, elah. Kini bisa aja.
1: Siapa?
2: Jajang Meon.
0: Bulgogi.
2: Teboki.
0: Susah bacanya. Teboki.
2: Susah teboki.
4: Artis pilihan Gen bulan ini.

0: Buat lo nih Sobat Gen yang hari Jumat pengen nonton performance musisi Indonesia yang keren-keren ya, udah kita ajak langsung datang ke Gen On Track Live. Persembahan dari Sun Life, teman seperjalananmu. Tempatnya di La Piazza, Summarecon Mall, Kelapa Gading. Dari jam 4 sore, hari Jumat besok 8 Mei 2026.
1: Nonton langsung performance dari Rizwan Fadilah, ada Neona, Katiana, Audela, Rosa, dan Afgan. Info ngalah follow Instagram at Gen987FM. Gen On Track Live is supported by Sun Life, teman seperjalananmu. PT Sun Life Finansial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2: Capek kerja gini-gini aja.
3: Aha, mending ikutan ngaso di DJ sore aja.
2: Ngaso?
3: Iya.
4: Ngaso, ngeramal sore di Gen FM.

0: Pulang kerja pikiran suntuk. Jangan ya dek ya.
1: Mending dibawa happy sambil dengerin DJ Sore di Gen FM.

0: Nyari yang asik ya cuma di sini. Gen FM, asik banget.
1: Aduh, baru juga beli pemain mahal, kok tetap kalah sih?
2: Kan udah gue bilang, mainnya nggak kompak. Mending lo dengerin Coach Justin aja deh.
3: Langganan Noise Premium sekarang. Ada Coach Justin.
4: Kalau lu nonton MU lawan Arsenal, Arsenal jelek, MU lebih bagus.
3: Trio Kurnia.
5: Om, ngechat siapa sih Om?
6: Asik.
5: Chattingan mulu. Bukan, nggak bisa ngobrolnya. Aduh.
3: Plus ratusan konten premium lainnya. Cuma Rp30.000. Langganan sekarang.
7: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
8: Bahlil sebut CNG berpotensi gantikan LPG 3 kg. Berita selengkapnya sesaat lagi di News Update bersama saya, Jamie Christopher. Namun sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. Menteri Keuangan menyatakan pemerintah sedang menyiapkan intensif untuk mobil dan motor listrik guna mendorong percepatan penggunaan kendaraan ramah lingkungan. Skema intensif tersebut masih dalam tahap pembahasan sebelum ditetapkan secara resmi. Kita beralih ke berita utama kali ini. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan, pemerintah tengah mengkaji penggunaan CNG sebagai alternatif pengganti LPG tabung 3 kg guna mengurangi ketergantungan impor energi. Pemerintah saat ini tengah melakukan uji coba pengembangan tabung CNG berukuran kecil setara LPG 3 kg. Ia menyebut tantangan utama berada pada aspek teknis, karena tekanan gas CNG jauh lebih tinggi, yakni sekitar 200 hingga 250 bar. Dan untuk berita internasional, Kepala Uni Eropa Ursula von der Leyen menyatakan, pihaknya siap menghadapi setiap skenario, usai Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara sepihak menaikkan tarif impor untuk mobil-mobil Eropa. Diketahui, Trump berjanji akan menaikkan tarif mobil dan truk Uni Eropa dari 15% menjadi 25%. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
7: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news updates.

0: Terakhir kita kasih request-requestan di playlist pilihan netizen yuk.
1: Mm-hmm. Yuk, silakan request-request sobat gen. Daripada bengong di jalan, ngebayangin lagu apa yang pengen diputer. Mm-hmm. Kita bisa puterin lagu yang lu inginkan.
0: Eh, hari ini tuh tanggal 5 ya?
1: Betul.
0: 5 Mei itu berarti tanggal kembar.
1: 5-5.
0: Iya, pengen betul. Cari sepatu lokal 700.000 ada kali ya?
1: Kayak banyak sih harusnya.
2: Ada.
1: Banyak.
2: Ada
1: ya?
2: Beli aja. 3 pasang
0: dapat mantap.
2: Harga 179.
0: Ada
1: paling korupsi pak. Sepatu 179 jual 700. Aduh
0: ya Allah, semangat terus tulang punggung keluarga.
1: Yuk yang mau request kita tungguin ya.

0: Mau update berita viral?
1: Mau dengerin obrolan seru bareng musisi? Hai Sobat Gen, saya Raisa.
0: Atau mau sekedar senyum-senyum nonton konten lucu?
1: Bisa banget! Follow aja social media Gen 98,7 FM.
2: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
3: Halo selamat sore, Traffic Update kali ini bersama dengan saya, Jamie Christopher. Kali ini, kita sudah terhubung dengan Bribka Baim dari NTMC Polri. Silakan laporannya.
4: Terima kasih rekan Jamie, berikut pantauan informasi arus lalu lintas dari NTMC Polri. Untuk informasi yang pertama, kita menuju ruas jalan Letjen Suprapto yang mengarah ke jalan Perintis Kemerdekaan maupun arah sebaliknya. Arus lalu lintas untuk kedua arahnya terpantau ramai cenderung padat, kepadatan dikarenakan volume lalu lintas serta adanya antrian traffic light. Beralih kita ke ruas jalan Tol Jagorawi dari Cawang yang mengarah ke Taman Mini, arus lalu lintas terpantau ramai cenderung padat, kepadatan dikarenakan volume lalu lintas. Arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Bagi para pengguna jalan diharapkan berhati-hati serta menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan untuk informasi yang terakhir, kita menuju ruas jalan Otista yang mengarah ke jalan Dewi Sartika maupun arah sebaliknya. Arus lalu lintas untuk kedua arahnya terpantau ramai cenderung padat, kepadatan dikarenakan volume lalu lintas serta ada antrian tiap-tiap perlintasan traffic light. Bagi para pengguna jalan, bila ingin berinteraksi dengan kami, bisa hubungi call center kami di 1500669 atau SMS ke 9119. Demikian pantauan informasi arus lalu lintas dari NTMC Polri. Saya Bribka Baim, terima kasih. Kembali ke Jamie.
3: Baik, terima kasih Bribka Baim atas informasinya. Sekian traffic update kali ini, nantikan traffic update selanjutnya.
2: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
1: Panggilan buat sobat mendeng-mending. Gen 98,7 FM dan Sun Life, teman seperjalananmu mempersembahkan Gen On Track Live. Kapan lagi bisa nyanyi bareng sama Rizwan Fadila, Neona, Katiana, Audela, Rosa, Cuman di Gen On Track Live bersama Sun Life, teman seperjalananmu yang bikin kamu bisa nyanyi sama musisi favoritmu sedekat itu. Sampai ketemu di La Piazza Summer Icon Mall Kelapa Gading, Jumat 8 Mei mulai jam 4 sore. Gen On Track Live is supported by Sun Life, teman seperjalananmu. PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
5: Sore-sore dengerin DJ Sore.
6: Cakep!
5: Dengerinnya di Gen FM.
6: Cakep!
5: Bukan pantun.
6: Yeay, kirain pantun.
5: Pokoknya dengerin DJ Sore dari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 8 malam.
7: Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya. Atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar, bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini, diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, dan lagi.

0: dikerjain salah sambung cek.
1: Presiden Amerika Donald Trump itu akan ke Indonesia. Dia itu nanti akan hadir di MPK, di salah satu sekolah. MPK-nya makanannya itulah makanan Amerika. Tapi ibu bisa nggak dalam satu tray itu ya bu ya? Itu isinya makanan Amerika semua. Onigiri bu.
2: What? Onigiri emang dari Amerika ya? Kayaknya spaghetti.
1: Spaghetti?
2: Kentang.
1: Kentang?
2: Okay.
1: Jangan diorek, Bu.
2: Bukan, maksudnya french fries.
1: Oh, french fries. Kalau french crop? French crop.
2: Crop top saya tahu kalau crop top.
1: Crop top?
2: Saya bingung juga nih.
1: Burger, Bu. Bisa nggak burger?
2: Boleh.
1: Nah, itu burger. Kita ini nanti per tray-nya ini budget kita di angka 500 ribu ya, Bu ya? Aman ya, Bu?
2: Ya aman sih.
1: Kalau ibu oke, aku oke.
2: Iya, oke deh.
1: Mantap. Kebetulan kan nanti sekolah yang akan dipilih itu di sekitar Bulungan. Karena punya

0: 0877-987-987.
1: Jangan lupa ya, kasih hashtagnya Salah Sambung. Ditunggu ya.
2: Bersama saya Niken Wardiningsih, inilah Warta Parlemen. Komisi 10 DPR RI berkomitmen untuk lebih memuliakan profesi guru sebagaimana akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional setara dengan profesi dokter, akuntan, atau insinyur. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Kurniasih Mufidayati menyampaikan, jika guru sudah dikategorikan sebagai profesi, maka konsekuensinya kesejahteraan mereka harus ditingkatkan secara signifikan. Ia menegaskan ini adalah bentuk penghargaan terhadap profesi mulia yang menjadi fondasi lahir akhirnya profesi-profesi lain.
3: Warta Parlemen.
2: Anggota Komisi 12 DPR RI Cek Endra meminta Kementerian ESDM dan PLN Indonesia Power memperbanyak pembangkit listrik tidak hanya di daerah-daerah besar untuk menciptakan pemerataan.
4: Batubara pada PLTU-PLTU yang ada di Indonesia juga ya sedikit mendapat perhatian. Kami tahu fokus pembangunan energi ini ke Indonesia Timur. Nah, tambah ketinggalan lagi kita. Saya berharap juga agar sama-sama lah ada pemerataan sehingga daerah-daerah penghasil energi ini juga mendapat perhatian terhadap kebutuhan listrik masyarakat.
2: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Anggota Komisi 9 DPR RI Neti Prasetyani menegaskan pentingnya menghadirkan regulasi ketenagakerjaan yang adil, adaptif, dan partisipatif melalui pembahasan RUU Ketenagakerjaan. Menurut Neti, persoalan yang dihadapi pekerja tidak lagi hanya berkisar pada upah, tetapi juga mencakup kepastian status kerja, perlindungan sosial, serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan dunia kerja yang semakin dinamis.
3: Televisi, radio, parlemen.
2: Demikian Warta Parlemen Produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI.
5: Capek kerja gini-gini aja.
6: Aha, mending ikutan ngaso di DJ sore aja.
5: Ngaso?
6: Iya.
7: Ngaso, ngeramal sore di Gen FM.

0: request lagu pilihan lo.
1: Di PPN, playlist pilihan netizen.
2: Gen 98.7 FM, requestan kali ini yang mau ngobrol-ngobrol sama kita, playlist pilihan netizen, sobat Gen namanya Barata.
3: Halo Barata.
4: Halo, halo, halo.
3: Barata Rawamangun ya, mana sih?
2: Lu mana sih?
4: Rawamangun.
2: Rawamangun.
3: Banjir nggak? Banjir nggak kemarin? Gading?
4: Enggak, alhamdulillah, anti banjir Rawamangun lah.
3: Gadingnya gading? Nggak tahu ya?
4: Gading habis sih.
2: Kalau gitu, kok langsung negatif, gading habis sih. Abis serunya kan, banyak restoran kan.
4: Iya, iya, emang seru sono.
3: Dia punya ini, toko cuci sepatu katanya.
2: Apa namanya Barata?
4: Namanya Storm Cleaner.
2: S-T-O-M-P.
4: Bersih langkah, S-T-O-M-P.
2: Oh.
3: Storm Cleaner, sepatu apa aja yang bisa dibersihin?
4: Yoi, sepatu apa aja kita ngerjain, reparasi juga kita ngerjain.
3: Sepatu 700 ribu? Lokal
4: boleh,
3: bisa dibersihin nggak? Dibersihin bisa. Jejak digitalnya sama jejak pengadaannya.
4: Oh ini camp footwear.
3: Camp footwear.
2: Kok gila.
3: Beda bukan.
2: Gitu apa gila?
3: Bukan. Apa nama sepatu lo?
2: Apa namanya tuh yang?
4: Yeah.
2: Ah pokoknya brand Jawa deh kalau nggak salah Surabaya. Yeah. Mana gitu ya? Gue lupa deh.
3: Ada. Gitu.
4: Toko gue dekat kantor Gen nih.
2: Oh iya.
3: Di mana?
4: Setia Budi.
3: Setia Budi mana?
4: Tebur di Timur 1, nomor 2, depan deket SMA 3.
3: Oh, seberang.
2: Ini ada nih kita 20 sepatu gratis ya. Kurang ajar tuh ya.
4: Jemputnya gratis, boleh.
3: Berapa sekali nyuci, berapa sepatu harganya?
4: Kita mulai dari 45 sampai 65 ribu untuk cuci.
3: Bahannya apa aja?
4: Ya kalau untuk bahan itu yang paling mahal berarti di 65 ribu sweat dan kulit.
3: Oh, yang sweat sama kulit ya.
2: Lo kalau reparasi gitu berarti ada tukang spesialisnya gitu ya?
4: Ada, kita ada rekanannya, cuman emang jadi pusatnya di kita gitu.
3: Emang bisa reparasi juga?
4: Bisa dong.
3: Oh ya dibenerin gitu?
2: Iya, kayak bisa. Apa sih biasanya kan kalau fans Converse gitu-gitu kan yang nih, udah teropos ya?
3: Lem, ini kayak sepatu gue lemnya.
4: Apa sih nilainya? Lemnya, terus biasanya kalau kita kan rekomendasi jahit tuh biar lebih kuat kan.
2: Oh. Lo berapa lama bisnis beginian?
4: Dari 2021 Oktober gue buka pas pandemi itu ya berarti ya.
2: Iya. Yeah. Udah balik modal?
4: Udah alhamdulillah. Ini lagi ini aja. Apa udah mulai insya Allah udah mulai settle lah.
3: Reparasi bisa? Brodo jadi Indomaret.
2: Bisa. itu kelewatan tuh. Apa yang lunjak mas?
3: Bisa.
2: Udah gitu pakai ini, pakai nuansa senior. Gue nggak mau tahu. Pokoknya Brodo gue mesti jadi Dokmar.
3: Gak bisa ya?
4: Waduh, berat.
3: Gak lengkap ah.
2: lu kalau bisnis sepatu gitu, cuci sepatu gitu, sikut-sikutannya sama toko-toko lain biasanya kenapa sih?
4: Paling perang harga sih yang mulai gak sehat ya.
2: Oh iya. Ada yang harganya paling murah yang lo tahu? Wah ini udah kelewatan nih, berapa?
4: Paling murah sih sebenarnya emang gue ya, tetap ya.
3: Oh iya.
2: Lu berarti ngancurin pasar lu?
4: Gue pertama di Setia Budi.
3: Oh gitu.
2: Lu nggak di DM sama toko lain, bang jangan murah-murah bang gitu?
4: Oh enggak sih, karena emang yang gue yang pertama terus pokoknya gue yang 2001 betul baru gue doang sih di Setia Budi.
2: Abang-abangan dia berarti.
3: Silakan tuh yang mau cuci sepatu, apa tadi namanya, Storm apa?
4: Storm Cleaner.
3: Storm Cleaner.
2: Siap.

0: Warga Setia Budi yang ngekos-ngekos, silakan ya.
1: Lo mau request apa? Request apa, bro?
2: Request lagu Gledek boleh nggak?
0: Boleh lah, gue yang siaran.
2: Abis ini kemarin nggak nonton The Emersonic, gue nontonnya Hawthorne Heights.
0: Payah,
2: beda panggung, jauh, bentrok.
0: Ngapain nonton band bule?
1: Lo Emersonic dua harinya datang?
2: Dua hari, alhamdulillah.
1: Gimana testimoni datang Emersonic?
2: Wah, pecah sih. Jangan, gue pokoknya menurut gue tuh rame banget sih.
0: Lo nyobain ini nggak, es jeruk 50.000?
2: Gue dimsum gocap gue.
0: Dimsum gocap ya.
1: Wishlist tahun depan pengen didatengin siapa Emersonic?
2: Gue pengen Noclus, kalau gue mah.
0: Noclus kan udah kemarin.
2: Tapi kan ini apa sendiri dia, bukan dia Emersonic. Pas belum masuk Coachella gitu-gitu kan.
0: Oh
1: pengen Noclusnya pas yang udah terkenal sekarang gitu ya.
0: Terus?
2: Iya yang sekarang. Apa yang gue pengen nonton Metallica lagi sih sebelum mereka meninggal ya.
0: Oh iya ya. Oh katanya kan kata Pak Pramono datang ntar.
1: Iya.
2: Nah tapi gue lihat di website itu nggak mungkin, nggak ada M72 tour di Asia tahun ini. Tahun depan lah mungkin.
1: Tahun depan kali. Pitching lagi.
0: Gak ada yang gak mungkin bro.
1: Iya.
2: Iya sih. Kalau Blink lah, Blink.
1: Iya benar.
0: Lu belum pernah nonton Blink? Udah kan?
1: Ih sombong
0: udah,
1: dia mau mulai.
0: Udah gila.
1: Oh dia udah?
2: Oh enggak, gue dua kali udah.
0: Oh udah, gitu. Dia di Australia dia gitu.
1: Kalah dong lu.
0: Ya gue mah gak ngincer banyak-banyakan.
2: Kan gak dosa nonton tiga kali.
1: Iya benar. Merchandise ada yang mau dijual, merchandise Blink?
2: Hah? Double XL tapi gede banget.
1: Ya udah, Gledek yang mana yang mau diputer?
2: Yang ini kerja apa aja? Yang kemarin jadi mospit di Emerson nih.
0: Gila tuh. Mana? Hawthorne enggak ada di highlight sama berita-berita kurang viral.
1: Kalau Gledek pakai wall of death ya katanya.
2: Iya.
1: Iya,
2: wall of death. Iya, adem lagi di AC.
0: Adem. Nonton panas-panasan.
1: Lu udah salam-salam apa pesan-pesan silakan Barata.
2: Pesannya ini aja lah buat negeri ini semoga semakin sehat. Dolar turun lah.
1: Amin.
2: Nah, siap. Harapan gue.
0: Oke lah, thank you Barata ya.
1: Terima kasih Barata, sukses terus.

0: Pulang kerja pikiran suntuk. Jangan ya, Dek ya.
1: Mending dibawa happy sambil dengerin DJ Sore di Gen FM.

0: Yang 98,7 FM, terima kasih udah request. Terima kasih juga tadi kita udah kedatangan tamu ya.
1: Ya, baik kita cabut dulu. Mudah-mudahan hari ini gak semacet kemarin Sobat Gen jalanan.
0: Betul.
1: Semoga cepat sampai di rumah ya, langsung rebahan ya.
0: Betul, besok kita kembali lagi jam 4 sore sampai jam 8 malam. Betul. Hari ini tadi udah kedatangan Feby Putri, ntar besok ada siapa lagi ya.
1: Banyak lah tamu kita, pokoknya Sobat Gen tungguin aja. Ketemu lagi besok ya.
0: Dadah, hati-hati di jalan.

0: asik banget.
1: Ketinggalan obrolan seru bareng musisi di Gen FM.
2: Kemarin tayang di TV nasional.
3: Lo
2: mau gak nanti lamaran lo tayang di TV nasional?
4: Tapi kalau gue ya, gue jarang makan yang ringan-ringan, malah langsung berat.
5: Gue jarang makan ringan-ringan, kateng banget. Berarti jarang lo makan kateng banget.
4: Ya kateng banget. Gue makan kateng banget.
5: Buntut rawit gak pernah makan buntut rawit ringan-ringan. Tombol remote, tombol remote.
6: Malenium, barusan bilang ke aku nih katanya akan diputar sepanjang koma besok di 14 Februari.
7: Enggak, opening act kan? Opening act kan?
6: Opening act.
7: Opening lagi.
6: Iya. Lanjut ya. Jangan ngomong yang enggak. Ya, udah beberapa minta refund. Hati-hati, hati-hati.
1: Langsung aja meluncur ke YouTube @gen987fm. Gen FM, asik banget.
8: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
9: Halo, selamat malam. News Update kali ini berlanjut dengan saya, Clarissa Renata. Untuk News Update kali ini akan ada berita tentang Kaye harap integrasi hakim ad hoc naik. Namun sebelum itu, kita mulai dulu dari berita pertama. Menteri Pertanian Andri Amran Sulaiman menyebut sektor pertanian menyumbang 12,67% terhadap PDB dan menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor tersebut dinilai tidak hanya sebagai penyangga, tetapi juga penggerak ekonomi terutama saat sektor lain menghadapi tekanan. Kita masuk ke berita utama kali ini. Komisi Yudisial berharap independen

0: Kompetensi dan integritas hakim ad hoc semakin meningkat setelah adanya peningkatan tunjangan. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk memperkuat profesionalisme serta mencegah potensi pelanggaran etik di lingkungan peradilan. Peningkatan kesejahteraan diharapkan membuat hakim ad hoc dapat menjalankan tugasnya secara lebih optimal dan bebas dari intervensi. Dan untuk berita ketiga, Iran membantah klaim Amerika Serikat yang menyebut tidak ada kapal dagang yang berhasil melintas dengan selamat di Selat Hormuz di tengah blokade. Teheran menegaskan kondisi di lapangan berbeda dan menilai pernyataan AS tidak sesuai fakta situasi pelayaran di kawasan tersebut. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
1: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: Ini dia rekomendasi lagu buat kamu. Ivan 17.

98.7 FM Generasi Suara Musik Indonesia. Sobat Gen, halo. Fever Adeline nemenin kamu sampai dengan jam 11 nanti. Yang udah kangen sama Okin, sabar ya. Sebentar lagi Okin bakalan siaran bareng lagi Sobat Gen. Semoga aja ya kita bisa ngobrolin lagi soal hal-hal yang cuma Okin yang bisa obrolin. Karena banyak banget yang namanya fun fact-fun fact yang banyak gue tahu dari dia Sobat Gen. Yang bahkan gue kayak, hah emang gitu ya? Dan itu cuma obrolan malam aja. That's why, otw malam kali ini kita bakal seru-seruan lagi dengan yang...

dengan pergi pagi pulang pagi. Ini adalah pelukku untuk semua pejuang kehidupan, pejuang Jabodetabek yang lagi dengerin aku ataupun yang dengerin noise dari luar negeri juga suka ada yang sebagian dengerin. Semoga semangat terus kamu mencari cuan dan kebahagiaan dalam hidup. Fafa Erlandi Otoya malam sobat gen, let's go.

98,7 FM generasi suara musik Indonesia yang gue janjiin sobat Gen di OTW malam. Sorry not sorry Demi Lovato. Kemarin diguyur hujan banget Jakarta. Hari ini getting better. Tadi sih pas aku on the way gak hujan. Jadi semoga aja sobat Gen hari ini moodnya lebih happy ya daripada kemarin. Tapi aku kali ini sobat Gen mau ajak mood kamu bahagia, tapi ada sedihnya dikit. Jadi aku tuh paling gak bisa kalau soal bapak sebenarnya dibanding soal ibu, karena aku adalah yatim. Kalau sobat Gen juga ada yang sama kayak aku, pasti ngerti ya. Kalau ada sebuah persembahan, baik itu lagu, film, yang ada unsur kayak ayahnya tuh suka lebih ngena banget, karena kita gak akan pernah bener-bener 100% ikhlas ya kehilangan orang yang kita sayang, iya dong. Dan ini sobat Gen ada tentang ayah juga, dari Enau dan juga Ariel Semana. Sesi potret. Yang gue ingat ada satu video mereka nyanyi barengan sama ayah mereka sobat Gen. Oh, ternyata it runs in the family, it runs in the blood ya sobat Gen, kalau suara mereka sebagus ini. Ya karena bokapnya juga bagus banget suaranya. So ini buat kamu sobat Gen yang juga yatim, sambil kamu denger lagu ini, sambil kita doain ya papa kita yang udah duluan pergi meninggalkan kita.

0: Aduh, banyak banget lagi audiensnya. Gue bisa gak ya?
1: Grogi sebelum ngomong di depan orang. Tenang, itu normal. Yang beda cuma satu, kamu berani mulai atau enggak. Lewat kelas Public Speaking for Beginners dari Mari Institute, kita akan belajar cara teknik berbicara yang lebih jelas, percaya diri, dan meyakinkan. Mulai dari cara mengontrol rasa nervous, teknik vokal, intonasi, sampai gesture dan body language yang bikin tampilan lebih hidup dan percaya diri. Gak cuma teori, di kelas ini semua peserta juga akan langsung latihan dan dapat feedback dari fasilitatornya, yaitu Sahil Mulahela. Catat lokasi dan tanggalnya, Rabu 3 Juni 2026 pukul 18.30 sampai 20 WIB di Studio Mari, Menara Imperium lantai P7 Kuningan, Jakarta Selatan. Investasi kelasnya hanya Rp350.000. Info lebih lengkap dan pendaftaran cek Instagram @mariinstitute. Karena cara kita berbicara bisa jadi kunci untuk lebih percaya diri dan lebih didengar.
2: Nyari yang asik ya cuma di sini.

itu bikin perjalanan makin seru. Mulai dari orang-orangnya sampai kendaraannya, pasti punya makna. Nah, buat lo yang ngerasa kenyamanan dan keseruan itu penting, pastinya butuh mobil yang tahan banting. Bisa ayo terus kemanapun lo pergi, mau buat kerja, hangout, sampai healing tipis ke pantai atau camping ke gunung, gas terus. Tapi buat lo yang first timer, pasti ada deg-degannya dong. Atau justru lo lagi overthinking sama pilihan mobil pertama lo, harus realistis atau idealis.

0: pastinya bakalan bantu pecahin overthinking lo semua. Tentunya bareng Rifat Sungkar dan teman-teman dari Mitsubishi Motors, Jumat 8 Mei 2026 mulai jam 8 pagi. Cari SUV, ingat Mitsubishi.
1: Ngobrolin apapun buat nemenin malam kamu.
2: Di OTW Malam.

Gen 98.7 FM, generasi suara musik Indonesia. Sobat Gen, one of my favorite songs dari Hindia, Berdansalah Karir Ini Tak Ada Artinya. Oh, kelihatannya ini bisa diomongin sama yang emang udah segitu keren karirnya ya Sobat Gen, atau yang hidupnya emang freelancer gitu. Banyak banget orang yang benar-benar bergantung pada karirnya. Tapi Hindia mau ngingetin aja, jangan sampai karir yang lagi ada sama lo ini bikin lo kehilangan diri lo Sobat Gen, bahkan kehilangan kesehatan lo. Jadi kalau emang wah udah gak make sense nih, ya ingat, burung di udara aja Tuhan pelihara, apalagi kamu, ya kan? Lanjut lagi Sobat Gen, bakalan tampil di Gen On Track Live presented by Sun Life, teman seperjalananmu. Ada Rosa sama Afgan, tanggal 8 Mei ya, di La Piazza Kelapa Gading. Ini nih, semoga nyanyiin lagu ini mumpung sepanggung ya kan, se-event. Kamu yang kutunggu.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Dewi Sandra, Tak Ingin Lagi.
2: Tak ingin lagi ku dengar kata-kata yang tak berarti dari dirimu.
1: Malik and the Essentials, Kangen.
3: Bawalah aku bersama ke dalam setiap langkahmu di manapun.
1: Kompi menghujam jantungku.

0: banget.
1: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
2: Halo, selamat malam. Saat ini kita sudah tersambung dengan Bribka Baim dari NTMC Polri. Silakan laporannya.
3: Terima kasih rekan Clarissa. Berikut pantauan informasi arus lalu lintas dari MTMC Polri. Untuk informasi yang pertama, kita menuju ruas jalan Rasuna Said yang mengarah ke Mampang. Arus lalu lintas terpantau ramai, cenderung padat. Kepadatan dikarenakan volume lalin. Arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Beralih kita ke ruas jalan Metro Pondok Indah yang mengarah ke Lebak Bulus. Arus lalu lintas terpantau ramai, cenderung padat. Kepadatan dikarenakan volume lalin. Arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Bagi para pengguna jalan diharapkan berhati-hati serta menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan untuk informasi yang terakhir, kita menuju ruas jalan Tol Jor dari Kampung Rambutan yang mengarah ke Lenteng Agung maupun arah sebaliknya. Arus lalu lintas untuk kedua arahnya terpantau ramai, cenderung padat. Kepadatan dikarenakan volume lalin. Bagi para pengguna jalan, bila ingin berinteraksi dengan kami bisa hubungi call center kami di 15669 atau SMS ke 9119. Demikian pantauan informasi arus lalu lintas dari MTMC Polri. Saya Bribka Baim, terima kasih. Kembali ke Clarissa.
2: Baik, terima kasih Bribka Baim atas informasinya. Sekian traffic update yang dipersembahkan oleh MTMC Polri. Nantikan traffic update selanjutnya dari 1 jam ke depan.
1: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
4: Gen 98,7 FM.
0: Asik banget.

0: up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now on News Update.
1: Prabowo tetapkan pengangkatan Kapolri lewat DPR. Berita selengkapnya sesaat lagi di News Update bersama saya, Clarissa Renata. Namun sebelum itu, kita mulai dulu dari berita pertama. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengelola dana program LPDP khusus Jakarta dengan menggandeng LPDP pusat agar bisa segera direalisasikan. Pemerintah Provinsi juga akan menentukan penerima beasiswa hingga pilihan kampus dan jurusan bagi mahasiswa asal Jakarta. Kita masuk ke berita utama kali ini. Presiden Prabowo Subianto memutuskan mekanisme pengangkatan Kapolri tetap melalui persetujuan DPR sesuai ketentuan yang berlaku. Keputusan tersebut menegaskan bahwa peran DPR dalam proses tersebut merupakan bagian dari sistem checks and balance dalam pemerintahan. Hal tersebut juga dinilai penting untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam penunjukan pimpinan Polri. Dan untuk berita ketiga, Uni Eropa dan Armenia menyepakati kerjasama investasi serta penguatan sektor pertahanan dalam pertemuan tingkat tinggi di Yerevan. Kesepakatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperdalam hubungan strategis kedua pihak, termasuk meningkatkan kerjasama keamanan dan stabilitas kawasan. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya dari 1 jam ke depan.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: OTW Malam, bareng Feve Adeline.

0: Gen 98.7 FM Generasi Suara Musik Indonesia barengan Feva and Line Sobat Gen. Masuk jam kedua di OTM Malam. Lagu-lagunya makin ciamik.
1: Ini nih, 3 lagu terbaik selanjutnya.
2: Engkau
0: asik banget Sobat Gen. Berawal dari seru-seruan aja sebagai juri-jurinya Indonesian Idol,

akan ada dua lagu yang menjadi surprise song di konser dari Arirang World Tour-nya BTS. Nah, kemarin di Tampa sudah ada lagu ini, Permission to Dance. Kira-kira di Indonesia, ARMY alias Indomie, Indonesian ARMY, pinginnya lagu apa? Udah ada tuh juga, lo bisa pilih sobat gen, lo tik aja kira-kira yang pingin lo dengerin di negara lo apa dari album-album yang pernah BTS rilis. Seru banget.

0: ngobrolin apapun buat nemenin malam kamu.
1: Di OTW Malam.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih?

0: Aduh, baru juga beli pemain mahal, kok tetap kalah sih?
1: Kan udah gue bilang, mainnya nggak kompak. Mending lo dengerin Coach Justin aja deh.
2: Langganan Noise Premium sekarang. Ada Coach Justin.
3: Kalau lu nonton MU lawan Arsenal, Arsenal jelek, MU lebih bagus.
2: Trio Kurnia.
4: Om, ngechat siapa sih om?
5: Asik.
4: Chattingan mulu. Bukan, nggak bisa ngobrolnya. Aduh.
2: Plus ratusan konten premium lainnya. Cuma Rp30.000. Langganan sekarang.
6: Gak berisik, tapi tetap asik. Gen FM, asik banget. We don't

98,7 FM Generasi Suara Musik Indonesia Sobat Gen. Tiga lagu, wah, hat-trick anak-anak semua ya. Singalong bareng, thank you banget buat kamu yang udah memilih Gen FM untuk menemani malam kamu OTW kemanapun di OTW malam. We Don't Talk Anymore dari Charlie Puth sama Selena Gomez, Tulus dengan baru, juga GAC, Gamaliel Audrey Cantika, baru. Emang yang namanya brand new menyenangkan ya. Kayak minggu ini nih, minggu awal-awal bulan. Apakah ada yang sudah

Tinggal setengah saldonya. Aduh, Sobat Gen. Kenapa ya kehidupan tuh makin lama makin mahal? Kayaknya enak ya dulu kalau tinggal minta doang. Kalau sekarang kita harus atur-atur. Kayak lagi main puzzle dalam kehidupan, ya kan? Seperti yang dibilang sama artis 9 Gen FM di bulan Mei ini. Ya namanya juga hidup mungkin di depan buram. It's Gitaf.

0: baru kan? Dengerin terus lagu-lagu asik cuma di Gen 98,7 FM. Asik banget.
1: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
2: Halo, selamat malam. Saat ini kita sudah tersambung dengan Bribka Baim dari NTMC Polri. Silakan laporannya.
3: Terima kasih rekan Clarissa. Berikut pantauan informasi arus lalu lintas dari NTMC Polri. Untuk informasi yang pertama, kita menuju ruas Jalan Harmoni yang mengarah ke Kota Tua maupun arah sebaliknya. Arus lalu lintas untuk kedua arahnya terpantau ramai lancar, namun ada kesendatan menjelang tiap-tiap perlintasan traffic light. Beralih kita ke ruas Jalan Gunung Sahari yang mengarah ke Mangga Besar maupun mengarah ke Senen. Arus lalu lintas untuk kedua arahnya terpantau ramai lancar, namun ada kesendatan menjelang tiap-tiap perlintasan traffic light. Dan untuk informasi yang terakhir, kita menuju ruas Jalan Tol Becakayu dari Kalimalang yang mengarah ke Jatinegara maupun arah sebaliknya. Arus lalu lintas untuk kedua arahnya terpantau ramai lancar. Bagi para pengguna jalan, diharapkan berhati-hati serta menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan bagi para pengguna jalan, bila ingin berinteraksi dengan kami, bisa hubungi call center kami di 1500669 atau SMS ke 9119. Demikian pantauan informasi arus lalu lintas dari NTMC Polri. Saya Bribka Baim, terima kasih. Kembali ke Clarissa.
2: Baik, terima kasih Bribka Baim atas informasinya. Sekian traffic update yang dipersembahkan oleh NTMC Polri. Nantikan traffic update selanjutnya dari 1 jam ke depan.
1: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
0: OTW Malam, obrolan tiap waktu malam.

0: ngobrolin apapun buat nemenin malam kamu.
1: Di OTW Malam.

0: FM.
1: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now on News Update.
2: Pembiayaan multifinance tembus ratusan T. Berita lengkapnya sesaat lagi di News Update bersama saya, Clarissa Renata. Namun sebelum itu, kita mulai dulu dari berita pertama. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan pentingnya sinergi antara komite sekolah dan kepala sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pramono menilai peningkatan kualitas pendidikan tidak bisa dilakukan sekolah saja, tetapi harus melibatkan kolaborasi dengan komite, orang tua, dan pemerintah. Kita masuk ke berita utama kali ini. OJK mencatat pembiayaan industri multifinance mencapai Rp514,09 triliun per Maret 2026. Hal tersebut menunjukkan kinerja sektor pembiayaan tetap tumbuh. Pertumbuhan tersebut juga didukung kualitas pembiayaan yang terjaga dengan rasio pembiayaan bermasalah masih terkendali, mencerminkan stabilitas sektor keuangan di tengah dinamika ekonomi. Dan untuk berita ketiga, Amerika Serikat menuduh China membantu membiayai Iran sehingga memperkuat posisi Teheran sebagai negara yang dianggap mendukung terorisme. Tuduhan tersebut muncul di tengah konflik yang memanas, meski China berulang kali membantah keterlibatan langsung dan menilai klaim tersebut tidak berdasar. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
1: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
3: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
4: Dewi Sandra, Tak Ingin Lagi.
5: Tak ingin lagi ku dengar kata-kata yang tak berarti dari dirimu.
4: Malik and the Essential.

0: Reza Artamevia.
1: Aku dan kamu
0: barengan sama Masaki Ueda, musisi asal Japan alias Jepang, biar menjadi kenangan. Dan kalau gak salah di 2023 ya Sobat Gen nyanyiin lagi juga sama Raisa dan juga Ahmad Dhani. Dua lagu ini, tapi setelah ada R42 dengan Masih Ada. Dimana ini lagu yang udah pernah dinyanyiin juga sama Iwa K, Sobat Gen. Aduh, cinta banget sama lagu ini karena ini ngomongin soal rasa yang belum hilang, tapi sayangnya hubungannya udah hilang. Semoga aja kita gak sampai ada di itu ya Sobat Gen, di posisi yang bikin jadi pengen nangis banget. Lagu aslinya dinyanyiin sama Didi Dukun dan juga Dian Pramana Putra. Ini dia R42 Masih Ada.

98,7 FM Generasi Suara Musik Indonesia. Sobat Gen Project Pop, dengan ingatlah hari ini yang bakalan konser di bulan Agustus nanti. Jangan lupa ya, lo harus datang kalau ada rezeki lo nonton Sobat Gen Forever Young, Forever Fun dari konsernya Project Pop. Yang ini juga harus diingat nih. Wah, luar biasa, kaget banget buat lo yang ngerasa Shakira is no longer it girl. Woo, denger Sobat Gen, di mana kemarin weekend ya, tanggal 2, musisi asal Kolombia ini benar-benar bikin 2,4 juta orang kurang lebih ya hadir di free concertnya, alias konser gratis Sobat Gen, di Pantai Copacabana, Brazil. Gokil. Mengalahkan Lady Gaga yang baru aja kayak couple months ago 2,1 juta orang, dan Madonna 1,5 juta orang. Free concert yang nonton segini banyak, gak kebayang ya, 5 juta pasang mata berarti Sobat Gen yang nonton Shakira nyanyiin lagu ini, Waka Waka. You're

0: yang seru di Sinyal Minggu ini.
1: Tadi pagi ada Tahayul, tak kenal maka Tahayul dinonton radio. Dan views kita berapa guys?
2: 79.900. Wow. Dengan likes hampir 4 juta. Wow.
1: Dan di episode horror di toilet.
2: Horror di toilet kayak gimana? Dengerin ceritanya sobat Gen yang lagi lagi malam pertama atau ada lagi honeymoon di Yogyakarta.
3: Jadi ceritanya sekitar 6 tahun yang lalu nih, di bulan Februari itu kita kan menikah tuh sebelum COVID. Nah akhirnya kita mutusin buat honeymoon di Jogja. Akhirnya ya udah kalau gitu, akhirnya kita pesen-pesen paket wisata di Jogja. Udah berangkat kita siang, nyampe sana sore, udah masuk kamar, kita istirahat, mandi. Itu gak ada apa-apa, masih aman karena masih siang kan, masih aman aja. Kita keluar, makan, pulang tuh emang pas maghrib. Pas sampai kamar itu wangi bunga gitu.
2: Maghrib tuh.
1: Wangi bunganya hanya di kamar kah atau udah dari lobi hotel?
3: Di kamar, dalam kamar.
1: Aduh.
2: Terus.
3: Udah, akhirnya kita istirahat, tidur gitu kan. Malam-malam kebangun. Nah, kamarnya itu pas kita masuk ada dua kamar mandi. Sebelah kanan itu
2: toilet.
3: Sebuah toilet, ada wastafelnya.
2: Satu shower doang.
3: Kiri kamar mandi yang kaca.
1: Oh, full kaca maksudnya, okay. Shower doang ya.
3: Oke. Pas istri saya bangun ambil air, tiba-tiba pintu kaca yang tempat mandi itu kebuka. Kaget dong, cintanya, yang itu kenapa kebuka gitu kan. Saya udah tahu.
1: Aduh.
3: Itu udah tahu karena saya ngelihat di dalam itu kayak ada perempuan, itu rambutnya sampai ke lantai.
2: Coy.
1: Rambutnya sampai ke lantai.
4: Posisi duduk atau berdiri tuh?
3: Berdiri ngebelakangin gitu.
1: Ngebelakangin.
3: Iya, saya coba baca-bacaan lah gitu ya. Bacaan udah tuh, tidur lagi. Saya bangun jam 4 karena ngerasa udah suara-suara rame gitu lah di belakang gitu kan. Akhirnya saya ke kamar mandi biasa, sikat gigi. Pas sikat gigi, tiba-tiba di bawah wastafel kaki itu berasa dingin banget. Nah pas dingin banget itu kepala saya nengok ke bawah dan dia ada di situ.
2: Lah berarti jongkok dong. Tadi kata lu tinggi loh, gede.
3: Dia lagi di bawah wastafel lagi gini yang kayak ngeringkuk gitu tuh ngeringkuk.
0: Nah buat yang ketinggalan dengerin Sinyal setiap Senin sampai Jumat jam 6 sampai 10 pagi cuma di Gen FM. Asyik banget.
5: Malam nostalgia.

0: dikerjain salah sambung, cek.
1: Kita sedikit casting by phone dulu.
2: Boleh, gimana tuh?
1: Oke, okay. Saya pertama pengen dengar teriakan zombinya dulu. Boleh nggak saya dengar jadi zombinya kayak gimana? Mungkin 4 detik juga cukup kok. Saya bisa tahu gimana.
2: Gimana?
1: Oh, jangan ada ketawanya, bukan kuntilanak. Pernah nonton film zombie gak mas ya?
2: Udah, sering sih sebenarnya.
1: Nah, coba.
2: Gitu.
1: Zombie ngantuk ya kayaknya ya. Tapi keren. Keren. I like it. Oke. Saya mau ngetes satu lagi mas. Satu lagi aja, sorry ya. Bernyanyi tapi pakai suara zombie. Huh? Lagu apa aja? One and two and one and two.
2: Kalau ada 9 nyawa.
1: Keren loh ini. Wow, mungkin kita boleh ngundang Mas Arsyu untuk datang ke studio kami. Apakah bisa bergerak seperti zombie atau tidak? Itu aja.
2: Bisa.
1: Dengan Mas Arsiwelas ya Mas ya?
2: Iya, Arsiwelas.
1: Huh? Arsiwelas kan?
2: Betul.
1: Oh, yang kita cari bukan Arsiwelas lagi.
2: Saya bisa jadi siapa aja sih?
1: Aduh, saya salah orang. Saya salah sambung. Dan Arsy masuk salah sambung di Genova.
0: Mau ngerjain teman kamu disalah sambung?
3: Langsung WhatsApp aja ke 08111407987.
0: Jangan lupa ya, kasih hashtagnya salah sambung. Ditunggu ya.
4: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
5: Selamat malam. Saat ini kita sudah tersambung dengan Bribka Baim dari NTMC Polri. Silakan laporannya.
6: Terima kasih rekan Clarissa. Berikut pantauan informasi arus lalu lintas dari MTMC Polri. Untuk informasi yang pertama, kita menuju ruas Jalan Matraman Raya yang mengarah ke Jalan Salemba maupun arah sebaliknya. Arus lalu lintas untuk kedua arahnya terpantau ramai lancar, namun ada kesendatan menjelang tiap-tiap perlintasan traffic light. Beralih kita ke ruas Jalan I Gusti Ngurah Rai, baik itu yang mengarah ke Klender maupun mengarah ke Buaran. Arus lalu lintas untuk kedua arahnya terpantau ramai lancar. Bagi para pengguna jalan, diharapkan berhati-hati serta menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan untuk informasi yang terakhir, kita menuju ruas jalan Kiai Haji Abdullah Safei mengarah ke Jalan Jenderal Basuki Rahmat. Arus lalu lintas untuk kedua arahnya terpantau ramai lancar. Bagi para pengguna jalan, bila ingin berinteraksi dengan kami, bisa hubungi call center kami di 1500669 atau SMS ke 9119. Demikian pantauan informasi arus lalu lintas dari MTMC Polri. Saya Bribka Baim. Terima kasih. Kembali ke Clarissa.
5: Baik, terima kasih Bribka Baim atas informasinya. Sekian traffic update ini persembahkan oleh NTMC Polri. Nantikan traffic update selanjutnya di 1 jam ke depan.
4: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
7: OTW Malam, bareng Feve Adelaide.

0: Sahabat Raya, wahai Zat yang Maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Banyak kisah nyata yang terjadi di sekeliling kita. Orang yang sedang diuji dipertemukan dengan titik balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Bahwa Allah akan memberikan bantuan pada saat yang tepat. Dan di 2022 kemarin bulan November, akhirnya setelah saya sudah mendapatkan pekerjaan yang sampai sekarang saya jalani untuk keluarga, suami saya dipanggil sama Allah. Dan saya tahu mungkin ini rencana Allah, tapi saya harus ikhlas, saya harus kuat demi anak-anak saya.
0: Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.

JFM generasi seorang musik Indonesia, sobat Gen Dewa 19 cukup Siti Nurbaya. Saatnya FF Adeline pamit. Thank you berat yang udah dengerin Gen FM, sobat Gen yang udah kamu pilih nih otw malamnya untuk menemani kamu malam hari ini. I'm so happy kayak aku bisa bareng-bareng ya di jalan sama kamu. So sweet dreams sobat Gen, bye bye.

0: Nyari yang asik ya cuma di sini.
1: Ken FM, asik banget.
2: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now on News Update.
3: News Update kembali lagi masih bersama dengan saya, Clarissa Renata. Untuk News Update kali ini akan berisikan tentang rangkuman berita di sepanjang hari ini. Untuk yang pertama, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan stok cadangan beras nasional dalam kondisi kuat dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Idul Adha 2026 sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Rizal mengatakan rombongan Komisi 3 DPR RI juga meninjau langsung salah satu unit bisnis strategis Bulog yang memiliki peran penting dalam pengelolaan stok dan ketersediaan beras mulai dari proses pengolahan hingga pengemasan. Rizal menegaskan penerapan teknologi menjadi bagian penting dalam transformasi Bulog untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Sementara, Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa menilai inflasi pada April 2026 masih terkendali berkat kebijakan pemerintah yang mempertahankan subsidi energi di tengah gejolak global. Purbayudi mengatakan tekanan inflasi mulai mereda seiring normalisasi kebijakan ditempuh pemerintah termasuk dalam menjaga harga energi. Ia menjelaskan keputusan untuk tetap mempertahankan subsidi BBM telah diperhitungkan secara matang untuk menjaga

0: stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Dan untuk rangkuman yang terakhir, mandatori pencampuran BBM bensin dengan etanol 20% bakal dimulai pada 2028. Kebijakan tersebut menjadi bagian strategi jangka panjang mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. Menteri SDM Bahlila Hadiye mengatakan, langkah tersebut merupakan hasil evaluasi dan pembelajaran dari keberhasilan program biodiesel. Sekian news update untuk hari ini. Saya Clarissa Renata, undur diri, selamat malam dan selamat beristirahat.
1: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news updates. Artis pilihan Gen bulan ini.

0: Si yang seru di sinyal minggu ini.
1: Menjelang atau setelah hari raya biasanya banyak terjadi oknum-oknum yang mengambil keuntungan.
2: Betul banget nih, ada contohnya Tanah Abang. Orang luar dipalakin 300 ribu.
1: Kalau yang ini di Bandung guys, di depan restoran viral katanya. Dengar ini.
3: Jadi ceritanya itu kan ke Bandung sama mertua ya. Tua sama istri sama anak. Di Bandung tuh mertua yang ibu saya yang cewek. Dia minta wisata kuliner lah gitu.
1: Kemana aja tuh?
3: Nah, ada tempat makan yang pokoknya dia bekas kantor pos cuman dibikin tempat makan gitu.
2: Terus?
3: Ya udah, akhirnya kita ke sana pakai sarapan pagi kan. Iya, nyampe udah penuh tuh, udah banget. Terus akhirnya kita dapat di pinggir jalan, agak pinggir, ke pinggir jalan gedungnya, jadi parkirannya gitu ya.
2: Terus?
3: Nah, memang ada beberapa tukang parkir gitu. Nah, kayaknya sih yang officialnya itu yang di halaman parkirnya ya.
1: Terus
3: kita makan masuk udah, akhirnya selesai makan, terus akhirnya udah mau nyetir mobil, datang nih si tukang parkir, kutip liar kayaknya ya.
2: Terus
3: ngasih parkir 5.000.
2: Terus?
3: 5.000. Terus sama dia ditepis tuh.
1: Ditepis?
3: Iya.
2: Terus?
1: 5.000 aja itu udah generous loh bro.
2: Iya, kok gitu, kecuali 2.000 baru.
1: Sorry Mas Dani. 5.000 itu udah generous loh. Mas Dani sorry, itu kamu parkir kira-kira berapa lama durasinya mas, durasi parkirnya?
3: Makan mungkin sekitar sejaman ya.
2: Masih standar lah, iya makanya.
1: Ditepis bro, cetek. Terus dia bilang apa ya?
3: Tepis akhirnya, jangan segini lah pak, ini kan lebaran.
2: Terus
1: jam gua kagak, kenapa gua ngasih THR?
2: Terus
3: kenapa kalau lebaran lebihin lebihin apa gitu? Akhirnya kasih 10.000.
1: 10.000.
3: Enggak mau dia.
1: Wait, lu udah kasih 10.000 dia enggak mau.
3: Enggak mau tetap enggak mau. Lebihin A itu THR kata dia gitu kan. Berapa gitu.
2: Terus
4: gitu bingung nih. THR nih.
3: Berapa gitu kan? 100.
2: Astagfirullahaladzim.
1: Sejam doang 100. Serius lu dimintasin 100 lu bro.
3: Iya.
2: Akhirnya pas dia bilang 100.000 lu gimana? Negosiasi tuh.
3: Gak mau lah. Akhirnya gak mau kan 100.000.
1: Iya dong.
2: Terus
3: ya udahlah pak gitu. Udah cepet lah gini. Ini banyak yang parkir nih gitu kan. Terus 100-100 gitu kan. Pokoknya terus ditahan. Terus dia maksa buka. Tangannya itu kayak mau pegang handle
2: pintu
3: mobil di dalam.
1: Ya Allah.
2: Terus akhirnya gimana?
3: Terus akhirnya kata mertua gitu, udah kasih. Akhirnya mertua ngasih ngeluarin 100.000 dari tasnya. Terus dikasih ke si masa gitu.
1: Kalau nggak sebelum dikasih, sobek dulu duitnya. Habis itu dilipet-lipet.
2: Habis itu tinggal lepet kemana.
1: Nggak boleh bu, pak.
2: Iya, kita dosa. Kena. Bukan, ada undang-undangnya.
1: Nggak boleh ngerobek.
2: Nggak boleh disobek-sobek.
1: Oh, nggak boleh.
2: Nggak usah sobek-sobek duit. Nggak usah sobek tukang parkirnya.
1: Iya, benar.
0: Nah, buat yang ketinggalan, dengerin Sinyal setiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di GetFM. Asyik banget.

0: nongkrong bareng DJ Sore.
1: Dengerin keseruannya yuk.
2: Ini sekalian konfirmasi nih, karena belakangan lagi rame
3: ya, soal
2: David Bayu keliling podcast.
3: Dia
2: bilang Kiki Aulia Ucup udah ngasih angka buat Naif reunian.
4: Oh iya, itu gue baru tahu semalam tuh. Ternyata ya dia dibahas,
3: iya,
4: ya.
3: Padahal sebenarnya obrolan off the record.
4: Enggak ya, chat off the record. Jadi sebenarnya naruh angka tuh udah kayak udah kali ya, capek nih gue. Bukan capek begging-begging, kayak kan emang mereka tidak terhubung satu sama lain.
3: Betul,
4: ya. Terus gue juga kayak gue ngomong ke Pepe, ngomong ke Emil, ngomong ke ini.
3: Oh, berarti lo udah ngubungin empat-empat ini?
4: Ya sebenarnya gue udah ngobrol cuman si David aja nggak. Akhirnya gue kayak udah kali ya, gue langsung tembak aja langsung dah. Kesemuanya itu template WhatsAppnya sama semua.
3: Oke, berarti empat-empatnya lu menghubungi empat-empatnya?
4: Iya, gue WhatsApp ke empat-empatnya itu sama tuh.
3: Oke.
4: Ke Pepe, ke Emil, ke David,
3: harusnya,
4: ke Jarwo.
3: Harusnya angka yang nggak bisa ditolak nih. Kalau ngomongin
4: gue nggak tahu ya, kalau itu kan subjektif ya.
3: Iya.
4: Cuman gue pokoknya gue nyebut angkanya sama nih per orangnya nih. Fit, ini, wo, Emil, Peng gitu, semuanya gue nyebut sama semua. Udah. David balas mungkin sama kayak yang di Gofar. David balasnya kayak maaf cup, kagak. 2024.
3: Oke. Tapi respon yang tiganya gimana?
4: Hah?
3: Respon yang tiganya?
4: Ya jawabannya beda-beda lah. Si ya Pepe yang ngejawab ya, gue kalau yang lainnya iya gue ya deh gitu.
3: Oh, jadi berarti masih mau tuh sebenarnya tuh?
4: Ya si Emil kayak dia bilang kayak cup, gue lagi menikmati masa-masa gue tidak sama tadi.
3: Oh, okay.
4: Jarwo nggak balas.
3: Bang Jarwo, itu gue deh reply-nya nih.
5: Ibarat tunggu waktu aja.
2: Ada success story kan, berhasil menyatukan kembali Club 80s.
3: Iya, benar.
2: Sama Killing Me Inside.
3: Iya,
2: iya kan.
4: Iya, Club 80s, Killing Me Inside.
2: Siapa aja yang berhasil lu satuin lagi?
4: Reunian ya?
2: Iya. Kangen Band tuh gak ada campur tangan lo?
4: Kangen Band
2: tuh campur tangan lo juga ya?
4: Gua, yang itu pas gue masih sinkronis kan?
2: Iya.
3: Yang sampai babang gantengnya deh, lu tuh sebenarnya siapa sih kok lu kenal semua orang?
4: Iya. Belum reunian, kalau reunian ya Naif sama Anang Krisdayanti.
0: Seru kan? Makanya, ikutan aja nongkrong bareng DJ Sore. Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam.
6: Yeah, 98,7 FM.

0: Mau update berita viral?
1: Mau dengerin obrolan seru bareng musisi?
2: Hai Sobat Gen, saya Raisa.
0: Atau mau sekedar senyum-senyum nonton konten lucu?
1: Bisa banget! Follow aja social media Gen 98,7.

0: yang seru di Sinyal Minggu ini.
1: Menjelang atau setelah hari raya biasanya banyak terjadi oknum-oknum yang mengambil keuntungan.
2: Betul banget nih, ada contohnya Tanah Abang. Orang luar dipalakin 300 ribu.
1: Kalau yang ini di Bandung guys, di depan restoran viral katanya. Dengar ini.
3: Jadi ceritanya itu kan ke Bandung sama mertua ya. Tua sama istri sama anak. Di Bandung tuh mertua yang ibu saya yang cewek. Dia minta wisata kuliner lah gitu.
1: Kemana aja tuh?
3: Nah, ada tempat makan yang pokoknya dia bekas kantor pos cuman dibikin tempat makan gitu.
2: Terus?
3: Ya udah, akhirnya kita kesana pakai sarapan pagi kan. Iya, nyampe udah penuh tuh, udah banget. Terus akhirnya kita dapat di pinggir jalan, agak pinggir, ke pinggir jalan gedungnya, jadi parkirannya gitu ya.
2: Terus?
3: Memang ada beberapa tukang parkir. Gitu. Nah, kayaknya sih yang officialnya itu yang di halaman parkirnya ya.
1: Terus
3: kita makan masuk udah, akhirnya selesai makan, terus akhirnya udah mau nyetir mobil. Datang nih si tukang parkir, sekutip liar kayaknya ya.
2: Terus
3: ngasih parkir 5.000.
2: Terus?
1: 5.000.
3: 5.000, terus sama dia ditepis tuh.
1: Ditepis?
3: Iya.
2: Terus?
1: 5.000 aja itu udah generous loh bro.
2: Iya, kok gitu, kecuali 2.000 baru.
1: Sorry Mas Dani.
4: 5.000 itu udah generous loh.
1: Mas Dani sorry, itu kamu parkir kira-kira berapa lama durasinya mas, durasi parkirnya?
3: Makan mungkin sekitar sejaman ya.
2: Masih standar lah, iya makanya.
1: Ditepis bro, cetak. Terus bilang apa
3: ya? Tepis akhirnya, jangan segini lah pak, ini kan lebaran.
2: Terus?
1: Jama gua kagak, kenapa gua ngasih THR?
2: Iya, terus?
3: Terus kenapa kalau lebaran lebihin lebihin apa? Akhirnya kasih 10.000.
1: 10.000.
3: Nggak mau dia.
1: Wait, lu udah kasih 10.000 dia nggak mau?
4: Nggak mau tetap.
3: Nggak mau. Lebihin A, hitung THR kata dia gitu kan.
1: Kok.
3: Berapa gitu kan?
2: Terus?
4: Lagi-lagi itu hitung THR nih.
3: Berapa gitu kan? 100.
2: Astagfirullahaladzim.
1: Sejam doang 100. Serius lu dimintasin 100 lu bro.
3: Iya.
2: Akhirnya pas dia bilang 100.000 lu gimana? Negosiasi tuh.
3: Gak mau lah. Akhirnya gak mau kan 100.000.
1: Iya dong.
2: Terus
3: ya udahlah pak gitu. Udah cepet lah gini. Ini banyak mau parkir nih gitu kan. 100-100 gitu kan. Pokoknya terus ditahan. Terus dia maksa buka. Tangannya itu kayak mau pegang handle
2: pintu
3: mobil di dalam.
1: Ya Allah.
2: Terus akhirnya gimana?
3: Terus akhirnya kata mertua gitu, udah kasih. Akhirnya mertua ngasih ngeluarin 100.000 dari tasnya, terus dikasih ke si masa gitu.
1: Kalau nggak sebelum dikasih, sobek dulu duitnya. Habis itu dilipet-lipet.
2: Habis itu tinggal lebak kemana.
1: Nggak boleh bu, pak.
2: Iya, kita dosa. Kena. Bukan, ada undang-undangnya.
1: Nggak boleh ngerobek.
2: Nggak boleh disobek-sobek.
1: Nggak boleh.
2: Nggak usah sobek-sobek duit. Nggak usah sobek tukang parkirnya.
1: Iya, benar.
0: Nah, buat yang ketinggalan, dengerin Sinyal setiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Gen FM. Asyik banget.
5: Gen FM. Asyik banget.

0: dikerjain salah sambung, cek.
1: Ini mungkin akan lebih caleng ya, ini banyak calengnya untuk you sih. Nanti you bisa nggak yang namanya itu meja podcast itu bentuknya raket padel? Itu number one. Kedua adalah kiri kanannya jangan tembok batu bata. Ah, itu mainstream banget. Oke, okay? Kemudian satu lagi, begitu masuk ke dalam, you bisa ngerasain nuansa padelnya. Jangan kasih AC ya.
2: Oke.
1: Okay. You ada ide nggak?
2: Kalau kita di apartemen tanpa AC pasti panas.
1: Bisa nggak?
2: Saya tanya tim workshop dulu, Pak.
1: Oh, saya nggak bisa nanya nih. Saya butuhnya bisa apa nggak?
2: Yes, 30 menit, Pak.
1: I need now. Yeah, bisa apa nggak?
2: Iya. I guess, they could.
1: Guess. Yeah. I don't like to guess. Saya nggak suka nebak-nebak. Yes or no? No, yes, yes or no?
2: Yes.
1: Oke, okay, yes. Kalau yes, DP langsung guru. DP. Halo, Mas David. Aku ngirimnya atas nama Mas David Bayu kan ya?
2: Oh, bukan, Pak. Kalau David Bayu, naik bukan sih. Kalau David Bayu.
1: Lah, saya salah orang. Yeah. Lah, salah sambung nih. Dan David masuk salah sambung di... GDFM!
0: Mau ngerjain teman kamu disalah sambung?
1: Langsung WhatsApp aja ke 08111407987.
0: Jangan lupa ya, kasih hashtagnya salah sambung. Ditunggu ya. Update berita-berita seru, bisa banget.
3: Di Gen 98,7 FM.

0: yang seru di sinyal minggu ini.
1: Di micin mikirin cinta, kita nanya sama sobat Gen, ada nggak sesuatu dari pasangan yang lu tutupin dari keluarga atau orang terdekat lo?
2: Dengerin sendiri.
3: Jadi aku ada rahasia sama suamiku. Suamiku sih yang lebih merahasiakan dari keluarganya terkait aku pernah sakit dan pekerjaan orang tuaku. Dari sebelum kami menikah sampai dengan sekarang itu dirahasiakan ke keluarganya.
1: Udah berapa lama nikah?
3: OTW 14 tahun.
1: OTW 14 tahun.
2: Oke, gue ulang ya. Jadi dari keluarga suami itu gak tahu kalau misalnya lu ada
1: penyakit
2: titik-titik gitu.
3: Betul, aku pernah didiagnosa kista dan itu kistanya besar banget. Aku sudah pernah dioperasi, aku belum menikah.
2: Pada saat sebelum nikah, tapi suami tahu?
3: Suami tahu kak, jadi taruh sama suami. Karena sebelumnya aku udah kayak hopeless gitu sama sebelum-sebelumnya. Karena mereka memutuskan tidak jadi menikah ketika aku ceritakan aku pernah mengidap kista.
1: Oh.
3: Jadi sebenarnya dia tuh dosen aku, kak. Aku baru kenal dia ngajar itu 1 bulan, tapi dia langsung ngajakin aku nikah ketemu.
1: Oh,
3: dia
1: dosen kamu.
2: Tapi terjadinya sebelum nikah tuh, ketahuan kista dan operasi.
3: Betul.
2: Oke.
3: Nah, aku harus nyampein itu ke calon kan.
2: Betul.
3: Aku kan agak-agak hopeless dengan yang sebelumnya. Aku bilang yang dua ini udah pernah ninggalin aku karena kista, karena kedepannya kata dokter sulit mendapatkan keturunan.
2: Oke. Lu bilang nggak ke suami lu?
1: Calon suaminya.
2: Kamu cerita nggak sama keluarga kamu gitu?
3: Cerita. Dan ketika aku cerita, dia cuma bilang, kenapa mesti mengkhawatirkan yang sudah menjadi haknya Allah? Biar Allah yang urus masalah keturunan. Kamu sama aku cuma fokus untuk berumah tangga.
2: Wow.
3: Mengkhawatirkan terkait dengan keturunan.
2: Oke. Okay. Nyokap bokapnya dia nggak tahu ya?

0: dia pun dia beliin baju dulu buat aku kayak gitu. Jadi yang benar-benar dia tuh prepare banget.
1: Masya Allah.
2: Wow. Nah, buat yang ketinggalan dengerin Sinyal setiap Senin sampai Jumat jam 6 sampai 10 pagi cuma di GFM. Asyik banget.

0: kelewatan nongkrong bareng DJ Sore.
1: Dengerin keseruannya yuk.
2: Gue ini informasi lagi nih. Informasi. Waktu itu gue nonton Red Hot Chili Peppers di Singapura.
3: Pas apa?
2: Pas. Bukan yang F1, setelahnya. Terus gue balik, gue sama Joey.
3: Nginep
2: di daerah Geylang. Karena tinggal jalan kan.
3: Nginep di daerah Geylang?
2: Iya, karena tinggal jalan, tinggal nyebrang.
3: Iya bener, emang deket. National Stadium deket. Iya bener, bener. Banyak makanan.
2: Sama orang Indo lain banyak. Nah kita lagi makan sih sop tulang merah tuh. Makan-makanan India. Makan Indian food gitu. Datang rombongan Indonesia rame banget. Salah satunya rombongan ada Desta, Duta, sama R sama Eros.
3: Ini tamu personil Ceylon 7.
2: Iya, jadi kita orang Indo tuh satu restoran itu pakai 5 menit itu satu Singapura ngelilingin itu restoran. Pada mau foto sama Duta, gue pikir Duta emang di Singapura terkenal ya. Dan gue baru tahu
4: banget.
2: Gue baru tahu di sini ternyata di 2000-an Ceylon 7 meledak, di Singapura pun meledak ya saat itu.
4: Meledak
2: ya.
4: Banget Ceylon 7 itu band Nusantara yang paling to me ya pada waktu itu mereka quite spesial ya. Karena musik mereka pada waktu itu kayak fresh gitu. Menurut untuk kita lah, karena kita nggak ada influence sebanyak segede di Indonesia kan.
3: Selain Ceylon 7 yang gede juga di Singapura tuh siapa?
4: Peter Pan? Iya, Peter Pan.
3: Ya.
4: Zaman band-band yang zaman itulah
2: ya. Sama.
4: Gitu.
3: ST12 tuh?
4: ST12 enggak segede.
2: Kalau Melayu
4: kalau
2: kayaknya
4: slang enggak. Pun enggak segede.
3: Oh gitu.
4: Iya, kalau slang pun enggak segede Ceylon 7 sih.
3: Oh.
4: Ya, kalau di Singapura.
3: Jadi bisa dibilang yang paling banyak hardcore fans justru Ceylon 7.
4: Ceylon 7.
2: Itu jam setengah satu pagi. Penuh banget itu restoran.
3: Sepenuh orang
2: Desta, hidup. Desta mukanya cemberut. Karena capek. Gue paham sih pulang konser capek. Dikerubutin orang setengah satu.
0: Seru kan?
1: Makanya, ikutan aja nongkrong bareng DJ Sore. Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam.
5: Gen 98,7 FM.

0: Aduh, banyak banget lagi audiensnya. Gue bisa gak ya?
1: Grogi sebelum ngomong di depan orang. Tenang, itu normal. Yang beda cuma satu, kamu berani mulai atau enggak. Lewat kelas Public Speaking for Beginners dari Mari Institute, kita akan belajar cara teknik berbicara yang lebih jelas, percaya diri, dan meyakinkan. Mulai dari cara mengontrol rasa nervous, teknik vokal, intonasi, sampai gesture dan body language yang bikin tampilan lebih hidup dan percaya diri. Gak cuma teori, di kelas ini semua peserta juga akan langsung latihan dan dapat feedback dari fasilitatornya, yaitu Sahil Mulai Hela. Catat lokasi dan tanggalnya, Rabu 3 Juni 2026 pukul 18.30 sampai 20 WIB di Studio Mari, Menara Imperium lantai P7 Kuningan, Jakarta Selatan. Investasi kelasnya hanya Rp350.000. Info lebih lengkap dan pendaftaran cek Instagram @mariinstitute. Karena cara kita berbicara bisa jadi kunci untuk lebih percaya diri dan lebih didengar.

0: dikerjain salah sambung, cek.
1: Bisa nggak bikinin saya flyer untuk mengundang koleha-koleha saya? Kira-kira desainnya untuk hitanan umur 58 gimana ya?
2: Lebih ke acara syukuran kah?
1: Makan-makan saja, orang-orang biasa lah, orang-orang sudah post power syndrome. Gambarnya apa kalau hitanan umur 60 itu apa gambarnya?
2: Kalau gambarnya hitanannya...
1: Burung bisa nggak?
2: Burung ceritanya burung hitungannya itu mungkin lebih kayak ke burung Garuda atau burung apa?
1: Cocok, Elang cocok itu. E-flyer itu bisa ada bunyinya nggak sih, Mas? Begitu flyernya ada, set fontnya jalan, ada bunyi.
2: Oke.
1: Berapa, Mas?
2: Budget saya sih itu 500.
1: Bungkus. Kalau bisa secepatnya, Mas. Mas, ya minggu ada kerjaan nggak? Datang loh, ayo datang. Ini nanti sama tim saya, Faris.
3: Halo. Ini langsung aku tulis invoice-nya atas nama Mas Renzi Bragi ya. Namanya siapa emang?
2: Renzi Elaza.
3: Loh, salah orang. Waduh, saya salah sambung. Dan Mas Renzi masuk di salah sambung di Gen FM.
2: Kesel ngomongnya udah ngomong burung-burung segala.
0: Mau ngerjain teman kamu di salah sambung?
1: Langsung WhatsApp aja ke 08111407987.
0: Jangan lupa ya, kasih hashtagnya salah sambung. Ditunggu ya. Lagu-lagu sing along cuma di Gen 98.7 FM.

0: udah gue bilang, mainnya gak kompak. Mending lo dengerin Coach Justin aja deh.
1: Langganan Noise Premium sekarang. Ada Coach Justin.
2: Kalau lu nonton MU lawan Arsenal, Arsenal jelek, MU lebih bagus.
1: Trio Kurnia.
3: Om, ngechat siapa sih om?
4: Asik.
3: Chattingan mulu. Bukan, gak bisa ngobrolnya. Aduh.
1: Plus ratusan konten premium lainnya. Cuma Rp30.000. Langganan sekarang.

0: aja sih yang seru di Sinyal Minggu ini?
1: Kita ngomongin soal drama liburan setelah kita kemarin long weekend.
2: Drama liburan bukan berarti cuman seremnya gara-gara berantem aja, tapi ada yang serem gara-gara...
1: Dan ini terjadi di Jepang, guys.
2: Dengerin ceritanya.
3: Hotelnya tuh bagus, jadi kayak kayu-kayu, kayak model-model hotel jadul, tapi udah kekinian lah gitu. Terus udah tuh hari pertama kita masih aman-aman aja gitu. Hari berikutnya itu tanggal ganjil, kita ingat kan tanggal ganjil. Wah udah mulai nih, kok ada gangguan ini jadi.
1: Ini tentang gangguan? Gangguan di hotel.
3: Tentang gangguan di hotel, betul.
1: Bentar, aku siapin backsoundnya dulu. Kak, ini nama kotanya boleh disebutin dong? Kotanya apa sih kak namanya?
3: Matsumoto.
2: Matsumoto. Oke.
3: Betul. Kalau di aku kan karena udah biasa lah kayak gitu, jadi kayak lari-lari gitu, kayak udahlah abaikan aja.
1: Lari-lari apa yang lari-lari?
3: Kayak ada orang duk-duk-duk-duk gitu lari.
4: Ninja.
3: Nah, terus hari pas besokannya itu temanku mulai komplain loh. Dia kan naruh skincare itu di atas meja abis mandi gitu kan. Atau udah pindah ke kasur. Aku masih... Untuk dia, enggak, itu malu lupa. Enggak, gue inget banget kan gue mau dandan. Masa gue di kasur, orang udah di depan meja. Lupa.
2: Mulai terjadi perpecahan merinding.
3: Kedua itu, dia bilang ada ceplakan tangan di kaca gitu kan. Cuma gue pikir, ah itu lo pegangan kali, lupa gitu. Nah pas besokannya ganjil lagi, temenku yang satu itu kan ceritanya dia baru pulang kantor itu, dia masih leye-leye lah di atas kasur. Tiba-tiba dari bawah kasur itu dibuk gitu, dipukul kencang sampai kasurnya pindah. Ya, dipukul dari bawah terus. Kan dia langsung lari keluar, ngotok-ngotok kamar aku, manggil gitu kan. Ini
1: kenapa? Kak, sampai kasurnya pindah tuh kenceng banget loh, Kak.
3: Iya, makanya pas aku dateng juga itu ngegeser sekitar satu jengkal gitu lah, ngegeser.
1: Coy, poltergeist dong.
0: Nah, buat yang ketinggalan, dengerin Sinyal setiap Senin sampai Jumat jam 6 sampai 10 pagi cuma di Gen FM. Asyik banget.
5: Gen 98,7 FM, asik banget!

0: Sahabat Raya, wahai Zat yang Maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Banyak kisah nyata yang terjadi di sekeliling kita. Orang yang sedang diuji dipertemukan dengan titik balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Bahwa Allah akan memberikan bantuan pada saat yang tepat. Dan di 2022 kemarin bulan November, akhirnya setelah saya sudah mendapatkan pekerjaan yang sampai sekarang saya jalanin untuk keluarga, suami saya dipanggil sama Allah. Dan saya tahu mungkin ini rencana Allah, tapi saya harus ikhlas, saya harus kuat demi anak-anak saya.
0: Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.

0: dikerjain salah sambung, cek.
1: Presiden Amerika Donald Trump itu akan ke Indonesia. Dia itu nanti akan hadir di MPK, di salah satu sekolah. MPK-nya makanannya itulah makanan Amerika. Tapi ibu bisa nggak dalam satu tray itu ya, Bu ya? Itu isinya makanan Amerika semua. Onigiri, Bu.
2: Onigiri emang dari Amerika ya? Kayaknya spaghetti.
1: Spaghetti?
2: Kentang.
1: Kentang? Jangan diorek, Bu.
2: Bukan, maksudnya french fries.
1: Oh, french fries. Kalau french crop? French crop.
2: Crop top saya tahu kalau crop top.
1: Crop top?
2: Saya bingung juga nih.
1: Burger, Bu. Bisa nggak burger?
2: Boleh.
1: Nah, itu burger. Kita ini nanti per tray-nya ini budget kita di angka 500 ribu ya, Bu ya? Aman ya, Bu?
2: Ya, aman sih.
1: Kalau Ibu oke, aku oke?
2: Iya, oke deh.
1: Mantap. Kebetulan kan nanti sekolah yang akan dipilih itu di sekitar Bulungan. Karena punya Ibu kan di Blok M ya, Bu ya? Huh?
2: Bukan, di Pondok Gede.
1: Uci Paramida bukan?
2: Bukan.
1: Wah,
2: Mesari.
1: Salah orang, aku salah sambung, Bu. Dan Ibu masuk salah sambung di GNFM.
3: Udah dua kali nih, Uci.
2: Dua kali, padahal aku harusnya tak ngeluh ini ya.
0: Mau ngerjain teman kamu disalah sambung?
1: Langsung WhatsApp aja ke 08111407987.
0: Jangan lupa ya, kasih hashtagnya salah sambung. Ditunggu ya. Nyari yang asik ya cuma di sini.

0: aja sih yang seru di Sinyal Minggu ini?
1: Besok kita bakal live TikTok, nonton radio tapi bukan di TikToknya Gen FM karena lagi di suspend guys.
2: Nah, jadi bakalan tetap ada tahayul, cuma langsung aja tongkrongin live kita di @sinyorita2504.
1: Sekarang kita dengerin yang tadi kita bahas, ngomongin soal rekening bersama, green flag atau red flag. Yang ketinggalan dengerin.
3: Jadi memang waktu si 26 atau 27 kan, year kita itu 10 tahunan. Dia ngajak tuh, yuk kita nabung yuk, kata gitu, untuk berdua, kata dia gitu, segala macam lah. Dia ngajakin buka rekening bersama itu sebenarnya buat nyelamatin aku biar gak boros-boros gitu loh kak.
1: Dan itu terus, akun bisa diakses sama lu dan pacar ya?
2: Dua.
3: Cuma aku doang kak. Oh? Karena rekening atas nama aku.
1: Keren.
2: Ih bagus banget ya.
1: Nice.
4: Kamu kenal pasangannya berapa lama kak?
3: Kenal pasangan, aku tuh kenal lagi sekolah job training gitu, 2002. Terus kita pisahan kan, dia di Indonesia, aku di luar. Terus balik ke Indonesia 2005. Ketemu lagi kak.
2: Oh gitu. Emang udah jodohnya
1: jodoh.
2: Mau sejauh apapun kita melangkah juga kan pasti balik lagi.
1: Wow, senang banget punya dengar cerita seperti ini ya.
2: Iya.
3: Betul. Walaupun akhirnya enggak jodoh ya, Kak.
1: Loh.
2: Hah?
3: Enggak sampai nikah, Kak.
1: Loh.
3: Iya.
1: Mau di-prank nih. Ketika putus
2: gimana tuh?
1: Gimana tuh, Mbak?
3: Nah jadi balik lagi kak, karena aku tahu diri, terus aku yang nggak enak kan kak, aku ngerasa duitku tuh sedikit banget di situ. Aku bilang ya udah ini uangnya aku transfer ya ke rekening kamu.
1: Kak kalau udah tahu in total udah ratusan belum?
3: Enggak sih kak, hampir 75 lah. Dia bilang cuma disimpan aja, pakai aja, pokoknya aku cuma pesan jalani hidup kamu dengan baik ya.
1: No way.
0: Nah, buat yang ketinggalan, dengerin Sinyal setiap Senin sampai Jumat jam 6 sampai 10 pagi cuma di Gen FM. Asyik banget.

0: nongkrong bareng DJ Sore.
1: Dengerin keseruannya yuk.
2: Halo Oka.
3: Halo
2: Oka, belnya apa nih Kak?
3: Tungtung.
2: Tungtung. Ada Kia berikutnya. Halo Kia.
4: Hai.
2: Apa belnya Kia?
4: Hey hey.
2: Hey hey. Oke, Tungtung dan hey hey. Siap, kita masuk babak pertama di tebak intro. Intro sebuah lagu kita puterin. Oka sama Kia, cepet-cepetan nebak ini lagunya siapa dan judulnya apa. Jangan lupa belnya. Kia.
4: Tung.
2: Kia dulu, Kia.
4: Salsabila itu lagi.
2: Iya, Salsabila judulnya?
4: Timur.
2: Salah, oke. Oka?
3: Adrian Kalis, Sialan. Sama...
2: Mantap! Sama. Bukan Salsabila, Kia. Kalau Kia maksudnya Salma Salsabil berharap ada timur. Oh. Beda lagu. Oke, masih ada dua pertanyaan lagi, Kia. Siap ya?
4: Oke, siap.
2: Kita masuk babak kedua. Di babak kedua, kita punya Bung Toal yang mau nyanyi, tapi huruf vokalnya diganti U semua. Oka sama Kia, ayo tebak lagunya siapa dan judulnya apa? Ukututu, upuyungtu. Oke, Kia.
4: Lagunya Naif ya?
2: Judulnya?
4: Ku benci kau dengan cintaku.
2: Oke. Oka bisa jawab enggak?
3: Bisa.
2: Apa?
3: Naif, benci untuk mencinta.
2: Gue suka dengan yakinnya Kia tuh, iya. Gue suka gue. Apa tadi dia bilang apa Kia? Bilang apa judulnya?
5: Ku benci kau dengan cintaku.
2: Kayaknya Naif udah lama nih lagu. Judulnya kok gue baru tahu yang itu.
5: Gak apa-apa, yang penting yakin. Kia masih ada kesempatan untuk nyamain kedudukan di pertanyaan terakhir. Siap ya Kia ya?
4: Iya.
5: Oke, siap ya. Kita masuk babak ketiga.
2: Ada Colek cover lagu jelek, walaupun aslinya lagunya bagus, tapi di cover jelek. Lagunya siapa nih? Coba tebak ya.
6: Cakrakannya halanya tongkang, sumber kepanek tutup tunggu, banyak kapalnya, warung ngahai miku.
2: Oke, Kia lagi.
4: Celaon Seven.
2: Judulnya?
4: Lupa lagi judulnya.
2: Judul lagunya nih, clue-nya ya, ada di kalimat pertama lirik bagian lagunya.
4: Seberapa pantas?
2: Tahu lagi deh. Ada pakai insiden. Aduh lupa lagi gue.
5: Maaf ya Oka, gue agak ngebantu clue. Tapi jadi seri nih. Kita akan kasih babak tambahan. Oka siap ya Kak?
3: Siap.
5: Oke siap ya. Kita akan kasih tebak ref. Oke siap.
3: Oke.
5: Ini dia tebak ref. Sebutin judul dan penyanyinya.
2: Apa nih lagunya?
5: Oke, Oka, siap, Kia siap. Ada sebuah ref yang kalian harus tebak judul dan penyanyinya.
4: Oke.
2: Kia. Kia dulu Kia.
4: Sierra Tel, dengarkan curhatku.
2: Mantap. Kak maaf ya Kak ya.
5: Jadi disusul.
2: Sayang sekali dikit lagi, tapi emang udah rezeki tuh gak bakal ketuker.
5: Iya bener.
2: Oke mungkin lain kali bisa beruntung. Terima kasih udah ikutan. Dan selamat pemenangnya dapetin voucher Hotel Ibis Sundar.
5: Selamat untuk
2: Kia.
0: Seru kan?
1: Makanya ikutan aja nongkrong bareng DJ Sore Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam.
7: 98,7 FM.

0: ketinggalan obrolan seru bareng musisi di Gen FM.
1: El kemarin tayang di TV Nasional. Lo mau nggak nanti lamaran lo tayang di TV Nasional?
2: Tapi kalau gue ya, gue jarang makan yang ringan-ringan, malah langsung berat.
3: Gue jarang makan ringan-ringan, katen bat, berarti jarang lo makan katen bat.
2: Ya katen bat, gue makan katen bat.
3: Buntut langit, gak pernah makan buntut langit, ringan-ringan. Tombol remote, tombol remote.
4: Malenium, barusan bilang ke aku nih katanya akan diputar sepanjang koma besok di Mas Radio Bro nih.
5: Enggak, opening act kan? Opening act kan?
6: Opening act.
5: Opening act lagi.
6: Iya.
4: Lanjut ya. Jangan ngomong yang enggak, ya udah beberapa minta refund. Hati-hati, hati-hati.
0: Langsung aja meluncur ke YouTube @gen987fm. Gen FM, asik banget.

0: dikerjain salah sambung, cek.
1: Kita sedikit casting by phone dulu.
2: Boleh, gimana tuh?
1: Oke, okay. Saya pertama pengen denger teriakan zombinya dulu. Boleh nggak saya dengar jadi zombinya kayak gimana? Mungkin 4 detik juga cukup kok, saya bisa tahu gimana.
2: Gimana?
1: Oh, jangan ada ketawanya, bukan kuntilanak. Pernah nonton film zombie nggak, Mas ya?
2: Udah, sering sih sebenarnya.
1: Nah, coba.
2: Gitu.
1: Zombie ngantuk ya kayaknya ya. Tapi keren. I like it. Oke. Saya mau ngetes satu lagi, Mas. Satu lagi aja, sorry ya. Bernyanyi tapi pakai suara zombie.
2: Huh?
1: Lagu apa aja? One and two and one and two.
2: Kalau ada yang bilang nyawa.
1: Keren loh ini. Wow, mungkin kita boleh ngundang Mas Arsyu untuk datang ke studio kami. Apakah bisa bergerak seperti zombie atau tidak? Itu aja.
2: Bisa.
1: Dengan Mas Arsy Welas ya, Mas ya?
2: Iya, Arsy Welas.
1: Huh? Arsy Welas kan?
2: Betul.
1: Oh, yang kita cari bukan Arsy Welas lagi.
2: Saya bisa jadi siapa aja sih?
1: Aduh, saya salah orang. Saya salah sambung. Dan Arsy masuk salah sambung di GenFM.
0: Mau ngerjain teman kamu disalah sambung?
3: Langsung WhatsApp aja ke 08111407987.
0: Jangan lupa ya, kasih hashtagnya salah sambung. Ditunggu ya.
4: Update musik lo di sini.
5: GenFM asik banget.

0: yang seru di Sinyal Minggu ini.
1: Di Micin Mikirin Cinta, kita nanya sama Sobat Gen, ada nggak sesuatu dari pasangan yang lu tutupin dari keluarga atau orang terdekat lo?
2: Dengerin sendiri.
3: Jadi aku ada rahasia sama suamiku. Suamiku sih yang lebih merahasiakan dari keluarganya terkait aku pernah sakit dan pekerjaan orang tuaku. Dari sebelum kami menikah sampai dengan sekarang itu dirahasiakan ke keluarganya.
1: Udah berapa lama nikah?
3: OTW 14 tahun.
1: OTW 14 tahun.
2: Oke, gue ulang ya. Jadi dari keluarga suami itu gak tahu kalau misalnya lu ada
1: penyakit
2: titik-titik gitu.
3: Betul, aku pernah didiagnosa kista dan itu kistanya besar banget. Aku sudah pernah dioperasi, aku belum menikah.
2: Pada saat sebelum nikah, tapi suami tahu?
3: Suami tahu kak, jadi taruh sama suami. Karena sebelumnya aku udah kayak hopeless gitu sama sebelum-sebelumnya. Karena mereka memutuskan tidak jadi menikah ketika aku ceritakan aku pernah mengidap kista.
1: Oh.
3: Jadi sebenarnya dia tuh dosen aku, kak. Aku baru kenal dia ngajar itu 1 bulan, tapi dia langsung ngajakin aku nikah ketemu.
1: Oh,
3: dia
1: dosen Masya Allah. Kamu.
2: Tapi terjadinya sebelum nikah tuh, ketahuan kista dan operasi.
3: Betul.
2: Oke.
3: Nah, aku harus nyampein itu ke calon kan.
2: Betul.
3: Aku kan agak-agak hopeless dengan yang sebelumnya. Aku bilang yang dua ini udah pernah ninggalin aku karena kista, karena kedepannya kata dokter sulit mendapatkan keturunan.
2: Oke. Okay. Lu bilang nggak ke suami lu?
1: Calon suaminya.
2: Kamu cerita nggak sama keluarga kamu gitu?
3: Cerita. Dan ketika aku cerita, dia cuma bilang, kenapa mesti mengkhawatirkan yang sudah menjadi haknya Allah? Biar Allah yang urus masalah keturunan. Kamu sama aku cuma fokus untuk berumah tangga.
2: Wow.
3: Mengkhawatirkan terkait dengan keturunan.
2: Oke. Okay. Nyokap bokapnya dia nggak tahu ya kalau lo punya penyakit ini sampai sekarang?
1: Nggak tahu. Nah tadi kan sempat dibahas tuh, selain punya penyakit, ada juga katanya nyembunyiin pekerjaan orang tua. Emang pekerjaan apa tuh?
3: Bapak kerjanya tukang ojek, kak.
2: Bapak kamu?
3: Iya, bapakku tukang ojek. Jadi pas ketika aku

0: pertama kali ketemuin sama mertua, sama mama mertua, dia bilang nanti gak usah cerita kalau bapak itu tukang ojek. Bilang aja bapak itu orang swasta. Lalu kamu gak usah cerita masalah penyakit kamu. Waktu itu aku masih yang kenapa gitu kan. Eh aku datang ke rumah dia pun dia beliin baju dulu buat aku kayak gitu. Jadi yang benar-benar dia tuh prepare banget.
1: Masya Allah.
2: Wow. Nah, buat yang ketinggalan, dengerin Sinyal setiap Senin sampai Jumat jam 6 sampai 10 pagi cuma di GetFM. Asyik banget.

0: Aduh, banyak banget lagi audiensnya. Kok bisa gak ya?
1: Grogi sebelum ngomong di depan orang. Tenang, itu normal. Yang beda cuma satu, kamu berani mulai atau enggak. Lewat kelas Public Speaking for Beginners dari Mari Institute, kita akan belajar cara teknik berbicara yang lebih jelas, percaya diri, dan meyakinkan. Mulai dari cara mengontrol rasa nervous, teknik vokal, intonasi, sampai gesture dan body language yang bikin tampilan lebih hidup dan percaya diri. Gak cuma teori, di kelas ini semua peserta juga akan langsung latihan dan dapat feedback dari fasilitatornya, yaitu Sahil Mulai. Catat lokasi dan tanggalnya, Rabu 3 Juni 2026 pukul 18.30 sampai 20 WIB di Studio Mari, Menara Imperium lantai P7 Kuningan, Jakarta Selatan. Investasi kelasnya hanya Rp350.000. Info lebih lengkap dan pendaftaran cek Instagram @mariinstitute. Karena cara kita berbicara bisa jadi kunci untuk lebih percaya diri dan lebih didengar.

0: dikerjain salah sambung, cek.
1: Presiden Amerika Donald Trump itu akan ke Indonesia. Dia itu nanti akan hadir di MPK, di salah satu sekolah. MPK-nya makanannya itulah makanan Amerika. Tapi ibu bisa nggak dalam satu tray itu ya, Bu ya? Itu isinya makanan Amerika semua. Onigiri, Bu.
2: Onigiri emang dari Amerika ya? Kayaknya spaghetti.
1: Spaghetti?
2: Kentang.
1: Kentang?
2: Okay.
1: Jangan diorek, Bu.
2: Bukan, maksudnya french fries.
1: Oh, french fries. Kalau french crop? French crop.
2: Crop top saya tahu kalau crop top.
1: Crop top?
2: Saya bingung juga nih.
1: Burger, Bu. Bisa nggak burger?
2: Boleh.
1: Nah, itu burger. Kita ini nanti per tray-nya ini budget kita di angka 500 ribu ya, Bu ya? Aman ya, Bu?
2: Ya, aman sih.
1: Kalau Ibu oke, aku oke?
2: Iya, oke deh.
1: Mantap. Kebetulan kan nanti sekolah yang akan dipilih itu di sekitar Bulungan. Karena punya Ibu kan di Blok M ya, Bu ya? Huh?
2: Bukan. Di Pondok Gede.
1: Uci Paramida, bukan?
2: Bukan.
1: Wah.
2: Mesari.
1: Salah orang. Aku salah sambung, Bu. Dan Ibu masuk salah sambung di GNFM!
3: Udah dua kali nih, Bu.
2: Dua kali padahal aku harusnya tak ngomong ini ya.
0: Mau ngerjain teman kamu disalah sambung?
1: Langsung WhatsApp aja ke 08111407987.
0: Jangan lupa ya, kasih hashtagnya salah sambung. Ditunggu ya. Lagu-lagu sing along cuma di Gen 98.7 FM.

0: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Halo, selamat pagi. News Update pagi ini bersama dengan saya, Raffi Nayotama. Untuk News Update pagi ini akan ada berita tentang bos BI beber 2 faktor rupiah lesu. Berita selengkapnya sesaat lagi, namun sebelum itu kita mulai terlebih dahulu dari berita pertama. OJK melaporkan perkembangan terbaru penanganan aktivitas keuangan ilegal, termasuk pemblokiran rekening yang terkait dengan praktik judol dan penipuan di sektor keuangan. OJK mencatat 485.758 rekening diblokir sebagai bagian dari upaya penindakan. Kita beralih ke topik utama kali ini. Gubernur BI Perry Warjio mengungkapkan 2 faktor utama yang menekan nilai tukar rupiah hingga menembus level Rp17.400 per dolar Amerika Serikat pada perdagangan kemarin. Perry menyebut pelemahan mata uang Garuda saat ini dipicu tekanan global dan faktor musiman yang membuat permintaan dolar melonjak dalam jangka pendek. Namun, BI meyakini rupiah masih berpeluang kembali stabil bahkan menguat karena posisi mata uang Garuda saat ini sebenarnya berada di bawah undervalue. Dari berita internasional, Iran menuduh Amerika Serikat menjadi dalang serangan drone dan rudal ke kilang minyak Fujairah di Uni Emirat Arab pada Senin lalu. Pejabat militer Iran yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan Teheran tidak ada rencana menyerang fasilitas energi negara tetangganya. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news updates.

0: FM Jakarta Surabaya barengan sinyal. Good morning.
1: Good morning sobat Gen.
2: Halo, apa kabar sobat Gen?
1: Hey, udah pertengahan minggu ya. Udah counting down menuju long weekend di minggu depan.
2: Oh iya benar. Betul sekali. Tanggal 14, 15, 16.
1: Kita ini kan kerja per 2 minggu sekali long weekend. Per 2 minggu sekali long weekend.
2: Betul. Bulan Mei kan gila.
0: Bulan Mei ya. Jadi Bandung ngantri lagi nih ya.
2: Puncak udah pasti enggak gerak.
1: Puncak ngantri lagi.
0: BMB Kantin.
1: BMB Kantin.
0: Iya. Ayam apa? Ayam goreng seruni.
1: Ayam goreng seruni. Itu udah siap ngantri lagi tapi minggu depan.
0: Minggu depan.
1: Minggu ini kita full dulu ya. Dan semoga siapapun yang berangkat hari ini semoga semuanya dilancarkan.
2: Amin.

0: Gen FM Jakarta Surabaya bareng sama sinyal Senyorita Yusril Kemal.
1: Lu tau gak sih ada berita virus?
0: Virus apa?
2: Virus
0: yang di Jepang. Apa sih?
1: Virus di satu kapal cruise di Cape Verde.
2: Cape Verde.
1: Cape Verde.
0: Virus
1: Verde.
0: Apaan tuh?
1: Itu di Afrika ya?
2: Iya. Baru lolos Piala Dunia tuh dia.
1: Oh iya. Jadi ada kapal cruise. Ingat gak waktu zaman COVID? Ada kapal kan yang gak boleh pada keluar?
2: Ya,
1: yang di Jepang.
2: Yang di Jepang, yang di Jepang. Yokohama.
1: Nah sekarang sedang terjadi ada virus yang namanya hantavirus.
2: Hantavirus?
1: Yes. Jadi ada 3 orang yang disuspek kena virus itu. Dan as we speak, ini dari kemarin beritanya adalah 3 orang meninggal. Dan kapal itu sekarang tidak boleh ngedok. Di dalamnya ada 150 sampai 170 orang.
0: Waduh.
2: Trauma ya.
1: Gak boleh ngedok cuy.
2: Iya maksudnya ini menjadi pembelajaran. Karena kan dulu kasus pertama di Jepang itu dari kapal di Yokohama. Gimana, kenapa aku masih ingat? Karena waktu itu harusnya aku ke Jepang tahun 2020. Suspek pertama tanggal berapa ya waktu itu? Tanggal 3 Maret atau berapa gitu. Yang waktu itu aku mau berangkat tanggal 26.
1: Liburan.
2: Iya, liburan sama nonton My Chemical Romance waktu itu.
1: Oke.
2: Habis itu ya menyebarlah karena kapalnya ngedok.
1: Oke.
2: Ini ngedok juga, Pak?
1: Ini belum. Enggak boleh. Enggak boleh karena
0: enggak boleh.
2: Tapi kan harus ada penanganan medis di situ.
1: Betul.
2: Maksudku harus ada penanganan medis supaya yang 100 ini enggak 100-100-nya yang akhirnya kena simptomnya.
1: Nah, sekarang kapal ini kemarin ya beritanya, masih kemarin belum ada update lagi ya. Nah kemarin gara-gara si virus ini gak boleh ada yang turun. Tadinya mau diturunin, ternyata banyak yang sakit.
2: Wow.
1: Karena banyak yang sakit, gak boleh cuy.
0: Udah ada yang meninggal itu?
1: Tiga orang
0: dari kapal.
1: Namanya adalah hantavirus.
2: Hantavirus.
0: Ya ini gue baca nih, hantavirus dari satu kapal. Gak, virusnya itu hampir sama kayak virus-virus yang terdahulu apa gimana tuh?
1: Nah ini masih belum tahu nih.
2: Gejalanya apa, Pak? Batuk, pilek.
1: Gejalanya ya?
2: Tangan tiba-tiba ada tatonya.
0: Itu kayak lagi rame
2: apa,
0: dong.
2: Apa namanya? Gejalanya adalah mata suka kedip-kedip sendiri.
0: Gejalanya gini. Aduh, ya Allah.
1: Coba gue buka dulu ya.
2: Iya.
1: Hantavirus.
2: Hantavirus, gejala dari hantavirus.
0: Kalau gue yang buka, katanya ini tuh disebarkan oleh hewan pengerat. Berarti dari tikus dong.
2: Tikus, kalau kapal rata-rata tikus.
0: Iya, katanya gejala awalnya itu demam tinggi, nyeri otot. Hampir sama kayak itu, COVID juga.
2: COVID, iya benar.
0: Capeknya ekstrim, sakit kepala, pusing.
1: Tapi di sini, oh iya benar.
2: Iya kan, sama.
1: Benar. Iya kurang lebih ya.
0: Iya.
2: Kalau dulu kan dari kelelawar. Ini bener. Dari tikus.
0: Ini dari tikus.
2: Wis, emang hewan-hewan pengerat ini nih emang.
1: Tapi kan gini, kenapa bisa kayak begitu? Karena mereka nggak punya habitat. Contoh ya, contoh. Kayak di film Contagion aja.
0: Iya.
1: Nonton nggak film Contagion?
2: Belum.
0: Nggak.
2: Contagion. Aku ada nonton film tapi apa ya, lupa.
1: Contagion itu kan ceritanya tentang dari makanan. Oke, dari makanan. Makanan ini kena pupuk burung.
0: Iya, terus
1: kenapa burungnya bisa sampai makanan? Oke. Jadi kalau dari film Contagion ini dijelasin. Nih, kalau misalnya ada orang bisa meninggal gara-gara virus, kenapa? Karena dia makan let's say ayam.
2: Iya.
1: Kok bisa? Karena si ayamnya waktu di peternakan, dia makanannya dia ketetesan pupuk burung. Lah kok berarti burungnya ada virusnya dong? Ada, betul. Nah, balik lagi mundur. Kenapa sih burungnya bisa nyampe situ? Karena habitatnya hilang.
2: Iya, guys. Iya.
1: Jadi it's a ecosystem.
2: Ya.
1: Dan itu film sudah terjadi jauh sebelum COVID.

0: Ya. Ya, ya.
1: Oh ternyata kenapa? Emang burung itu udah exist.
2: Ya.
1: Ya. Mungkin kayak kelelawar kemarin. Kelelawar itu maybe sudah exist. Tapi kok kelelawarnya bisa nyampe human, bisa kena orang?
2: Ya.
1: Karena habitatnya hilang.
2: Oh.
1: Gitu.
2: Ya, ya, ya, ya, ya.
1: Jadi emang harusnya dia nggak ke arah kita. Tapi karena habitatnya hilang, dia nyari habitat lain nih.
2: Bisa jadi kayak bermigrasi,
1: ya
2: kan?
1: Betul.
2: Terus kemudian nyari habitat baru.
1: Kejadian lah.
2: Gitu. Yang sebenarnya mungkin ya mungkin ini nggak tahu dari kedokterannya seperti apa. Mungkin dia membawa virus yang dari lingkungannya. Orang-orang di situ udah kebal sama virus itu.
1: Bisa. Bahkan mungkin nggak ada orang ya di lingkungannya.
2: Iya. Ya kan virus itu antara ini atau kitanya yang beradaptasi.
1: Iya betul.
2: Yang akhirnya beradaptasi. Dulu kita kalau pilek katanya bisa sampai berbulan-bulan.
0: Betul. Sampai 3 bulan.
2: Tapi kalau kita sudah beradaptasi dengan virus ini, ya pilek hanya terjadi mungkin 1 minggu, 2 minggu.
1: Nah, lu tahu enggak zaman dulu sobat Gen? Gua enggak tahu ya.
2: Zaman Indomaret belum ada ya ini.
1: Zaman Indomaret belum ada. Zamannya obat tuh hanya Biogesic dan Decolgin. Bener enggak sih?
2: Iya.
0: Betul.
1: Sama Prokol lah
0: paling. Iya, Oskadon dah gitu
1: Oskadon.
0: Kan.
1: Oskadon, belum banyak ya. Lu sakit pilek, minum 3 cukup cuy.
2: Tiga kali atau tiga obat.
1: Enggak, tiga kali.
2: Nah, Biogesic
1: pagi,
2: tiga gitu,
1: siang, sore,
2: bener,
1: besok udah sembuh.
2: Abah tuh tipe yang seperti itu tuh Mas Ian.
1: Badan gue juga begitu.
2: Iya.
1: Sekarang nggak bisa Jo. Bener nggak sih Jo?
0: Betul.
1: Ya kan, dulu tiga
0: udah
1: cukup
0: beda
1: loh.
0: Iya emang cuma gitu udah aja.
1: Bukan ngomongin gue sebagai bocah, ya gue bring back memory orang tua gue juga segitu kok. Udah abis nih Decolgennya gitu, sisa satu udah beres tuh udah.
2: Iya
1: besoknya udah enakan.
2: Udah seger lagi.
1: Bisa tiga kali berapa lu minum Decolgin?
0: Kan lagi itu.
2: Ya, tapi kalau kita udah minum begitu dua hari nggak kunjung mereda, ya emang harus ke dokter, Pak.
0: Iya, pasti. Tapi yang jelas kalau ngomongin virus pasti kan ada kekhawatiran gitu. Kalau hewan pengerat mah di sini udah banyak di Konoha loh. Beneran.
2: Tapi nggak di kantor ini.
0: Di kantor lain. Virusnya
2: kan
0: lebih berbahaya.
2: Yang lebih
0: berbahaya.
2: Tikus-tikus yang menggerogoti kan di kantor lain. Itu maksudnya.

0: Yusril Kemal di Gen FM.
1: Aduh, baru juga beli pemain mahal, kok tetap kalah sih?
2: Kan udah gue bilang, mainnya nggak kompak. Mending lo dengerin Coach Justin aja deh.
3: Langganan Noise Premium sekarang ada Coach Justin.
4: Kalau lu nonton MU lawan Arsenal, Arsenal jelek, MU lebih bagus.
3: Trio Kurnia.
5: Om, ngechat siapa sih Om?
6: Asik.
5: Aduh, chattingan mulu. Bukan, nggak bisa nih ngobrolnya. Aduh.
3: Plus ratusan konten premium lainnya. Cuma Rp30.000. Langganan sekarang.
7: Cari sinyal lo di Gen FM.
8: Gen FM.

0: NFM Jakarta Surabaya berangkat sinyal Senyorita Yusril Kemal. Kemarin Sobat Gen, kita ada micin mikirin cinta.
1: Iya. Yeah.
0: Temanya tentu saja tema yang membuat dar-dar-dor alias jendela perselingkuhan terbuka dari mana.
2: Nah, macam-macam yang kita tahu ya guys ya.
1: Betul.
2: Ada yang dari reuni,
0: ada yang dari jadi, aplikasi.
2: Mulainya itu dari mana sih?
1: Iya.
2: Kalau kantor udah banyak.
1: Udah sering banget.
2: Bisa dari hobi,
1: dari sahabatan juga
2: betul.
1: Ada.
2: Ya, kan? Tapi jangan mengeneralisir ya guys.
0: Iya.
2: Misalnya ya. Biasa anak motor, enggak semua anak motor begitu.
0: Tapi dari topik ini kita belajar satu hal.
2: Apa itu?
0: Google Activity.
2: Nah. Terima kasih
1: pelajaran yang dikasih oleh Tasya.
2: Tasya, aku jujur 10 SKS langsung.
1: Pengen tahu kan cerita dar-dar dan Tasya? Kita kasih ulang yang kemarin gak denger nih.
3: Ini pacar aku zaman kuliah ceritanya.
1: Oh, tahun berapa? Tuh?
3: Kalau waktu itu tahun, sekarang udah happily married. Jadi
1: alhamdulillah.
0: Okay, terus?
3: Yolah, gitu.
0: Okay. Dulu kuliah tahun berapa?
3: Aku kuliah tahun 2018.
0: Oke.
2: Berarti baru nikah nih ya?
0: Iya.
3: Nikahnya kuliah lulus itu 2018. Jadi aku kuliahnya itu mulai dari 2014.
1: Oke, lulus 2018.
2: Menikah tahun?
3: Menikah tahun 2023.
2: Baru 3 tahun. Nah, sekarang
0: sama berarti usia pernikahan.
2: Oke. Nah, sekarang kita mau tanya nih, ini kejadiannya berarti pada saat pacaran. Apa kejadian pada saat udah nikah?
3: Oh, betul. Pas pacaran sama mantan aku yang sebelum ini 5 tahun pacarannya nih, lama banget kan.
1: Terus? Pacaran ke usia berapa nih?
0: Ketahuan
1: selengki.
3: 5 tahun langsung diputusin sih. Aku langsung mutusin sih kalau udah selingkuh tuh udah enggak bisa banget jadinya, enggak bisa dimaafin ya kalau.
0: Okay, ketahuan selingkuh. Jendelanya dari mana nih, Lia?
3: Jendelanya ini konyol banget kak. Jadi aku itu kan udah lulus tepat waktu ya, bisa dibilang ya.
0: Oke, terus?
3: Nah, kebetulan mantan aku ini kayak udah di tahun kelima tuh belum lulus-lulus nih kak. Tapi kendalanya tuh deskripsi. Ya biasa lah ya, cowok ya kayaknya banyak yang kayak gitu.
0: Oke.
3: Fun fact, jurusan aku sama dia tuh beda. Aku tuh psikologi, mantan aku ini jurusannya komunikasi. Terus karena dia skripsinya mandet banget, aku inisiatif lah, aku kerjain skripsinya.
1: Rajin banget.
0: Terus?
3: Sama sekali. Terus udah gitu, aku kerjain skripsinya, pas banget udah mau aku, itu kan email dia jadinya nyangkut di MacBook aku kan.
0: Yeah.

0: Aku ya terus udah gitu aku baru banget nge-email dosennya dia buat yang sebelum sidang, jadi revisian finalnya gitu loh, bener minggu depan dia sidang, aku ngirimin revisiannya. Lalu kirimin itu kan udah ngantuk banget ya kak, aku begadang kayak jam 2:30 pagi baru beres ngerjain skripsinya dia.
1: Gila. Banget loh. Terus
0: pas aku mau nge-log out ya, account Google-nya dia nggak kenapa. Kayaknya aku karena ngantuk malah ngeklik spreadsheet. Spreadsheet yang ada di Google itu loh kak. Nah gak taunya.
2: Jadi di spreadsheetnya ada apa tuh?
0: Ada chat-chatan gitu kak. Jadi atas bawah balas-balasan gitu dari.
3: Ini chatnya kok bisa ada di spreadsheet?
0: Jadi mereka kan kontak-kontakannya biar gak ketahuan gitu loh kak. Dia kontak-kontakannya jadi mereka itu lewat spreadsheet.
1: Canggih banget.
3: Spreadsheet itu lu bisa bisa ngobrol gitu.
0: Jadi nggak taunya iya dari atas nih, dari atas terus ke bawahnya tuh bales-balesan gitu loh kak tabelnya.
2: Jadi kayak berbagi link
3: gini,
2: gitu ya?
3: Gini kayaknya ini tuh kayak ibaratnya lu bisa nge-share kayak di editan gitu ya? Lu bisa nge-share dan ngedit bareng.
1: Iya,
3: jadi ngobrol.
1: Iya,
3: gitu
1: emang
3: ya?
1: Itu spreadsheet begitu.
0: Betul.
1: Tapi mediumnya Microsoft Excel.
3: Iya, paham gua.
2: Terus
0: tuh kayak gitu, terus kayak gitu.
3: Oke, terus kak.
0: Gong banget kayak. HP kan aku juga orangnya nggak ngecek HP juga kan. Itu emang posesif banget semenjak aku kerja. Karena kan dia masih kuliah, mungkin nggak ngertiin secure apa gimana, tapi posesif banget itu mantan aku itu kan. Kalau ketemu ngecekin HP aku. Terus padahal waktu itu kan kita juga LDR gitu kak, kayak aku tuh kuliah di Jakarta tapi rumah kan di Bogor. Mantan aku ini kuliahnya di Bandung. Dua minggu sekali tuh padahal aku suka bolak-balik ke Bandung gitu loh kak.
1: Terus?
0: Diri gitu kayak dia kan suka bilang aku cuek lah semenjak kerja segala macem. Terus gak taunya gara-gara yang aku ngerjain skripsinya itu ketahuan di situ kalau dia tuh selingkuhnya lewat spreadsheet. Aku tuh sama dia kan manggilnya nggak manggil sayang kan kak, tapi manggilnya Han, Hani gitu.
3: Terus dia manggilnya apa kalau dia?
2: Dia manggilnya Han.
0: Dia sayang.
2: Oh, disuruhnya sayang. Ada bahas apa nggak?
1: Spesifik gak?
2: Iya, ada bahas apa gitu? Ini kamu ini deh apa gitu?
0: Ada. Nah, gongnya itu dia kayak ada. Gak sabar nih ke kosan kamu. Kayak gitu-gitu kak. Terus udah gitu kayak astagfirullah, ini orang gak mungkin makan kuaci di kosan.
1: Terus
0: udah gitu aku benar-benar dari yang tadinya ngantuk banget kan kak, namanya jam 2:30 pagi ya,
1: Melek sih lo.
0: Sampai azan subuh itu aku jadinya capturein. Jadi aku benar-benar gak ngechat mantan aku sama sekali. Dia kan itu lagi di Bogor juga kan. Itu aku benar-benar cuman capturein bukti-buktinya. Terus udah gitu gara-gara aku nemu spreadsheet, gak tahu kenapa keklik lagi lah Google Activity.
3: Apa itu Google Activity?
0: Google Activity ini kayak nggak ada info kayak jam berapa ada di mana.
3: Oh, to-do list gitu ya?
0: Iya, terus bukan to-do list sih, kak. Jadi kayak riwayat yang kita pernah lakuin tuh ke-recap di Google Activity.
2: Oh, sebenar. Misalnya nge-gym apa segala macam.
1: Iya, ada di mana itu? Ada di mana itu, kak?
0: Ada di email. Pokoknya kalau...
1: Email.
2: Terus.
3: Di email Google, ada begituan.
1: Ada begitu.
3: Di mana, kak?
0: Activity.
3: Ya, kalau di...
1: Apa?
0: Orang gak merhatiin kan?
1: Iya,
0: juga gak tahu. Tadi bener-bener gak ngerti ada namanya Google Activity. Disitulah kelihatan kayak pernah buka Agoda, buka Traveloka, terus jam berapa ada ke hotel mana, itu ketahuan di situ kak.
1: Aman.

0: Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk perumahan dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 500 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di kota Jakarta, di tahun 2026, Biznet Home Internet 1D hadir 30% lebih cepat dengan bandwidth 300 Mbps, seharga Rp375.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.
1: Sahabat Raya, wahai Zat yang Maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Banyak kisah nyata yang terjadi di sekeliling kita. Orang yang sedang diuji dipertemukan dengan titik balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Bahwa Allah akan memberikan bantuan pada saat yang tepat. Dan di 2022 kemarin bulan November, akhirnya setelah saya sudah mendapatkan pekerjaan yang sampai sekarang saya jalanin untuk keluarga, suami saya dipanggil sama Allah. Dan saya tahu mungkin ini rencana Allah, tapi saya harus ikhlas, saya harus kuat demi anak-anak saya.
1: Semua ini bisa kamu dengarkan di www.royachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.
3: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
4: Halo, selamat pagi. Traffic Update pagi ini bersama dengan saya, Raffi Nayotama. Untuk Traffic Update kali ini akan berisikan tentang perakiran cuaca hari ini yang akan disampaikan langsung oleh perakirawan dari BMKG. Silahkan laporannya.
5: Kembali lagi bersama dengan perakiran BMKG, berikut kami sampaikan perakiran cuaca Jabodetabek yang berlaku Rabu 6 Mei 2026. Pada pagi hari, secara umum cerah berawan hingga berawan tebal dengan potensi hujan ringan di sebagian wilayah Kabupaten Bogor. Kemudian pada siang dan sore hari, secara umum berawan-berawan tebal dengan potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Jabodetabek. Selanjutnya, pada malam hari, secara umum berawan tebal dengan potensi hujan ringan di sebagian besar wilayah Jabodetabek. Suhu udara untuk esok hari berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 62 sampai dengan 96. Kemudian angin permukaan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Waspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan juga angin kencang yang dapat terjadi di sebagian wilayah. Kemudian informasi perakiran cuaca dan peringatan dini yang lebih lengkap dan terkini dapat dilihat di website www.cuaca.bmkg.

0: bmkg.go.id, aplikasi mobile info BMKG, media sosial at info BMKG. Sekian dari kami, dikembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih rekan perkirawan atas informasinya. Sekian traffic update yang didukung oleh BMKG.
2: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
3: Dan 98,7 FM Jakarta dan 103,1 FM Surabaya.

0: GNFM Jakarta, Surabaya, barengan Sinyal, Senyorita, Yusril Kemal. Sekarang kita mau dengerin Salah Sambung.
1: Betul, nanti kita ada tamu di Rabu ada tamu, tapi sekarang kita ketawa-ketawa dulu aja nih.
0: Yoi.

0: Ya, halo.
1: Ini saya kenalkan istrinya Pak Haris. Ya. Jadi waktu itu kita pesen kacang bawang sama keripik bawang. Oh, nyampainya kan? Bagus, enggak hancur, semuanya aman, alhamdulillah. Tapi yang hancur itu perasaan saya.
0: Kenapa?
1: Karena ayang beb saya habis makan kacang bawang sama keripik bawang jadi ompong semua. Ini kan jadi habis. Saya mau lapor kemarin ke Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Tapi oh ya, kalau jualan ya, tuh harus amanah dong.
0: Insya Allah saya amanah, Bu.
1: Is, ngobrol aja sama suami saya, Pak. Pak, ngobrol dengan Pak Haris nih.
2: Halo, Bu.
0: Ya, halo. Gimana kondisinya, Pak Haris?
2: Gede-gede banget. Kayaknya ompong semua, Bu. Jadi ompong saya ngomong juga bisa, Bu. Taring, saya kalau makan pakai taring. Taringnya hilang. Taring.
0: Tapi sebelumnya, waktu di rumah kan Pak Haris juga nyoba ya. Tapi nggak napa-napa ya?
2: Nggak apa-apa. Saya makan kocok-kocok ini ke kacang. Ternyata gigi saya rontok. Graham. Taring, gigi bungsu, gigi susu, susu kental manis, susu bunga, susu kental, semuanya hilang.
1: Tuh, semuanya giginya pada copot.
2: Sakit,
1: Bu. Bukan cuma sakit giginya aja. Sakit hati saya, Bu. Sekarang aja suami saya makan bubur setiap hari. Makan buburnya aja pakai sedotan boba, Bu. Makannya pakai sedotan boba, Bu.
2: Gak bisa makan sedotan lagi.
1: Udah kayak orang sakit parah, Bu.
2: Gak bisa makan yang banyak,
1: Gak bisa makan apa-apa lagi, bener. Yang ada sekarang saya makan hati, Bu. Ganti gigi palsu aja katanya. Berangkat kerja sekarang WFH. Karena kan udah gak bisa komunikasi. Di rumah juga saya kasih bel. Kayak bel-bel ibu pengabdi setan. Karena kalau enggak saya gak dengar suaranya.
2: Gigi palsu, dokter Tompi.
1: Pakai gigi palsu aja, minta dokter Tompi atau enggak dokter Martin, gak apa-apa dah.
0: Coba nanti saya konfirmasi dulu ya.
1: Ya, Bu, jangan konfirmasi dong, Bu. Kalau ibu gak bisa ganti, biar nanti saya langsung panggil aja deh. Ini ya kuasa hukumnya Bapak. Saya udah capek ini. Udah gini,
0: maaf
1: aja
0: ya,
1: deh.
0: Ini kan baru nelpon ya. Saya juga baru dapat info. Pak Arisnya juga gak ada WA-WA.
1: Iya, ibu, masalahnya susah ditelepon. Udah gini aja deh, Ibu Leni Marlina, kita ketemuan aja langsung ya.
0: Saya konfirmasi dulu, gak ibu, bisa langsung-langsung.
1: Ini Ibu Leni Marlina kan?
0: Marlina mana ya?
1: Aduh, saya salah sambung. Saya salah orang dan ibu masuk salah sambung di Genevra.
0: Ya ampun, jantung saya dakdikduk.
3: Maaf ya, Bu ya.
1: Mau lihat teh. Jangan lupa kacangnya kirim dong.

0: 98,7 FM.
1: Ketinggalan obrolan seru bareng musisi di Gen FM.
2: El kemarin tayang di TV nasional. Lo mau nggak nanti lamaran lo tayang di TV nasional?
3: Tapi kalau gue ya, gue jarang makan yang ringan-ringan, malah langsung berat.
4: Gue jarang makan ringan-ringan, katen bat, berarti jarang dong makan katen bat.
3: Ya katen bat, ngapain gue makan katen bat?
4: Buntut langit, gak pernah makan buntut langit, ringan-ringan. Tombol remote, tombol remote.
5: Malenium, barusan bilang ke aku nih katanya akan diputer sepanjang koma besok di 14 Februari.
6: Enggak, opening act kan? Opening act kan?
5: Opening
6: act lagi. Iya.
5: Lanjut ya. Jangan ngomong yang enggak ya. Udah beberapa minta refund.
1: Hati-hati, hati-hati. Langsung aja meluncur ke YouTube @gen987fm. Gen FM. Asik banget.